Ya, baiklah, kembali bersama menerusi Rentak Segar untuk pusingan yang ketiga jam terakhir. Kita bersama menerusi Rentak Segar untuk edisi pagi kami hari ini. Selamat pagi semua. Muka ada senyum, kan? Senyum ada manis. Alhamdulillah, sekurang-kurangnya masih mampu untuk bernafas, masih mampu untuk kita tersenyum, kan? Untuk melalui hari-hari yang penuh cabaran. Kita doakan agar segala kesulitan kita dikeluarkan daripada segala kesulitan. Dipermudah segala urusan. Amin. Kita doa yang baik-baik. Okey, baik. Saya percaya dengan sedang menikmati sarapan pagi ketika ini. Selamat menjamu selera. Ada juga yang tidak lalu makan. Tidak lalu mau sarapan, jangan. Kalian sedang menikmati sarapan pagi. Selamat menjamu selera. Ada yang tidak lalu ambil sebarang, orang bilang, makanan. Cukuplah sekadar secawan kopi, sekeping roti. Okey, cakap pasal kopi ni, ataupun ialah pengambilan minuman kafein dalam kehidupan seharian ni. Ada yang bertanya, bolehkah minum kopi lebih daripada secawan? Maksudnya dalam satu hari tu pengambilan kopi tu sampai 3-4 kali. Bolehkah? Ini kena tanya yang pakar ni, kan? Tapi menurut pakar lah. Dr. On yang juga pakar di Hospital pakar KBJ Kajang. Jawapan yang paling tepat kepada soalan itu, dia bilang, adalah boleh. Dan jelasnya pengambilan 1 hingga 3 cawan kopi sehari sebenarnya tidak mempengaruhi kesihatan kebanyakan pesakit yang mengalami masalah jantung. Bagaimanapun, apa yang menjadi masalah apabila kopi itu dicampur dengan bahan-bahan tambahan lain yang memudaratkan kesihatan. Banyak orang minum air kopi, tambah air gula, karamela, kan, susu lah, macam-macam lah krim yang menyebabkan naik kadar gula dan kalori dalam kopi itu. Itulah yang menjadi masalah utama ataupun masalah pertama, dia bilang. Bukan punca kopi itu sendiri, tapi gula dan susu-susu yang tidak sihat, kan? Sirap yang kita tambah dalam kopi menyebabkan naik kadar gula, sekaligus naik sindrom metabolik dan lagi teruk kencing manis. Itu tegasnya lah, ya. Jadi tidak salah untuk orang bilang lebih dari secawan kopi, tapi itulah kena tengok apa lagi tambahan daripada kopi tersebut. Biarlah kopi pahit, kan? Okey, jadi semoga perkongsian ini dapatlah memberikan info dan juga tambahan ilmu untuk kita, mengingatkan diri kita juga sebenarnya, terutama penggemar kopi. Tidak salah minum berkali-kali, dia bilang pakar ni. Tapi itulah, jangan ada tambahan lain seperti gula ke, kasih kurang sikit, dia bilang. Tapi kalau kurang sikit, tapi ada 3 kali dia minum kopi, macam mana sudah itu? Jadi sama-sama kita beringat. Okey, itu sedikit info lah berkenaan dengan bolehkah ambil lebih dari secawan kopi? Jawapan dia boleh, tapi jangan ada tambahan lain. Jangan dicampur dengan bahan-bahan tambahan lain, akan memudaratkan kesihatan. Baik, macam biasa seketika waktu kita akan ikuti menerusi dari sana sini 8.30 minit pagi. Sekejap saja nanti, jom kita teruskan berhibur bersama dengan lagu seterusnya. Okey, ini lagu terbaru daripada Nadirah, Cuba Jadi Aku. Semoga terhibur terus bersama Kedengar FM, hebat syoknya.

0: Baik, bersama Edwin dan juga Ikhlas serta rakan kita di stesen daerah dalam dari sana sini, kita bergabung untuk kita berkongsi bersama dengan pendengar di Keningau FM, Sandakan FM dan juga Tawau FM, aktiviti ataupun acara yang berlangsung untuk edisi hari ini.
1: Ya, okey, kita ucapkan selamat pagi N di Tawau FM, Aida di Keningau FM dan Didi di Sandakan FM.
0: Selamat pagi semua.
2: Selamat pagi.
1: Selamat pagi. Ha, gitu, baru meriah kita kan?
0: Ha, serentak suaranya keluar.
1: Serentak. Okeylah, untuk pagi ini Edwin, kita mulakan bersama dengan N kan?
0: Silakan N.
1: Silakan.
3: Baik. Terima kasih Edwin dan juga Ikhlas untuk perkongsian di hari ini. Edisi 16 Julai 2026, ada dua catatan dari Tawau FM pilihan anda. Catatan yang pertama berkaitan dengan Festival Kesenian Islam Peringkat Prospek Penjara Zon Sabah tahun 2026 yang diadakan di Dewan Wawasan Taman Ehsan yang telah pun bermula ketika ini 8.30 pagi dan dirasmikan oleh Dato' Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif, Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan. Dan catatan seterusnya, 9.30 pagi nanti, temubual khas yang kita bawakan menerusi Tawau FM, tetamu yang hadir di konti, Puan Fatin Hanani binti Parmin, iaitu penolong pengarah insolvensi negeri Tawau, yang akan bercakap mengenai bankrupt bukan penamat, dasar peluang kedua.

0: bersama dengan Didi pula di ke Keningau pula di Sandakan FM. Silakan.
1: Belum mau pindah. Baik, terima kasih Andy Tawai FM, stesen pilihan anda dari Sandakan FM. Bersamamu untuk pagi ini, tiga catatan kita nak kongsikan. Yang mana 9 pagi nanti akan berlangsung Majlis Perhimpunan Penguatkuasaan Jabatan Perikanan Sabah bagi tahun 2026 bertempat di Perkarangan Pejabat Perikanan Daerah Sandakan. 10 pagi ini pula akan berlangsungnya sidang media Jabatan Kastam Diraja Malaysia KDM Sabah bilangan 4 bagi tahun 2026 yang akan diteruskan bersama-sama dengan rakan-rakan media dari daerah Sandakan pada pukul 10 pagi ini ya. Dan 4 petang ini pula di Sandakan FM kita akan bawakan sebuah segmen dialog di 4 bersama tetamu Dr. Joanna W. Doinsing, merupakan penerima anugerah penyelidik biodiversiti terbaik negeri Sabah 2026 dengan membawakan topik kajian kelestarian tiram tuaran di Sandakan FM pukul 4 petang ini. Itu dia kita bawakan untuk pagi ini, catatan dari Sandakan FM bersamamu dari sana sini. Terusnya bersama dengan rakan kita Aida di Keningau FM. Hebat syoknya. Silakan Aida.
2: Ya, yeah, baik. Terima kasih Didi dari Sandakan FM bersamamu. Terus ke Keningau FM. Hebat syoknya bersama menerusi dari pagi ini. Okey, satu bahan perkongsian saja yang dapat dikongsikan. Ini berkenaan dengan majlis ataupun program Maharajan Kesenian Islam dan Majlis Sambutan Maal Hijrah bagi peringkat daerah Tambunan 2026 yang telah berlangsung seawal 6 pagi tadi sehinggalah 12 tengah hari ini bertempat di Dewan Peace Sempuruan Square Tambunan, dan insyaAllah akan dirasmikan oleh Tuan Muhammad Azri Jaini Jeffrey yang juga pegawai daerah Tambunan merangkap pengerusi badan dakwah daerah Tambunan. Jadi satu bahan perkongsian dari saja dari Keningau FM pagi ini, dan untuk seterusnya kita kembali semula bersama dengan rakan di Sabah FM EE. Silakan.
3: Terima kasih Aida. Okey, perkongsian untuk Sabah FM hari ini ada 4, dan sebentar tadi baru saja bermula taklimat putuskan rantaian vandalisme di auditorium kompleks Persekutuan Sabah, Kota Kinabalu.
4: Okey, 10 pagi ini ada 2 acara yang berlangsung serentak. Pertama, pelancaran Menara Kuasa Angin yang dirasmikan oleh Yang Berhormat Dato' Iznin bin Haji Ali Asni di Kota Belud. Dan acara yang kedua yang berlangsung di Tuaran pula, penyerahan bantuan pelajar dan usahawan oleh Yang Berhormat Dato' Jasni Daya.
3: Berikutnya juga pukul 10.30 nanti juga akan berlangsung majlis perasmian penutupan Tagi Nambur Glamping 2026 di Kem Malangang Kilu.
4: Wow, glamping ah, hebat sekarang kan. Okey, itu perkongsian ataupun 4 acara yang berlangsung sepanjang hari ini kita kongsikan dari Sabah FM. Terima kasih sahabat kita di Tawau, kita ada N, Sandakan, Didi. Kenapa itu di Keningau?
1: Terima dan kasih.
3: Aida.
4: Awas kau N. Marah Didi. Okey, selamat bertugas semuanya. Bye.

Okay, baiklah, lagu yang baru saja berlalu berakhir menghiburkan anda. Kau bersama dia daripada kumpulan Kelangit featuring Dina Regil. Semoga terhibur dengan lagu-lagu yang diputarkan ya untuk hiburan bersama sepanjang 3 jam bersama dengan saya pagi ini, menerusi rentak segara tentunya. Menghampiri kita di hujung masa bersama, tapi sebelum itu saya ingin berkongsi lagi informasi untuk anda ini berkenaan dengan jadual kempen derma darah daripada Jabatan Perubatan Transfusi Hospital Keningau yang akan diadakan khususnya pada hujung minggu ini, iaitu pada 18 Julai 2026 bersama dengan hari Sabtu. Masa bermula 8 pagi hingga 12 tengah hari bertempat di Dewan Kampung Baginda Keningau. Ada 3 lokasi untuk diadakan kempen derma darah pada 18 Julai ini ataupun bersama dengan hari Sabtu ini. Lokasi kedua pula diadakan bertempat di Mini Dewan Surau Imam Mahat Harun Rizab Lambangga. Masa bermula dari pukul 9 pagi sampai 12 tengah hari. Dan untuk tempat ketiga, lokasi ketiga untuk diadakan kempen derma darah pada Sabtu ini bertempat di Dewan SK Bingkur Keningau. Masa bermula dari pukul 8 pagi sampai 12 tengah hari. Jadi untuk anda yang mempunyai kelapangan pada hujung minggu ini kan, pastikan anda bersiap sedia kan, kena rehat yang cukup, tidur yang cukup, sehat tubuh badan. Bolehlah anda datang ke mana-mana 3 lokasi diadakan kempen derma darah ini untuk anda menderma darah. Okay. Jadi itu antara informasi semasa yang dapat saya kongsikan untuk anda. InsyaAllah selepas ini rakan tugas dalam siaran Bahasa Dusun pula akan bersama-sama dengan anda. Nantikan DJ Clay akan bersama dengan anda selepas ini. Dan sampai di sini pertemuan kita untuk pagi ini. Sehingga bersua lagi, jaga diri, jaga kesihatan, jaga keselamatan semua. Assalamualaikum.

0: Aramai ba.
1: Kos Limbahan Boros Dusun Manta Jam Kos Siam Kesabot Gisom Jam Kos Padam Duo Tangadau
2: Maya Frekuensi Siam Nah Berdama Palat Titik Turu Mikahas
3: Keningau FM.

Kopi Senangan Kesaban Kopi Selawat Takwa Kawagu Hiti di Radio Malaysia Kedengar FM Banati Hiti Takwa Wih di Kos Limbahan Boros Dusun Ku Hoi Aramai Bo Kesaban di tim yang Pai Kodogo DJ Clay Mengembali Tiga Yuselina Di Telu Jam Ketimpu Di Jam Kesiam Kesabon Gisom Jam Kau Pedem Duo Do Tangan Dau Ompon Sikon Nagi Kumatan Belut Pakar Raja DJ Aida Minang Rahang Di Ke Yuselina Di Telu Jam Maya Di Ti Rentak Segar Mata Pedi Jam Kau Onom Kesaban Gisom Banati Jam Kesiam Kesabon Amalan sanda nak kolihis ginawa di koyu, nak korongo dah sinding-sinding nulud, nak korongo na gidaw kepailaan-kepailaan pinilang ditambalut pakaraja kesaban diti. Apa sih kau insan pakawagu kuma di koyu, tukakal kau tumi lombus makinawa diti Radio Malaysia Keningau FM, karangahan maya frekuensi siam nak pada mapa titik turu megahertz am nagi maya aplikasi RTM Klik. Abaham atadaw diti kau pada monam tulan kau turu, Tahun 2002 na pada mana mah tadau diti tadau ke apat kopi sanangan tadau ke apat ku mari kayu ngawita insana disengin rongowi nanggo kena potim pada baina alan sanang lidas ngawita insana ngomis ngawiyo ngingis ang senang kina posik-posikan di kayu om kada tak ko lihuai ke tiki tadau tiki timpu mengusik ko tak ko da mina mangun tenunuan tak ko kolidasan do tina nenuan tak ko nagi kolidasan dot pomusarahan abah mau tapi naik ko megal kasari mo niki tadau ke warati pipiro ababayan di nulud megal nagi kasasari timpunan toko miapai diti ababayan mog koringau ina gada menuang da ababayan mog koringau diti om iloman di kayu posuratanu na popo koringau di kayu manaku warot sundait di kayu waro sudawil waro susuyan teko tangon di koyu ngambilan lagi mandi koyu posurato maya di ti whatsapp keninga FM id kusungi sosiam 5 walu siam 6 walu 6 walu seko ababayan mo keringau jam kau pada misok ke Sabon megal kasari orang otoko ot kabar keningau FM kya tadau diti tadau ke apat kada dikelihuai tidi tikit tadau ke apat jam kau pada misok tolunah pada minit ke Sabon mungkin otoko kapsul minggu baino risai kopi kapsul torong otoko do tadau diti kakal kudah magandat gis so mereka tertimpu seko ha tabu bayan di nulut poporongo ku negi di koyu Keperangahan de sinding-sinding di nulu de kesaben diti tantu de tekanu memelihis ginawa di koyu alasan negi dah kanu mungin sesamut ginawa di koyu kya ama netegari popoilang ku negi kuma di koyu kare titik kepailaan-kepailaan ki guno montok tadau baino Abahama sekira dua pasan di kayu Megal kasari mana pun di kayu Pata dua pasan di kayu Maya diti whatsapp Keningau FM Iri kusungi sesiam Lima walu siam Enam walu Enam walu Teka mila negi mandi kayu Pata dua maya diti Facebook Keningau FM Hebat syoknya Abahama jam kau siam Lima minit Teka sabun Hiti da kayu nanta kau Senang kanta Timpu naik toko Keperangahan sinding Makinau sining manta di Pepe Maci Nung olingan Okudia Itino Radio Malaysia Keringau FM Kuhoi

0: important com a Emily Tawan.
1: Bahawa mata binai ko bana timan ko pulang busur ruputan ko ngoye tawan montok tara baino ko hopada mono mtulan ko turu di pinala busur da ko pisan mo nyintong tawan Malaysia montok patuata sitin ponong ko yunan soki. Ponong itu atas keningau ke Sabaditi, mo ponong sesudah ponong menegi ponong tetuang, meninggarud mi apa itu ngus id pipiroh no koyonon. Linus bobos agawas, tolu na padam tolu darjah Celsius, linus bobos seriba dua na padam tolu darjah Celsius. Ponong itu atas nabawan ke Sabaditi ais rasam, ponong sesudah pon meninggarud mi apa itu ngus id pipiroh no koyonon, ponong tetuang meninggarud mi apa itu ngus id kogumuan no koyonon. Linus bobos agawas, tolu na padam tolu darjah Celsius, linas bobos seriba dua na pada mapa darjah Celsius. Ponong idu atas tambunan ke Sabaditi rumah samid pipiro no koyonon, ponong sesedapuan meninggarud miapai tongus id kegumuan no koyonon, ponong tetuang rumah samid pipiro no koyonon, linas bobos akawas, tolu na pada dua darjah Celsius, linas bobos seriba dua na pada tolu darjah Celsius. Ponong idu atas tenam ke Sabaditi rumah samid pipiro no koyonon, ponong sesedapuan amnegi ponong tetuang meninggarud miapai tongus id pipiro no koyonon, linas bobos akawas, tolu na padam tolu darjah Celsius, linas bobos seriba dua na padam tolu darjah Celsius. Bami kana ruputan ko ngoye tawan montak tada baino ko pada monom tulan ko turu di pinalabu sudah ko pisan mo ngintong tawan Malaysia montak kapatu wata sitin ponong ko yenon sokid. Omalan sanda mo kikinongona kanunoh.kepailaan om nogi kapas sarahan. Jam ko siam ho pada turu mini tak kesabun hitida ko yenon tokoh. Kada tu milambus memulihis ginawa sini mantadi Jimmy Palikat kada son solo piginawaan edina Radio Malaysia Kening FM kuhoi aramai bo.

0: Engkau kopi asini mata di Cassandra Mansuro Poto Agaras Okunangku. Mini kita tenbaneti jam kesiam dua nak pada mana mini tak kesabon. Posisi aku mari ke itu kali penrongau di tikos limban boros dusun kuhoi aramai bo. Abah mata pinai ko sedang kantek yaman ku posisi wat siwato pepalom bo sediti ko poilaan katang regata montok tada baina ko pada mana tulan ko turu. Di pinala bus de to kotinanan. Pemerunan Gata Sabah Teiko LIGS.
1: Kopailaan Gatang Dogata. Kopailaan Gatang Dogata.
0: Ini puluh teh keti susu gata kigatang da siap ringgit hau padam 200 kilogram. Kepingan grade ko iso kigatang da 4 ringgit turun hau padam 200 kilogram. Kepingan grade ko duo kigatang da 4 ringgit 200 kilogram. Kantalan grade ko iso kigatang da 4 ringgit 5 hau padam 500 kilogram. Kantalan grade ko duo kigatang da 3 ringgit turun hau padam 100 kilogram. Sikarap kigatang da 1 ringgit 800 kilogram. Sugu tau kagu kita pinai. Iti pulut teh keti susu gata kigatang da siam ringgit hau padam 200 kilogram. Kepingan grade ko iso kigatang da 4 ringgit turun hau padam 200 kilogram. Kepingan grade ko duo kigatang da 4 ringgit 200 kilogram. Kantalan grade ko iso kigatang da 4 ringgit 5 hau padam 500 kilogram. Kantalan grade ko duo kigatang da 3 ringgit turun hau padam siam 200 kilogram. Sikarap kigatang da 1 ringgit 800 kilogram. Bami kada ko pailaan gatang degata montok tada baino ko ho pada monom tulan ko turu di pinalabus.kotinanan pemurunan gata Sabah teko LIGS amalan sanda mo ki kinangau nakanunah dot ko pailaan om nagi ka pasrahan lalobi po ko mari ko yudit momutung-mutung dot gata. Abah mau tapi naik kau pada tijam ke siam dua na perem walu minit ke sabun waro petimpu montok di kayu mau keringau ke sabun diti. Mana pada kayu pota dapok keringau di kayu. Maya diti WhatsApp keringau FM. Kusungi sesiam lima walu siam enam walu enam walu. Pukul di kanan potu milombus memulihis ginawo. Makin awal sining mantah di George Lian Aiso Nodi. Itino Radio Malaysia keringau FM. Kuhoi aramai bo.

0: Tinggal FM Keselimbangan Borong Disusun.
1: Tarawad hepatitis dan pemagunan ramayan untuk kepengkawas keperimanan karait kegunaan manamang kalidasan. Hepatitis dapat terul di mengurumak secara lemtinan. Awa kita tanda-tanda keimpunan. Nung obatan, ngak milad kadala. Tiga ligay tinanu mayampait maganud vaksinasi, manamang kebersihan tinan, milang jarum, lagi papanaw pemeriksaan kalidasan. Pengilan keimpunan kapanang pasin nyawa. Hati sihat, hidup hebat. Antabai hepatitis mantan baina. Pasen diti mantan RTM, teman setia anda.

0: Kopi Sandangan.
1: Yoko Bodrik.
2: Om Yoko Ihana.
1: Kadali Huay. Makinongo sinding-sinding dahay.
2: Id Radio Keningau FM.
1: Sokodungan Ogi.
2: Kosolimbahan Boros Dusun.
1: Maya Frekuensi Siam Nahopod Om 4.0 MHz.
2: Keningau FM.
3: Kuhoy Aramaibo.

Dengan aku pergi sering mantan di masa ni sumiran tanta nu mina manau mina kita tanpa nanti jam ke siang apa tanpa dalam tolu mina tak kesabun he tidak kau nanti kau pasti kau kemari kau di kali perang odi tika selimban boros dusun ini nanggo aku nak buat tim pada bayna alasan nak oleh segi nawa di kau nak orang ada sinding sinding nulu dek kesabun di ti nara ini sesambut negi nawa di kau orang awang ini sinding di ti kya bahama tapi naik kau pada ti jam ke siang apa tanpa dalam tolu mina kesabun kakal tak kau pada bayan moga ringau pegelun dari kata jam kau pada misak ke sabun tu jam kau pada misak ke sabun mungkin orang otak kau di ti kabar keningau FM bahama menuang data pebayan moga ringau tapi naik kau wara otak dua sundait di nano kuman tadi ti moga kinangau baik kau rupa mantok kau pun balai sundait di kuma isak ya. Eh, tidak pun sundai teman tadi tapi naik isegiati. Enggak dengar andis ya. Kau bisa nangan aku sabun kumadia di jekle kan setia lansana lidas tinan papanau kerajaan konti tadau baino om tadau tadau waro sundait ku pekiraitan kumad mo kikinongo radio keningau FM sundait na petinga memuraha nagi bobogon om amuk nagi memuraha tibason hingga na sundait ku di jekle pensiko menerima sundait ku kasio kasiko kumadi kata pinay ay sedimah ngaran pinasurat disio ngaran na po hitid WhatsApp daw nga ilinus kya. Pasi ko kumari ka tabi na ilinus. Madi ko yung ito sundayt iti. Sundayt na pati nga mumuraha na gibobogon amo na gimumuraha ti bason. Wara di hiti na nimbar kya. Ilois liyon to bukas siya tukoy. Toy kya. To bumairi ka di inuil ka bago kya. Tukoy. May na pa di kayo, pasurata si Simbar di kayo, tapi nai, anaro po timpo. Gisam da jam ka po da misa kasabon, anaro po timpo, haro po timpo mo tak di kayo mo musoro-soro da si Simbar. Sunday tako da kasabon, di ti manong di ti ababayan mo koringa. Nga kada ko susa, tapi nai, o Simbar na pati isa sunday, di kumo isa tinga, waro po isa pakawago sunday. Di it minan dat, patahako dat makikinango nagi kya. Ay Ron, kanapad Ron nga tuba. Kad marinos nga togo kad dikawago. Tobu tay ko tuwa tapayas nonsok kad Emmanuel. Mamuraha na gibobogo nam amo na gimamuraha tibason ka kaya. Muhang ako di si Simbar dit ay natigar dit apono ka kaya. Si Simbar dit full kad moras na suway. tambaw punubos sada ka di sonson. Mana pada kayu Simbaro? Mana pada kayu Simbaro? Warna apa si Simbar di kayu kya? Mana pada kayu foto do? Maya di WhatsApp keningan FM id kusungi sa siam 58 siam 68 68. Aran lagi tih di minan Simbar maya di WhatsApp kesawan nebay na saya giati Francis tu ya. Kon ko poring kan talo DJ kasia tu kau ya poring. Mana pada kayu pesurato? Warna petimpu, warna petimpu. Agumot si Simbar de kayo. Kaya ko, sanang nakapiyo. Sanang nakapiyo si Simbar de kayo kasaban dito eh. Mata na paggaman bantayan nga ha. DJ Kle, botik to'y pulutan kasi oh. Hey Jimmy, to bugya rehos ka. Oh, ayakin kapiyo kaya manimbar. Mamuraha nagi bobogan amo nagi mamuraha tibasan ka. Ito na po sundayt muntok ko pailaan nga manta diti magkikinangoto ko di tapi na linus. Linus maringking kanto ti. Intangan ko no po hiti doi ngaran ni duwasap daw. Ay sige pinasurat daw ngaran kya. Aran naging mungu diyo. No di ngaran da radio ti muntok ko pailaan tapi na ikungawi. Abay na ti magkinangoko diti Radio Malaysia Keningau FM. Ampai nanti napa nga makinangau ko.kos limbahan boros dusun miang pai dago di cekle. Kos limbahan boros dusun napa tinga ko timpu di jam ke siam ke sabun kisam jam ke padam dua datang adal kya. Ti kita dao. Nangko kantor DJ tukoy. Frederick pulut ya DJ. Main apa di kayu hai posurata si Simbar di kayu kya. Adama to magandad-gandad magihum-gihum ako si Simbar. Oh tepot kapi ya. Karan na bagian ako Simbar nga maganda daw kung maghihom ako dit. Dit anaro si Simbar kang kudag, okay?
Abah macam ko siam apa tu badan walu mini tak kesaban. Karena apa tu mi lampu semua walih ginawo. Sini mata di Claris John mata pini apa tadi Abu Bakar Ella teki ampal silik silik do matonu.

Lo kenangku, mamanau gakud miti lembus, kanu, papagaras tundundu, kepengkuri keligaganan, turwol kardiovaskula. Kepenghub ilo papalomus raha, mengingkuri ronto bekinawas raha, manamong, rontop kolesterol.

0: sa limbahan Boros Dusun Keningau FM orang ngomong kita tadau mata jam kesiam kesuapan kisam jam ke perendut tangadau kuy aramai my god Sumigampo Sabah nakano kepobian keburuan bawas akawas mayat kepobian balanja 2002 pada menom ilo papampai penhakan pinatomod 600 ringgit nokain kawas nung piradon di 300 ringgit di tahun 2002 pada telu 2000 ringgit mentok pemaruhang koyonan pengindepuan di poin genok kesusukupan kumad mengingindapu tokoro tamu desa keburuan digital kepobutan kabel saralam rahat madani salam mantat Johor kuma ituaran kudat Pulau Banggi sandakan Om Tawau Sumigampo
1: Kailo kenangku mamanau gakot miti lembus kanu papagaras tundundu kepengkuri keligaganan turwol kardiovaskular kepenghub ilo papalemus raha mengingkuri ronto bekinawas raha manamong rontop kolesterol.

Tadi Julius Jiwat Sodomon langa diku diku yu kalau langa diku piu saya rakorong otak kode sinding di tiga hari sekira adalah lebih po kuma diku yu di no susu di tahun 70-an atau ke 60-an kia saya rana po korong otak kode sinding sinding mega di tengah kalau langa di nak piu kia hara negi ngai gisam dako turu romo korong kode sinding mega di tiga tapi nai baik kerapa barat jam ke hopo dua na pada walu mini tak Sabon wara iso pako wago te Sundai toko wa megal dina batas ku ditene de harada pingkoro po harap timpu kada ko susah ginawa ombayahan insan pako wago ku madi kayu dina ko simar de Sundai ti ku mo iso pasti ko nagi ku madi minana hak de Sundai om Sundai tapi di ku mo duo ti ngapina taha ke di tepi nai Francis tu ya mantan pantai baru keningau pingkoro po harap pasen di sio ko pisanan ke Sabon DJ lelogatan mimboloto kaseti om Sundai tapi sio kosum bilingan guas kewatuan osoribau mai di kayu simbara tapi nai Sundai toko di kumoduo menuang di tiap babayan mogeringau kosum bilingan guas kewatuan osoribau ilana Sundai di kumoduo toko menuang di tiap babayan mogeringau mai dapat di kayu posurata si simbar di kayu megal kasasari maya di ti WhatsApp keningau FM kusungi sesiam limo walu siam onom walu onom walu Bahama iti mantan di isai giati ko pisanangan ke Sabon di cekle o sindak tomat lo tadau bayi nak kasia alan sandak o tilombus gisom sodopon iririno konsiko keninga FM ku hoi aramai bo konsiko negi JJM Omiti pasun mantan di Raipin Jahumin mantan monggitom baru bunga raya pegulupo kuma DJ ke Sabon de bayi no kuro-kuro kabar no DJ om no kopin duruk kono kah kasio om no gilingan kuma tepinai pairong om ya gali tabang ku iju spino mi tadi ku i keke sabilin hila di kampung Bukit Indah Batu 6 Ralan Kimanis om no gita tabang ku i Abdul Tahir hila di Arbiti Suk miapai ka pasarahan tabangai toko no kolida santinan om lelego ten menuguang di tiralan ke posion. Langadam tupusku kuma dikoyuh hingga kagalon hitit pemogunan kasio. Alansan dah awana dana membawa barakatan teko mantan minamangun. Tuhurino memasan aku kuma tambalut dit kotutun doho. Mihinong gona po penrongow. Miapai pasan kota bian tadau ka apat am lelegotan teko meneguang di tiko posion. Tamangai dikoyuh no kolidah santinan. Bamirino kanta DJ ponsiko tupino lombus nuti pasanku. Ponsiko negi kuma dika Raipin Jahumin. Senang kopi ke pasarahan di siak ya. Ke pasarahan montok de teman ambong de kolidasan de tinan teko. Ari negi dah kalansanan teko ngai tai sanan ke. Alansan da kanu teko de kasari memegempi de kolidasan tinan. Asai ke memegempi kolidasan de tinan. Mantok negi hoi nete gari. Atabangai teko gempian teko. Iti ko tingoligan serada lumabus toko serada nuna pumantoko wansayo kasasari toko do tamo magompi do ko tingoligan toko teko keselamatan kan baras desuai kya oman toko gompio nuna pa ito sonong oman toko mukiano toko do barakat am nagi penguhupan manta da minamangun may do awana dan do ko posyon toko Bahama hongga gyari Roy tak kuda Sundai parai matu giari kle kasia tu koi sisi bar di sia kia igalanut iti ka oh igalanut malangaran di sia pon siko negalanut kia minonim bar de Sundai di kumoduo Roy tak kuda Sundai parai matu giari di JK pon siko montok de sisi bar no igalanut kia Mantok po andado si simbar nagi manta de mogi kinongo suwai manku po lembus so si simbar diti pagulo dari kata jam ke pada misa ke Sabon kia omiti sumusut manta diamankan salam Malaysia Madani kumadika DJ ko bisa dengan kumaraja hila konti manta de ku kampung baginda keningau kasasari mo kinongo diti radio toko kasia DJ onsiko wakuna nakalanta yo tim

Wah Siti mantap kau nanti gari gak tangguh insan nandit memain di tibul kia. Baik, kenapa abang si kau kuat dikamankan menimbar aku sundait ke diamankan anda si simbar kuno pengah sadak kan teri DJ katu koi sadak kia. Enggak gari sundait di kumo dua dih nolingan kuno dino sundait toko kumo dua. Ko sumbilingan guas ke wotuan no seribau. Ah, si simbar napa diamankan nga sadak kasia. Anda dan napa kia gisoman ku pelembus si simbar detenu. Bahama tapi naik ke waro petimpu montok di kayu do menimbar haro pipiroh peminit. Haro dah setengah jam pek ya. Pagul dah pupusan niti apa bayan mau keringau. Main apa di kayu pota dah pasen. Atau ke buah keringau di kayu. Teka si simbar di kayu. Megal kasar imaya di ti WhatsApp. Keningai FM kusungi sesia melima walu siam. Onom walu. Onom walu. Karena tu milombus memalhis ginawa sini mata di just ready gusip sumandak ranau. Sinding diti montok di kayu sumandak watas ranau. Alansan kulihias ginawa. Kena FM kuhoy aramai boh.

Keringau FM, Kosta Limbahan, Boros Kesun. Telung uso, makinangau sining-sining, tangan lumis. Makinangau kepailaan, pasan-pasan makikinangau. Makinangau Keringau FM, mayat frekuensi siam naha padam 4.2 MHz, mayat lunapohat karalado. Iawit-awit na mamanaw, pisaang-saang dat may dumah. Makinangaw, idapur. Dapat magansak, toyko, dapat dat ni rumah-rumah. Hinang ka na po, kinanghano, Keringau FM, niyampay dahay, idko sa limbahan boros susu. ESCOM teka Eastern Nasabah Security Command is a agency ketingali gandit mangulod akaraja id zone atingali kesilahan Sabah montok memegumpi o manamong kapantangan pogun. Kontolon ida timpu tanaruk nopo nga montok manantu koyonon kesilahan Sabah kakal atingalig otoronong om apantang montok mamalantoy kontolon id timpu taniba montok mangulod karaja ketingali gan maya poimpenu om kiwaya id piolitan tansanan agency. Kontolon penuridangan ESCOM nopo nga montok manoribaw pagumbalan ketingaligan mengilag karatan dumarapos pogun om memagampi magigyon om kogunon pogun ketingaligan tomungan tokaw tansanan.

Bangun Mantan di Debra Sia Pinang Patan Tunisun datang menegawi tata nebah dati jam kehau pendapat dan pedem walu minit ke Sabon posi ke tukar kali perangor di tikus limban berasa disud ku hoi aramai bo bahama menduang di tiap babayan mekeringa tapi naik kau haiti sundai toko di kumodu wok ya mantan di Francis tu ya kosum bilingan guas kuwatuan ot soribau warana pipira di minanimbar maya di WhatsApp keningau FM iti mantan di saya geti ai sungaran pina surat pekerupa kasih ngas guas layuh ti simbar ku DJ kasih konsi kau kia mantan di andong jenis lain ke pisanangan ke Sabon DJ kle tapi mimbo letok hilok konti ala apagun sundet ke DJ anda dan kupai saikon tokom tu manud nge tu koi main buyuk geri andong Amiti semua suhuti mantan di segeti itu pindai Linus di minan hak de sundet ikumoy sa di tenu abay nanti menimbari siya de sundet ikumoy duo mantan di Francis tu ya kasio si simbar kuno pengaguas de parai om tua id parai kasio elano ho si simbar ngai dia lagi ya minan de pasurato maya di ti WhatsApp keninga FM maina pada kayu pasurato si simbar tepi naiko iti sundai tit kumo duo ne potinga ko sumbilingan guas ko wotuan seribau ha apa ke rumah pasti ko nagi montok di minamason iti manta di narumbai pita sanong kesaban tada ke apat kumadia di jekley nagi tabilang adam tupusku kumata insanan tambalet keringa FM lelebi po kumadia hari ini tuna ko tuka aku di sesadapan ke nihabi lepas ramalam ke ningau kasio pasti ko nakui pinipiri inu ka pasti ko di jekley kasi kau na gina rumbay bahawa tapi naik kau jam ke hapun limo na hapun minit ke saban waro limo hapun po minit pagal da pupusan ni tiap babayin makaringaw o makin awa toko na gini ti kabar keningaw FM maya di kayu simbaro sundait ko sumbilingan guas kewatuan o seribaw ang posi kau na gini kumadi kayu taisan andit minanimbar da to sundait titik ya mantai pa di sundait ti kumoy so di ten home bay nati sundait ti kumoduwa konsi kau na gini minanahak da sundait titik nanti gari megalit mawi awi na day timpu menuang di tiap babayan mekeringau omo senangkan temanku pelumbus o si simbar kia si simbar montok de sundait di tiko sumbilingan guas kewatuan o seribau kau si kau kumadi kau itu insanan di minang umbal dat manimbar mitina po si simbar di ti nga pamarait na po tinga parai kia bayahan kumadi na po simbar pasti kau nagi kumadi minong umbal menimbar pamaret na potinga parai pasti kau nagi kumadi Francis tu ya minanahak diti sundait abaham mo tapi naik kau jam ko hapad lima na padam 2 minit ke saban na deh kana po tumilambus mo malihis ginawa pagulod mo kinaw tako ada kabar keningaw FM da jam ko pada miso ke saban diti maginaw sining mata di Javea MJ higong piano pipusan sultan sining mata di Silibin Bugis piniampatan di Jerin Mansur on doyoyong 18 Radio Malaysia keningaw FM kuhoy aramai bo.

jam ko pada miso ke Swabon. Bisanan ke Swabon Salam Malaysia Madani miapai ko doho kleh Rahman id kabar Keningau FM. Panahakan 500 onom nahopo jawatan tetap tupis pengubatan idi Sabah kutimpun tulan ke hopoditi. Aga menghu popo kuri, koin kurian, pakaraja kolidasan, lalu bipo id koyunan labus ka kadayan om ponong koyunan sokid. Menteri Keduan Kolidasan om kotoronongon magigion, Datu Julita Majungki, memarami tersonong kinautuson KKM di lo, dit okito sebagai delang teponsol iri suang popo girot ke potunuyan ke obian kolidasan id pogunditi. Poingkuropo tinggi saman di lo oponsol, tuman nudolang untuk menantu tupiso dinalantik kakal Umaraja Edi Sabah Edi Suang Timpu di Tanaru. Edi Sokoin Talangan, Datu Julita Nogi Pinopoin Talang Pipiro Tabasuai, kampai na Popo Girot Kawagus Kim Insentif, kampai na bayaran insentif wilayah, saya ke Popoin Kawas Sokodung Kumar Petugas Dit Kumaraja Edi Koyunan Labus Kakadayan Om Ponong Koyunan Sokid. Kemulakan baino akan kemenungkus dok guanan timpu du montol no ngano iktiraf nagi sebagai gerakan strategik perintah edi suang meneridong dot Sabah. Ingkana koboro sedi boyo on Monteri Datu Seri Panglima Haji Nor edi koin talangan disio serit pinupahi magon kanival Hari Belia Sabah kopian dot Hari Belia Negara 2002 na pedem onom id Tawau. Teks disio pinalombu sedi Monteri Pembangunan Belia Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif Datu Nizam Abu Bakar Titinga. Datu Haji Jinogi Minaboros, koi mugaton pogun tumano da kualiti modal insan, lalu bipo kumulakan dit ki komilaan ki integriti om koi lo karai teknologi. Mungus nagi isyo mo da kumulakan katama dot menaryuk ganawagu megal dot keusahawanan digital, ekmi hijau om inovasi montok memonsoi lebih ogumu ko simbayanan karaja. Edkoin talangan kagal nogi, Datu Haji J. Minaboros, perintah pogun kakal pupo girot penuridangan kemulakan maya balajaran latihan kemahiran om tivet. Lang dila sabagid persediaan temuguang dot ekonomi timpu du montol. Gisambay na perintah pogun popotilombu sapada mapat inisiatif penghupan balajaran dit pinoin tutun manta di tahun 2002 na pada miso. Soe kumanahak pengintangan kumadgana kecerdasan buatan, ekonomi digital, teknologi hijau, om automasi. Datu Haji Jin Nogi Lumansan, kepaharaan sukarelawan Belia Sabah Maju Jaya, koselipat om papalabus, kemulakan di kedaya saing, ki integriti om ki sunduan kesukarelawanan montok penuridangan pogun. Perintah popohi magunda platform digital kebundapur.com i timpu dit osomok. Monteri pemutanaman pinsadaan om ganata kanon Datu Jamawi Jafar Minaboros platform dilo montok menguhup mengindapu pepadagang do hasil pemutanaman penginsadaan om ternakan Miami Lombus kumad memoguno miampai ISO tulun tanga. Datu Jamawi Norubaan RTM katali pinopohi magun majlis ko petunuyan penguhupan padang ragut kohimaganan kebunda pur om program kolidasan om vaksinasi tungau 2002 na penemunom idranau maya platform dilo produk dit pinadagang man intangai dot kopisan pemutanaman kopisan penginsadaan om kopisan keobian veterina ilom untuk menantu hasil dit pinadagang tumanu de standard quality ko tingoliganta kanon om boyo pemutanaman dit osonong pagulud padagangon kumad momoguno. Walun hatus walun na pedem limo urusan tukar hak milik sasakayon diesel na proses noh dot kopisan sasakayon JPJ Sabah ia disuang timpu iso gisom hopod Julai na katalim. Ilo hasil pengukaban kaunter pinatomo dimontok pupomilo sanganu sasakayon dit alayak masoi permohonan budi diesel. Mantat ginumudilo turun hatus tolu na pedem tolu pupompit sasakayon pickup om hatus limo na pedem duo pukawagu pupompit jeep. Ikan aku boros doko pisan dilo idi sokoin talangan id kota Kinabalu. Kaunter pinatomod dilo naukap tiki tadau ko nom om tadau minggu gisom ko duo na pada monom Julai diti mantat jam ko alu kesabon gisom jam ko limo sesedepon. Kaunter kapanau id boy on tupis JPJ Sabah o insanan ho pada monom tupis raan JPJ om tolu tupis JPJ UTC id pogun diti. JPJ Sabah memisunu datulun ginumbuan montok poposo dia dokumen lengkap om
mengintong do syarat kelayakan budi diesel pegel drumikot e di kaunter montok papasanang do terusan permohonan. Peninguligan data pribadi oponsol intangan de serius kosudong dat koi mogoton teknologi digital. Menteri Belajaran Sains Teknologi dan Inovasi Datu James Rati Binoboros tinggi sama dila oponsol sebab koi mogoton teknologi data om inovasi baino kosuli pemacu utama pisuayan iri suang mogi suai keganaan kampaino pemegompian kolidasan. Ngailo oponsol dat sekodungon miampai datadbir urus data ditusonong kepoilaan dit ogirot om peninguligan data pribadi di Kosudong. Kadisio agenda pendigitalan om inovasi aku nodi iso pilihan ngaku sili keburuan strategik montok menantu kepetunuyan keobian lobid osonong inklusif om kidaya tahan. Minaboros isya dilo id majlis perasmian PDPA Connect Sabah id Kota Kinabalu. Teks disio pinalombus di menguhup Menteri Dilo Jordan Jude Elren. Imam Kariah om menguhup dakwah Pinokianu dan memendetonggungan aktif sebagai penghubung miampai perintah om Gigion. Menguhup Menteri Kumar Boyoon Menteri Hariwal Islam Datu Isnin alias Ni Minoboros ilo kampaino popo tunui da kepoilaan om dakwah Kumar Gigion oman hak negi maklum balas Gigion Kumar Puru perintah. Minoboros isya dilo ketali pinopohi magon majlis ko potunuyan watika pelantikan om penempatan pembantu hal ehwal Islam id Kota Kinabalu. Apat no pedemonom Imam Kariah Om Hob menguhup dakwa nakan watika pelantikan de sompopori. Lumansan isyo de pelantikan wago dilo kanu menguhup menelasai magisuai terusan nam tugasan idnayatan watas dot lobid osonong. Ilo kanu nagi popogirot ilo lansanan nagi popogirot tetonggungan institusi masjid idisuang peneridangan magigion. Ingka do kabar Keningau FM nulu di Hektar Zaimit om pinadalin Eriko Selimbahan Boros Dusun. Salam Malaysia Madani.

0: doa.
1: Doa suaraku kita inkasanaman.
2: Bismillah. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat.
1: Oin saran karayahan mantaknat Allah itniampai nikmat dau nogonokno oin sanan amalan di osonong.
0: Menimbapak kepesian menikita dau diampai doa.

0: Tayangkan aku bisa dimantah di Siti Nurzilah Majilin Mina Mangun Mina Kewita Tanah Barat Jam kau pada Misa 2 Nak pada Walu Mini Tak Kesabon Tak ada lihwai tapi naik ke ngawi Tak ada diti Tak ada kapat Tak mega lekasari tiki Tak ada kapat ya Jam kau pada Misa Telu Nak apa minit ke Sabon Mungkin otak kau Kapsul Minggu Baina Pekor apa pasti kau kemadi ke yu Dikakali perongo diti Radio Malaysia Keringau FM Kerangahan maya frekuensi siam Nak pada mapat Titik turu megahertz Bama mantok kepailaan tapi naik ko ngawi ke orang yang aku nagi dapat pailang ko madi ko yu karai titi kempen menelua deraha mata titi ko pisan pengubatan transfusi walai pengubatan keningau yang enggak ada katim pun dah ko pada mualuk tulan ko turuk diti gisam ko pada siam tulan ko turuk kapanau iti kempen menelua deraha yang enggak ada papanahon niti pipiro ko yonon ke Sampai no di kumai sana pengaman dia lapa horo o da kau padam walu tulan ko turu diti. Ko timpun da jam ke walu ke sabon gisom jam ke hau padam duo tolu na hau pad mini tangadau. Man pohoro o i dewan kampung bagindah keningau. Ema mentok padau dit kagal lagi ke hau padam walu tulan ko turu. Jam ke siam ke sabon gisom jam ke hau padam duo tolu na hau pad mini tangadau. Kempen menolo doraha nagi papanahon id mini dewan surau imam maha. Harun Rizab Lambanga koyanan dit kumotalu ke hau padam walu tulan ke turun lagi ke timpun jam ke walu ke sabun gisam jam ke hau padam dua talu na hau pad mini tangadau man pepanah iti kempen menolod rahai Dewan SK Bingkur Keningau ilana talu koyanan dit man pohoro o iti kempen menolod raha ada ke hau padam walu tulan ke turu montok ada ke hau padam siam tulan ke turu kapanau teke mandela pohoro o idu Koyanon kampaino i lobi utama Hospital Keningau iti ketimpun jam ke siam ke sabun gisom jam ke padam 2 telu na hapun minit tangadau koyanon di kumo 2 na pengaid bataras hai pemaket Bandar Baru Keningau inagad iti na pengaman pohoro o ketimpun da ke padam jam ke padam 2 tangadau gisom jam ke 5 dot sosodopon iti na pengaman pohoro da ke padam siam tulan ke turuk ya Bila noho iso ko pailaan tapi naik ko ngawi kara titi kempen menolo deraha kumadi kayu di olidas teka di pemonu diti syarat de temui penolo deraha ngawi ko no penolo deraha menguhup toko yelo dit memerluh kopi raha ada timpu de baina kya ama lansandah nak anu ngawi de ko pailaan om negi kapasarahan lalo bipo kumadi kayu di kehompit jam ko pada miso taluna pada miso mini taka sabon reka tadi timpu kana Kino toko diti Kapsul Minggu Baino.
1: Kapsul Minggu Baino. Kapsul Kapsul Minggu Baino. Minggu Baino.
2: Kapsul Minggu Baino. Korongod piruruman miampai di Bedrip Edwin. Sangulun mamamansin konten id media sosial om aparagat id kekenan suminding.
3: Yoko i Bedrip Edwin nga agu mamingilaho dagal ikidip. Teka i ando para kantakanak ka.
4: Oh, ika malalik yo.
3: I mangigit na lanjang.
4: Bahamat, harap pipira pagwatan guti tapi na apa yung kurha kapapanahay sabagi dat influenza dagi peserta sugan dahi di timpu ni.
3: Iya kung napati nga komendat matsisinding mantadit takada ako pa na marahyan nagid mamansay video-video dit nagyari it balakon ka sabagit sangulon dito retan dat ginawan datulon irin na to influenza ka nga agaya kapiat kasan it kapasyan ko kung may sana pa nga tutunan datulon na dat sa dupa mangilaho na ando teka lanjang ka awi mantadagidit agumot mangilaho dagat mempromosi kadai-kadai dia lah oh, ada restoran nuna pala Sugandai nga mi bagal eh digulo na pa nga arihan ako may waya dit pialaan na Sugandai timpun ako dit ton 2000

0: It sabala.
1: Iti kaganaan dat masisinding tay ka media sosyal, pahingkurah ko dat it mangulo dat timpo.
2: Magina pa daha, mangulo dat ko timpo, miyam pa dat discipline. Panang tado focus ako kumat karadya om content. Totong na pa nga, mawan sa'yo ko dat latihan vocal prosodyaan da pantas lah.
1: Latihan vocal, pahingkurah manamang dat rolaw dito sanang.
2: Nuna pa it nugyari once yan ko sebelum pad masinding nga manginom ako di limaw man ko na may pakuwad madu ka weg na pa nga it it alaso kapia o it atamis
1: swam ka para sa malay
2: so ay kairi it basic na pad man ko nga it man katulon nam it bubbling ka it
1: kadi
2: warm up kadi orang putih
1: orangnya kaya ka ugumunot nawayaan nuk ya at pialan na suganda take it media sosyal no pagumbalan di nabantalan nud
2: pagumbalan pagumbalan babas tagay dit nawayan ko na panga papatilambos dat consistency vocal mengawal emosi sera momon sedat persembahan serat mingka kadit pentas mamasaro ko tamad pentas ini adalah saya punya kangko
1: sebagai sungulun dat influenza tito pinaig ya pengkura kot papintutun dat kobosan nanti naruto kau maya dat media sosial itu.
2: Okay, bagian apa dah DJ nga papintutun ako dat kobasanan sabah mayad content dat creative miagal de rasok kobasanan boros koyon boros na koyonon kolumisan koyonon it sabah.
1: Oh, tepat kepiyo. Tibinakidip isayat it agung manak di kasokodong dat paparlan dat kaganaan dito.
2: Paganakan lalabi pa tamako tambalot it tutumanod media social dit kasa sari manahak deget sa kodong mantad timpo na kod active is on the industry gisom na pahina DJ
1: hindi sway ka sungulon influenza masisinding iti tapin ay nuot kamilaanod sway dit aw po nailaan dat tulun
2: sway ka masinding mamansid content orayan ako nagid mga cara asaro ako nagid lalakawan jurid pialaan masinding iranirin.
3: Kapsul Minggu Paino. Kapsul Minggu Paino. Minggu Paino.
4: Ini kan aku biar kapsul Minggu Paino orang ada kayu di tinu dik ya. Kapsul mi apa di tombolu itu kau i bedrip Edwin teko ikidip teko i onduk para kantakano. So gulun dit nutegeri. So ngulun dit kamu yun dat influencer hiti da watas toko watas keningau om nagi hiti da pogun sabag ya pasti kau nagi kumadika yu tukakali perang auditi kos limban buros dusun bama montokan diri tapi naiko kano tumilombus memalihis ginawo miapai sinding nulu da kesal banditi sini mata di Marlene event poingan da dia.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Nak menang Piala Dunia 2022, Argentina kompit montok popo timporon kino manangano insan-insan humontol. Montok kanu kengarano nak menang montok kumaapat. Damot dilo, Mexico na pangapagun dit kumainsan ida susuyan dit mananwalay Piala Dunia FIFA. Seginomo intolo, ontok diton hopodam siam turun hopod. Hopodam siam walun hopodam enam. Om 2026.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

Yang kena kopi siniman tadi, Hector John penyempatan di Silvilina Billy. Lisih tu pusku. Minda kau kita tanpa nanti jam kau pada miso. Lima na pada miso mini tat kau swabon. Pasti kau kumari kau yung ayta insanan kia di poin rongo di tikus limbahan boros dusun. Mantap di jam kau siam kau swabon kisem bayan nanti hiti toko na di pompo di tikus limbahan boros dusun. Hiti pada kanta kisem di tikus limbahan boros dusun data daw di ti. Sio sekira dharap boros kundi nakasalah. Sio sekira dharap pasan di ano Columbus. Sio nagi sekira dwaroho tu boros di ako pio na kontak kit ginawa di koyo magyan puno kukuma di koyo ngawitay sanan pay kropo kada di koy lihway da kakal tumilombos maginawa di ti Radio Malaysia kening FM tu sumawali tambalut pakaraja montok selimbahan boros murut pagayaman takau monsoy yang pay ko di DJ Jal mangambalut di koy selina de 3 jam ko timpo de jam ko padam 2 tang ada ugi som jam ko 3 sesedapon bahwa motong kada di koy koyo yang pay 2 sinding sebusuhu tu maginawa sinding mata di Magdalena Madais Ganit Ginawo paikuropo paguli di makinong sinima tadi Mas Rimisun joget lihway opuno meapa ikodogo di Jekle hinokobo tabi Miss Ginawo salam Malaysia Madani bye.

Ya kami kaya kansa nanti kena kansa nanti ngai seramin kaya kara orang itu ralom kasalan dahun nomorut. Jadi orang itu kaya kau pramonam hari bulan sila ka. Tulu dong hari buat dong pramonam. Hondora oro kapan kepekekan. Jadi kayak keramon dalam kesalulan dahun murut bagaimana takara monso ya oro hitu. Oh di Jizal Rayu Seminggu tamarangan amin kepekekan. Voi talunga jam bersiaran. Tentu itu maling pura jam kopram roh. Sekena prakepaparan dalam jam ke talu. Semunu hino bahur alam kesalulan dahun melayu payu hino santai petang. Harmonika. Jadi kepekekan. Oro hitu patutunuk kupera paha kepeke Islam. Apa jam kau peram ruh dong kau peram taluh ngam minit ara tangan orau ara kosong pahak pahak takar Islam apa ralan apa sembayang fardu zuhur ara libun kering kau amran nak kau hondora intokana amika peliran nak kosong siapa suku pengkurangan orang kena kerajaan amaran itakah DJ Claire alam kasalulan dahun dudusan dari tulis jam kasihan suku jam kau peram ruh DJ Aida nam rondom aha na rondom dah susah ura jam kau nam susah suku jam kasihan ralom rentak segar yahino rahu nu melayu. Jadi kaya-kaya ya hina rakosan biasa dan keraminam raya saka pantingnya sengkita teka pra rimbai rimbai patitulan teka roro hitu rimbai rinodin amparang pirot nuhuang sumuna rimbai Joseph Tadin Surangking Rala Masundu Ruh Batu Tinunturo.

Ya gue pakai kayak ini rai itu dua rimpai rai kosan kapa mahulu nari kota karalom kasalan dahun nomor dua oro itu. Jadi oro itu gue pakai oro ke apa tam hondo opera meru hari bulan hondo ra opera monom hari bulan sila ka tulu dong hari bulan opera monom raina jam ka opera meru opera lima ngam ini datangan oro gue pakai kan saya nantinya seram inginkan saya nahinakan kan saya nanti beda kerita kan saya dah kau senang alap keli leng intro semikul kapan mengitor leng semikul kan saya nemen alasan nonsense konsen huang rakosan pak atengi vida karita mutu mulu pun rakosan nampak rala leng leng semikul kapan mengitor lah teh ka koyan ka pakeka rai saka tu malam hinalan santaka patutun aku piramin ka pakeka rapat ini tu loh loh nugata ra oro hita paramonom hari bulan silaka tulu dong hari bulan dong paramonom susu nugata ra oro hitu ka pakeka lohono siam ngaringgit operam ruoh nga usin sa kilogram gata kepingan grade ka sa apat ngaringgit tuluk ngoperam tuluk nga usin sa kilogram gata kepingan grade ka ruoh apat ngaringgit ruoh nga sin sa kilogram gata kantalan grade ka sa apat ngaringgit limo ngoperam limo nga usin sa kilogram gata kantalan grade ka ruoh talu ngaringgit tuluk ngoperam siam nga usin sa kilogram am gata sikarap sa ngaringgit valu ngasin sa kilogram. Jadi kepakeka hino rakoson pida tutun kramin loho loho nugata hara oro hitu na puma intera lembaga industri gata saba LIGS. Jadi kepakeka raisa kapan gini ngara rimbai rimbai sebenar ringkata ka rimbai Mikaela rimbai ribinus bin am sebenar rimbai rimadin sikop rimbai ninggalan along.

0: والبرص وسيء الأسقام. يا الله, sesungguhnya kami berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopa dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Akai Intro Radio Keningai FM, Asiha Ambilin Kan Sayan Aparalan Rasembayang Fardu Zuhur Kosan Dapahaka Muslimin Am Muslimat Inayan Rak

Ya, kebaikan Hindi Ratu Rimbai, Roland Kotiku-Tiku Rimbai, Syarifuddin Tangkungun. Ada aku senang kita kerjam ke operam Pulau Talung, operam 5 menit. Rata ngak nu orau. Jadi kebaikan aku sen. Langsung kita Piala Dunia. Aku senang tupak rari tulih, semi final. Yohino England nanti pakai Argentina. Ada kau senang ngivit ada keputusan dah hino. Ruo Argentina, England rendo. Ada kau senang ngivit Argentina. Leka landuk rahino. Ada kau son bahu ahli ran tu pakai Spanyol. Ada akhiram. Rako senang kuliman rapan turungan ra on kali juara kapa makalanduk ra Piala Dunia ra upok 2000 donga paramonom itu ya hino rako senang tu pakai Argentina am Spanyol jadi kepake hino rako senang sengketa main bola. Rako senang dah susah uli pun okeli rako senang kekelong rako senang manggo sina manggo. Para anungkora on Kelly puyungan da sinungkori loh. Jadi rakoson nawali. Jadi kapahon huang, saya teka huang teka. Ya karus-karus ya kera oroh itu. Bulu pun rakoson ang keraja. Kapa ya inda intokan keraja. Saya takah huang takah anak kasel lehino hilang takah on kiri rakus anak kalian duk rehina napo agak turut tukar kasa kapom juara dalam Piala Dunia 2000 dongo pramonom jadi kita pergi ya hina rakus ona bila tutun keramian kula kula aho on pada kula non patutun aku pehitu napo siaran takah jam kasa aho pemohonan jam kasa telu nggak opor nggak minit kau layan amra jam karuo ya hina bagaimana mau saya mangkiri takar rimbai. Ya, kepada itu rimbai Steven Jimin, Leon Pamagunan, Namsumono Rimbai, Ripolinus Solosius, Murut Nabai.

0: Ya kami kira pada ino rakusan patutun aku piramion ya ino kita valok nekawanan. Ara oro hito kami kira oro ke apa tahun do pramonom hari bulan sila katulu 2000 dongo pramonom. Pamalohon aku pahaling ramion apa tutun kina valok nekawanan dari wunu keningawi ino salora susawra itu lih kenangulu salora mai hito angula nempalak ra kula kula intok salora londom angulura kula kula intok lasunoro dongo pram talu suku talu ngo pram talu darja celsius kosan bahuran bawan kepekeka salora susawra itu lih kenangulu salora mai hito angula nempalak ra kula kula intok salora londom angulura kula kula intok lasunoro dongo pram empat suku talu ngo pram talu darja celsius kosan bahuran tenom kepekeka salora susawra itu lih kenangulu mai hito angula nempalak ra kula kula intok salora londom ikangulu lasunoro dongo pram talu suku talu ngo pram talu darja celsius kosan bahura tambunan kepekeka salora susawra itu lih ikan angulu seloro mai hitu angula nempalak ra kula kula intok seloro londom angulu ra kula kula intok lasunoro udong pram talu suku talung pram roh darja celsius. Jadi kepa kaya hindara kusun petutun kram yang kina walau kawanan da oro hitu napu mai intera upis meteorologi Malaysia met Malaysia
1: naka pandai kokia tumumpang rio kali bokon ondonyak mauligan ra bris wok yoginya senaman monsoi tojo ra pusu kondo kai mamangan rama pilat matimpok tojo am maluai balon amun layar noyo kalon nambal rasenaman umur rama tua-tua noyo kapuam inan makalu rama janjan bal gumai maligag malimanan amun rumah salok balon aranalom saminggu.

Suang walung atus walung ngoperam limo urusan angungga hak milik kendaraan diesel nala pinorosis nuupis pengangkutan ralan JPJ Sabah ralon timpu sa suku opor hari bulan sila katulu nakaseli. Hino inai ra pangukavan ra kaunte pinaat ra apakah boleh ra ketangan da kereta hili akala pa kita akra budi diesel. Interesiung hino suang talungat suang tulung atus talung operam talu kereta pickup am suang atus limung operam ruo poyo kereta jeep. Hino pindah pala no upis hino ralom rondo rahu pineng kualno ra kota Kinabalu. Kaunte pinaat hino ukavon tukir oroka onom am or minggu. Sukura donga pramonom hari bulan sila katulu hitu interjam ka valu rasusuav sukura jam kalimo ramai kaunte hina uka vonra ibu upis JPJ Sabah amkawi opramonom upis cawangan JPJ ayuk talu upis JPJ UTC ran negeri hitu JPJ Sabah nambala ara ulun naswangan hili anadi ara dokumen nalawa amahilong rasyarat kelayakan budi diesel am wahu matong ra kaunte ra apaluoi ra pengaplayan. Perlindungan ra data pribadi linansan ilain kapio Ahondo Rakinavalo no teknologi digital Reno Menteri Pengufasan Sains Teknologi am Inovasi Datu James Ratib Nambala hohot hino akasip abis kesingkatan no teknologi data am Inovasi Reno asau krapuun no pahunggaan ralom nan salinut sektor na kaya pahalungan da kalihaan on pada kolanon hino pada liansan sungkuran no pengurusan ra data onsoi pahampinan ra aho apirot am panindungan ra data halama rah nata mimis ya nabala rah ini lipat ila au pangimpuasan ra PDPA Konek Sabah ra kota Kinabalu teks walano pindah suku no kumaro menteri no Jordan Jude Eliron. Imam Karya pembantu dakwah kini taak alindot asau kera ulun tanga ra ulun naswangan perintah. Kumaro Menteri Rakinaan Menteri Hal Ehwal Islam Datu Isnin Aliasni Nambala hina nakaya apa suku ra aho ayuk dakwah ra ulun naswangan ambala ra aun ki lansan dilo ra inan perintah. Ya nambala ra hinilai naliwas nangin puas ra ila au pemasukan ra watikah na naukan intok rilo angkaraja ra pembantu hal ehwal Islam ra kota Kinabalu. Suang apat nga opor imam karyah opor pembantu dakwah na kalapra watikah penaukan hinilai si hahama. Ya alansan ra na naukan na kawahu hino aka alap angin su pemaliwas saranan salinut urusan am keraja ratayar livung ra alabi sino ampos. Hino tuskon apa pirota institusi masjid dalam kesingkatan nu ulun naswangan. Hino nahon winonsoy ri hektar zemi tampinara lingkurah rahu numurut. Salam Malaysia Madani.

Piala Dunia FIFA 2026. Juara Piala Dunia 2002 perang dua, Argentina aku tak tuang. Aning dapat saukra juara. Dari warahina Meksiko na saukra pemakunan kesara secara nu Piala Dunia. Ondo intalu na saukra amahu. Ya finora tahun 1994. 1980 perang ono. Am 2002 perang ono. Piala Dunia FIFA 2026. Satu jiwa, sejuta soraka. Akapanay kaki, ahinta na ang imit rapuso taka apika, ang ahintin ito ra arul ra uwat mayo, alintanga ang aborong, kapam sabiton ra cardiovascular. Minso papaponsoy ra lakawan nulumbak, kapatun ra pansor nulumbak, ang suang nukolesterol ra inan.

Ya kepikir ke hina nampur aku sen dimpai-rimpai. Aku lima nina dengan takara oroh itu. Jadi rayu sang kini orang mondra ke Ninga FM. Nampur aku sen nikah pakai lia ke pasal anda pakai lia selalu orang rimpai ke selalu muyun. Jadi on pernah kulah nengke pakai ke sini keluahan dan muyun. Ya hina nampur jam karwo. Syukur jam ke talu. Ya hina pakita kan dari rimpai-rimpai ke peminggalan anda pakai aman monsoy. Rawo isak ngajam rahino. Tidak akan merah keluahan dan muyun. Jadi kepakai ke aku boleh kita kelarin baik merah wasa merah nombor loh sak siam lima valu siam onom valu onom valu on perkelanan kepakai kerap ada ino rakosan pa tutun aku peramion ya ino kempen pernah akan lelumbak untuk finalan upis perubatan transfusi pahun pantahan ke ningau ondo valin da numalas ya ino peram valu hari bulan silakan tulu dong hari budong apa ramalam aku dora oro ka onom valin da dewan dewan kampung baginda ke ningau kembali pun jam ka valu rasusau sekurang jam ka operam ruang talunga oper ngan minit ratanga nu orau orau ahondo penokai bekeka orau ahondo valinda mini dewan surau imam mahat harun dan rizab lambanga tumbali pun jam ka siam rasusau sekur jam ka operam ruang talunga oper ngan minit ratanga nu orau pembaalan am orau ahondo penokai bekeka valinda dewan SK bingkur keningau tumbali pun jam ka valu rasusau sekur jam ka operam ruang talunga oper ngan minit ratanga nu orau am sina perapokon ka bekeka on penakulanan dan kosan tuturan kenapa mangkiri utaka haling ra rimbai vasino mangun kuaya telokosan kelas am sumunu rimbai ri raiki mara angan.

kaan sayan ramuyun kawi au siguliah nasi kana hitu bilin ku ramuyun pai lirai muyun angkini ngora radio kaningau FM au niak intok muyun pai kuanangan.

aku hijalumin satanga boko angkiring watakau ra inatangan kaulayan tukir oro ka apat ra jam kasa talunga opor ngaminit ratanga

0: Kan santang aro pabukat kau ngai amrangan-rangan kau ngai raginoti ralom ina tangan kau layan mabayar raki amraiti ita kau mokondo tambuli matang amrayus ta kau muli riso amrayus nano mantunong pasal rabal maka tutunungan baloi tulus kapuam rumah panjang ondo tinimpok ruh mamagun murut rah galingi
1: tinggalanku awi ansom bin buliang alias Muhammad Hanapi lau pengurusi ini persatuan murut tahu sabah sajaran atu lain tutunan ku ramatu rati rabahu rahun ilaramo pahun awar ataupun pahun mawar. Pahun mawar tu mesti 8 keluarga sampai 20 pun ada. Pernah hitung untuk pahun mawar tu lah. In wujud sebab sino kaitan nara anda tabuh kuli. Tabuh rahulu melayu dalam pancung kepala itu. Ya sebab rabahu kano pemerintah perintah sendiri kano rahunu melayu dalam hukum rimba rabahu siapa kuat dialah yang berkuasa. Jadi konyak kano itu kamurut tu wujud rumah panjang tu saumi po kelawon ataupun sitaring kano anu tu reno kampung kano ulun kampulun ka kula anu tu kalau tohomki ataupun kalau kemampuan tu rasa terancam zaman ini, terancam keselamatan keluarga. Sanggup pilo kadang-kadang yang nila pandu anak nilo. Nah, ulun anu itu aku tohom kelawon gitu supaya ilo maya mandi ngan mamahun sumimpung rap pahun ulun anu itu. Aku toh itu, apanggol itu, mandi ipahir kelawon sinansak itu. Ya, ini ulun apanggol. Jadi kalau tahun rabahu rumah panjang tu ujuton kerana mempertahan diri anu secara bersama ya jadi hina ada matong hina maki ampil rahun matu aki ampil sara ulun kelawan gitu ulun panggol itu bahkan upe meyaki saki ampil anak lo kena hina kelawan lo sampai 10-20 keluarga.

0: Malah ke era rumah panjang. Ya kau rebahuli kenapa reno satu tahun sekadap ya kusawan dulu nano no. Mayan tapo kuno. Solobon no tahun no kan orangan mo ano mempertahan diri. Tapi rumah panjang toyo aswang ka bahu asusungkor lumawan da ulun men anak antapo kremyun no. Ah kuno heno wujud rumah panjang asas no kapio. Aswang rumah panjang ka bahu repencangan. Aku uling satu. Ya suami kampung kadang-kadang talu yuwo rumah panjang no. Kuno heno sebab halulum milo asusungkor itu mempertahan dan diri nilo am keluarga nilo ramusi mentapu kuno. Akhirnya penjelasan kura ditakar rumah panjang ataupun bahun mawar. Ya, ini rumah panjang nunggu menurut pokon kapan ya mungkin masing-masing sinas cerita enam sinas sajaran. Ini aku tentang rumah panjang lah.
1: Gini nih Ray, ini pabukat kau ngai tako nang kirongo pasar Rabal maka tutunungon baloi tulus ke rumah panjang nama bayak rah tambuli matang takau. Jadi pabukat kau ngai pai min lenik kosan rayus mau bayak rah lomina tangan ragitio padra minggu rahmatong di. Paling konangan am tumojo.

0: Anomon sa ramuyon ando masaga mangator aran bay kalamara RTM Sabah mempoligram yun da sistem penilaian lagu artis tempatan Sabah Splat. Sistem ragiteo mempakala ramuyon mangator rimbay kosan iman sain rimbay am sinulabit. Atarimin mayra email ra unit urusan rancangan dan rakam kana urrkrtmkk@gmail.com. Rimbay ra long format MP3, pabayan min ra sinulabin profile ro mari rimbay, inggalan komposo am studio nam parakaman. Masaga makapan na ito jo pasal ra spreads, ilaimin Facebook hiburan am music RTM Sabah, am nyak carta lagu artis Sabah.
1: Ya, geng-geng hinara kosan biar tuntun ramayon da kosan intok pengitaran dari Mbayam hidira kosan na konsep ra sistem no RTM mulu pano ra radio ra hina. Jadi geng-geng ra kosan di Mbayam dari kota Karo itu li nali vo sita kana ka ra lo binatakan kolayan ya hinara Mbayam ri Ebi Suhaibi Abir pamahunan la lair sin menuri Mbayam Primus Musri Usam Dagu Mudaki. Lagi bila tengah jam ke sahabat ngapram tuluk ngaminit ra tangan orang rapat lain ke PKK patutun aku piramion ondo hitura koson within nurangan taka intori andong jenis lain kan saya tangan orang DJ leliwa angkeraja kono yuyo pengkonangan pirin andong jenis lain rakosan pasukura within da orang hitam kan saya pirin leliwa angkeraja tumala rapat angkeraja jadi ke PKK rais para koson patutun aku piramion kono itu bina tutun kura kempen penakan dan lumbak kera operam valo hari bulan Raino mulai takara kempen penakan dan lumbak beong ra operam siam hari bulan sila ka tulu 2000 dong operam onom oro hina kapada oro minggu ka pekega valindra lobby utama nupahun pantahan keningau tumali pun jam ka siam ra susuaw sekura jam ka operam ruah talunga oper ngam minit ra tanganu oro amra oro ahondo ka pekega valindra rondo kadai mayo ra bandar baru keningau tumali pun jam ka operam ruah ngam jam ka operam ruah ra tanganu oro sekura jam ka limo ramai jadi ka pekega hinara gosan biar tu tengkar mian dah kempen panakan dalam bakra oro minggu itu jadi rasa kapo anting guys yang kini kita kapra rimbai muliali grup nawakan dari boham sebelum rimbai ri alik inusai balanu akai matuo.

0: Rasa di bawah bayu.
1: Ninggalanan negeri Sabah, land below the wind, ika poyo negeri di bawah bayu, setopotno inala peringgalan nubu, yohino tinulisan di Agnes Newton Kidd, na tahun 1900 siang, na pangahunan no, raralan istana Sandaka. Suai perapahun ri Agnes Kidd, daerah Sandakan poyo, akau lihan poyo rapusor pembibiahan rakahui, rasa piluk, pulau penyu, buah kumanto, pusor pembibiahan rambawang madu, taman pemahuangan raanta tahu, aktiviti ahu rasungoi kinabatangan, taman semula jadi pangakap, amasuang poyo, kena munduk ra anam bului, pendalom amlusar nu pamahunan.
0: Lensa di bawah bayu.
2: Mangimbolo kapam bule. Rio kalau arwon atan kulan imbolo no. Mapalambak kia, ragu-ragu ramalat kia, mempakauyu kia, amnyak membatik malat sor ra media sosial. Rakuayan memparatu, menauyu amam pekelala. Sonor imbolo tira sesangulun ondo imbolon, pengintapatan dainan galama lumawo, mental lumawo, malaut masilukan, mokondo guangno, masagak maminat dainan galama, sikul kandoi lumawo kalo bagu matanda, masalok masigo pat makalatok renasuangan, imbolo salak kapangkulian, yono rondo pilat ondo kalama kito, amaruno mangkiniwit ra mairuan rapai nawo.
3: Pakai aman monsoy, pakitakan dari barimbai kasagan min saboy rajam katalu ramamai.
4: Ya gege ini reitu rekoson pembelaan dari ngatakan yang video tak jam ke Ruo Rapataino menaka segura lo minat tangan bagaiman monsoy kapa malabi aratian rapa kita akan rimbai. Jadi kita kekak rekoson pakai saya kita rimbai boleh kita kerapatai dan kekak di luar hino pemalai kepiramin rondo itu program kulimanin walin ya hino sentuhan kasih klinik kalihaan wa alin da numalaas ya hino pram walu hari bulan sila katulu 2020 pramonom ra oro ka onom tumaling pun jam ka siam resusau sukur jam karo ramai wa alin da dewan kapam anjung pisempuruan kampung merampung jadi onda valin dah itu ya hino pancikan ampa wawasan panci ikan ramato panci ikan dari pon uku kon ripon pono valin dah hino panci ikan dah kelihaan ruandu pembelaan dah kelihaan Valinda hina kakek-kakek. Jadi hina rekoson dondo program Monsoy ondo Valinda kampung marampung. Jadi kakek-kakek harapan hina rekoson apa kopo vili norang takam. Nah kita gerimbai itu intori onkolon itu. Itu vili no IDJ kono itu William Bangkisan intera kampung Ansi. Pak kita gerimbai ri Heldi Elvin Rabin Busak Musa Pitang. Liliwat akara oro walasu tu DJ kono. Yo sino rimbai hino. Miau kakek-kakek liliwat akara kan saya nanti guys ramuyun jadi hino rimbai kini tak nampak kata kak William hiti pernah kata kan saya datangkan orang DJ abuli kiawa kita kera rimbai ri jalur minsa tangan kono titik casting kara pono abuli sino rimbai hino jadi kaya pakai kera isakan kini kera dua rimbai kini tak norangan tak kak itu amrapah kepaka saya kita kera rimbai raisa kwatiki itari ramon ra keningau FM.

0: Ezon, Isten Sabah Sikurtizon. Egenya liliut pangampinan kapam keselamatan ser ralincobon serangon pagun Sabah. Rakwayan ama galung ama ngampin ralilut katimugan am lantur, intor rajunjungon am atanak panabal rukalatan. Kandairu Ezon, magalung rakamian am kedaulatan lupamagunan sor ralincobon serangon Sabah. Mangampin rekalatan sor rabalitan, mulupio kalatan mana yang am mampasino. Mapain duara pagalungan sor rakatimugan am pulu, am magalung ramamagun am sektor penembulian am ekonomi. Ezon mengampin arah liliut ololok 1,304 km, nampalabit suang mopor dibung, ikinyo kudat, kota marudu, pitas, beluran, sandakan, kinabatangan, lahat datu, kunak, sempurna, amtawau. Eskom magalung arah liliut ragitio, remembal rekandoi magilong-gilong sur arah lantur amrat.
1: Ya, kepeng hanya itu rimbai, dua rimbai kini tak nurangan taka. Rakosan ini ra WhatsApp my rekening FM, mampu tu agak pehaling itu. Willy nurangan taka ini pera WhatsApp IL via sampai paran kansa yang dah orok kapat dijajal kena kansa yang dah orok kapat. Siapa sukra Willy dah sukra Z kena akiasi karena Savitra inggalan. Masih awal pos mimpu ngama kita kerimbai. Kasih katan di beri IB angkas am Nur Faziana. Ampe kena andi dijajal kansa yang dah perayu serkeraja am rayus. Kumusim kono pengkurangan dion poyo Elvia jadi sini rimba hino pasal lain takar rasumunu itu pengkurangan perakawi pahaka-pahaka rakosana hilong hilong amang kini ngo mayara TikTok mayara kening FM pengkurangan hitin teri May Zatul kansayan dijajal kono kansayan periun itu perangan dengan takah harakosan nak kita kerarimbai ini arah TikTok mai. Jadi kapan kita raisa kan kini kerarimbai kini tak nurangan takah tentu nol kini tak di Elvia Ebi angka silori Nurfaziana Imran kesingkatan nam sumunur rimbai kini tak kripet li Deli ilori Rosna Ros pernah kita kerarimbai itu rimbai selamat tinggal bujang rimbai ri David Joseph ingat tak kerimbai itu kini FM hebat tamsiak.

Ya, okey. Ini Ratu Rimbai Sang Ulun Kepusanku Rimbai Rirosna Osman. Kita tak norang antaka. Ini Mamis. Nah, ini ada TikTok merek ini FM. Jadi pengkonangan dah kami pakai aku sudah kita kerana rimbai mampu aku pahaling vilin orang antaka itu interi Francis tu ya ra kampung pantai baru kedingau kena kita kerana rimbai aku magium diun kena rimbai John Tan Insin pasukuan ku kosong di Ramya Tamaing ya ra kampung Totogob imak ya ra kampung Suan kena ya pengkonangan diun Francis tu ya ra kosong pasukuan ku vilin dah oro itu jadi kita pakai kerana sekapan kini orang rimbai kita tak norang antaka kita minta ke pasal lai kawi no kita karena yo jadi kita pakai kerana sekarang kini orang rimbai ri inu sandarak pilat arah haling kini tak akri don ra TikTok mai semula rimbai ri sudin kan sud kereta mewah kini tak akri Muhammad Amirul rasa kini orang rimbai itu kini FM hebat am siapnya.

Ya, kebaikan ini itu rimbai Ida, rimbai Ida tu Francis Landong. Hino rimbai kini tak krilan ini ada TikTok mai ra kini FM ra oro itu. Jadi kebaikan apa Rino pernah rekosan pasuk aku aho selaka aho. Vilin, orang antaka itu interi. MBI Rasari Tanjung Binaung kena hello DJ Rizal kan si wan mamai atatanau kena monsoy aku reti pengkonangan ya kan si wan mamai kosong dangan-dangan kering FM maka kau lidaki kena kamalimuan ku kosong dangan ku Francis Tuya lobby kenggo mas wang poka mas sabit ngaran kai mangkaus kena ya kosong DJ jal lewa ku mengandoy pengkonangan diun pengkonangan periun MBI Rasari Tanjung Binaung. Ada pasal kurang bilinda orang itu. Jadi kepake kerana isakan kini kerana rimba kini tak nurangan tak inaya ra TikTok. Hitin teri MM suk. Nah kita kerana rimba kapoi kapoi am semua nubahu rimba ri. Rimbai kapoi-kapoi interi marais pelanukam semua nubahu rimbai kini tak kerja si pirot kurion rimbai ri molisikin.

Ya, geng-geng, ini Raitu Rimbai kita kri MM Suk ini era TikTok my rekening FM pengkorang ada kawi pahaka-pahaka rakoson inaya dan kini koramu rekening FM interpura jam ke puram ruar Raitu lih ralom kasalulan dahunum murut interpakali jam ke onon dan kini koh ralom kasalulan dahunum melayu pengkorang ada min kawi pahaka ke jadi kita pakai ke Raina nak suka tangan orang kepaparan dalam kesalulan dahuna murut Abdo ya kerimbai pira kosan nain takaran taka apa salula aja dia kiasi rakosan paka paka rakosan nikah keli rakosan nain takaran apa salula rimbai kini tak on panakula non sino pira keluhan ranun suawam rakosan kita kera rimbai yo hino oru kalimo harjam karosu kerjam kata lu haramai aja dia kepake rimbai semuno pirot pirot kerian rimbai remolisikin paparino rimbai rijeno likuran rimbai ininggalan anda melda kini tak krimis tembua akar. Jadi kakak-kakak hina kita rakun di Cijal pengkonan ramin kawi salam Malaysia madani am semenu itu rakusan dengan intakan orang anak keraja DJ Hex rah kesalulan dahun Melayu rah santai petang pengkonan ramin am salam Malaysia madani.

0: Hebat Syoknya.
1: Baik, terima kasih untuk anda yang terus ke Kala Setia bersama dengan kami di Kering FM Hebat Syoknya untuk edisi 16 Julai 2026 bersama dengan Satu Safar 1448 Hijrah. Selamat datang, salam sejahtera, salam bahagia untuk anda. Kita mulakan pertemuan kita menerusi Sunday Petang bersama dengan Warta Berita tepat 3 petang tadi. Apa khabar anda petang hari ini yang masih bekerja di ruangan tugasan anda, sedang berniaga, urus rumah, apa lagi dalam perjalanan ataupun ketika ini baru selesai menikmati makan tengah hari, makan petang anda. Semoga semuanya berjalan lancar dan dipermudahkan. Rehatkan minda seketika sambil bersama dengan kami nikmati pilihan lagu-lagu menarik yang kami sediakan untuk edisi petang hari Khamis hari ini. Sedang menikmati minum petang anda, apa menu hari ini? Apapun pilihan anda, nikmati secara sederhana. Kurangkan makanan yang terlalu manis, berminyak. Jangan lupa juga minum air kosong dengan cuaca yang agak panas. Kesihatan perlu dijaga walaupun kita sibuk bekerja dan menguruskan rutin harian kita. Ayo jom kita buka tirai pertemuan kita untuk petang hari ini. Anda ditemani bersama dengan saya, rakan penyampai anda. Nama saya Hex, hanya aku cinta kamu orang semua. Inilah Sunday Petang, Kering FM, Hebat Syoknya.

0: Tak apa-apa di kah, di jalan kah, Kenang FM tetap ada untuk kamu. Kasih tune sudah 94.7 MHz baru ngam. Hebat syoknya Kenang FM.
1: Stand by, I'll be right there.
2: He knows your music. Santai petang, santai, santai, santai petang di Kenang FM.

0: Satu swipe jadi dua. Tanpa disedari, anak-anak boleh tenggelam dalam dunia tanpa sempadan dipenuhi kandungan yang mereka belum tentu fahami. Bagi anak bawah 16 tahun, mereka masih belajar mengawal diri. Tetapi algoritma tidak pernah berhenti. Di sinilah peranan kita sebagai ibu bapa, menetapkan had, memberi bimbingan dan memastikan mereka tidak hilang arah. Scroll tanpa had, risiko tanpa sempadan. Pesanan kempen internet selamat ini kami bawakan dari Keningau FM, Hebat Shopnya.
1: Siaran Keningau FM 94.7 MHz di tandem Keningau Nabawan dan Tambunan, Hebat Shopnya.

saudara baru saja berlalu bersama dengan Tia Lova daripada Once berlalu menemani anda. Semoga lagu tadi menambah tenang suasana minum petang anda. Tenang ialah menghadapi berlaku sepanjang hari ini. Apa khabar peminat sukan bola sepak negara kita? Cerita sikit pasal Piala Dunia FIFA 2026. Harap-harap okey jugalah kan peminat England. Okey juga pada orang merebut tempat ketiga dan keempat nanti. Senyum kawan kita. Kenapa ini? Tenang. Jangan kau marah-marah di sana. Gitulah bahkan ada pertandingan. Ada menang, ada kalanya. Awal pagi tadi kita menyaksikan satu lagi perlawanan penuh dramatik dalam separuh akhir Piala Dunia FIFA 2026. Argentina berjaya menewaskan England 2-1 sekaligus menempah tiket ke pentas final. England sebenarnya berada di landasan yang terbaikkan selepas dorang duluan mendapatkan jaringan pertama menerusi Anthony Gordon yang membuka jaringan pada babak kedua. Dan ketika itu England kelihatan cukup tersusun, disiplin dia ketika bertahan dan berjaya menyekat pergerakan pemain-pemain kreatif Argentina. Tapi selepas mendahului, England mula bermain terlalu berhati-hati. Diorang lebih banyak bertahan, kurang pegang bola dan Shartia langsung memberi ruang kepada Argentina untuk terus menyerang. Argentina ni pun apalagi lah kan, teruslah menunjukkan mentaliti juara. Diorang tidak panik, terus sabar dan meningkatkan tekanan sehinggalah ke penghujung permainan. Enzo Fernandez berjaya menyamakan kedudukan sebelum pemain gantian Lautaro Martinez muncul sebagai wira dengan jaringan kemenangan pada masa kecederaan, hasil gerakan yang turut melibatkan Lionel Messi. Inilah beza besar dalam pertandingan perlawanan kala mati. Bukan saja soal siapa yang main cantikan, tapi siapa yang kekal tenang sehinggalah whistle terakhir ditiup. England belum selesai lagi kerana mereka akan bertemu dengan Perancis dalam penentuan perlawanan tempat ketiga dan keempat pada hari Ahad 19 Julai pukul 5 pagi waktu Malaysia. Dan pertemuan ini pastinya menguji kekuatan mental kedua-dua pasukan selepas kecewa di separuh akhir. Dan pentas final menemukan pasukan Spain, Spanyol menentang Argentina pada hari Isnin 20 Julai pukul 3 pagi waktu Malaysia. Nah ni kena urus masa betul-betul, jangan sampai kamu tidak turun kerja hari Sabtu. Spanyol hadir dengan permainan hantaran dan kawalan bola yang kemas, dan Argentina pula memiliki pengalaman, semangat juang dan keupayaan dorang untuk mencipta jaringan ketika saat genting. Siapa bakal julang trofi Piala Dunia? Spain ataupun Argentina? Sama-sama kita nantikan. Boleh juga bagi respon kepada kami di ruangan Facebook Kening FM, juga di talian WhatsApp 019-589-6868. Terus bersama dengan kami di Kening FM, hebat syoknya inilah santai petang, layan terus.

0: Jangan biarkan warga emas menjadi mangsa scam dalam talian. Scammer sering menyasarkan warga emas dengan taktik seperti panggilan palsu, message kecemasan, tawaran pelaburan tidak wujud, dan pautan mencurigakan yang bertujuan mencuri uang serta maklumat pribadi. Lindungi mereka dengan langkah mudah ini. Jangan kongsi TAC, OTP, atau maklumat perbankan kepada sesiapa. Semak kesahihan panggilan, message, atau pautan sebelum bertindak. Elakkan membuat pembayaran karena terdesak atau dipaksa. Berbincang dengan ahli keluarga jika menerima tawaran atau arahan yang meragukan. Gunakan saluran rasmi untuk pengesahan. Kesadaran keluarga adalah benteng pertama melindungi warga emas daripada jenayah cyber. Luangkan masa untuk mendidik dan membantu mereka mengenali tanda-tanda scam. Pesanan ini kami bawakan dari
1: Hebat Joknya. Hebat Joknya.
2: Hanya di KingFM, Hebat Joknya.

Baik Zara, jangan lupa ikuti bersama Hello Doktor untuk pusingan yang berikutnya 4 petang nanti. Edisi 16 Julai 2026, saya akan bersama dengan Dr. Nizamuddin bin Faradan, pakar pergigian Prawarta Kesihatan Awam dari Pejabat Kesihatan Pergigian Kawasan Keningau. Kita bercerita berkenaan dengan jaga gigi anak muda tetapi ramai yang terlepas pandang. Jadi nantikan bersama informasinya bersama menerusi Hello Doktor 4 petang nanti untuk pusingan yang berikutnya. Baik, untuk penonton bersama Muslimin dan Muslimat, masuknya waktu Fardu Asar bagi kawasan Keningau dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya hari ini adalah pada pukul 3.47 minit petang.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan solat yang difardukan, kurniakanlah pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi lagi terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Warga kerja Radio Malaysia Kenyau FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar. Semoga amalan ibadah kita diberkati di dunia

0: Hello Doktor, di Keningau FM. Jangan ketinggalan untuk bersama dalam rancangan Hello Doktor yang akan ke udara pada hari Khamis pukul 4 petang. Eksklusif bersama doktor dan juga pegawai kesihatan yang akan membincangkan topik semasa kesihatan yang relevan untuk anda dan keluarga. Dapatkan pandangan pakar, tips kesihatan dan jawapan kepada soalan-soalan yang mungkin anda hadapi hanya di rancangan Hello Doktor, teman kesihatan anda. Jangan lupa Khamis pukul 4 petang.
1: Baik, terima kasih untuk anda yang terus kekal setia bersama dengan kami di Kering FM Hebat Syoknya untuk edisi 16 hari bulan 7 2026 bersama dengan satu Safar 1448 Hijrah. Seperti mana yang telah kita war-warkan menerusi siaran Kering FM, hari ini kita kembali bersama menerusi slot Hello Doktor yang akan lagi membawa topik perbincangan kita untuk perkongsian bersama. Jadi petang hari ini bertuah rasanya bersama dengan kita tetamu yang cukup istimewa untuk berkongsi berkenaan dengan tajuk jaga gigi anak. Mudah tapi ramai yang terlepas pandang. Jadi kesihatan pergigian ini sangat penting pada peringkat awal usia kerana boleh memberikan kesan jangka panjang terhadap kesihatan secara keseluruhan. Jadi untuk membincangkan bersama dengan kita perkara ini, kita mengalulukan kehadiran bersama-sama di konti yang berusaha Dr. Nizamuddin bin Pardan, seorang pakar pergigian prawarta kesihatan awam dari Pejabat Kesihatan Pergigian Kawasan Keningau, yang akan berkongsi ilmu tentang bagaimana kita boleh memastikan penjagaan gigi yang baik untuk anak-anak sejak dari usia muda. Apa khabar doktor?
2: Baik,
1: sehat. Sehat doktor.
2: Alhamdulillah, sihat.
1: Terima kasih berkelapangan doktor hari ini untuk kita berikan lagi ilmu kepada para pendengar kita dalam slot Hello Doktor dengan topik kita hari ini doktor. Jaga gigi anak, mudah dia bilang tapi ramai yang terlepas pandang. Jadi sebelum kita pergi lebih dalam tentang penjagaan kesihatan pergigian kanak-kanak ni ya doktor, mungkin doktor boleh terangkan kepada para pendengar kita sebab ataupun mengapa penjagaan gigi ni sejak awal usia sangat penting.
2: Terima kasih DJ Hex. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua pendengar. Penjagaan kesihatan pergigian pada awal usia adalah sangat penting kerana gigi susu yang tumbuh pada usia bayi akan menjadi asas kepada gigi kekal yang akan tumbuh kemudian. Gigi susu yang sihat membantu anak-anak untuk makan dengan baik, bercakap dengan jelas dan tentunya keyakinan diri dan tersenyum dengan yakin. Jadi jika gigi susu terjejas, ia boleh menjejaskan perkembangan gigi kekal yang akan tumbuh nanti serta mempengaruhi kesihatan keseluruhan anak. Selain itu, masalah pergigian seperti gigi berlubang, karies gigi pada kanak-kanak boleh menyebabkan kesakitan, jangkitan dan juga menjejaskan tumpuan kehadiran dan juga prestasi mereka di sekolah. Oleh itu, pendidikan penjagaan gigi yang betul sejak kecil amat penting untuk memastikan perkembangan gigi yang sihat sepanjang hayat.
1: Jadi jelas daripada penerangan Dr. Nizam tadi, gigi susu ini bukan sekadar gigi sementara yang boleh kita pandang ringan. Jadi gigi susu ini membantu untuk anak kita makan, bercakap, juga membina keyakinan dan malah kesihatan ini akan turut mempengaruhi pertumbuhan gigi kekal. Jadi penjagaan itu perlu dimulakan seawal mungkin. Dan sekarang ni persoalannya doktor, apakah amalan amalan penjagaan pergigian yang harus diamalkan oleh ibu bapa di rumah untuk anak-anak mereka yang masih kecil ni doktor?
2: Okey DJ Hex, kita lihat daripada bayi lagi. Okay. Amalan penjagaan gigi yang baik mesti dimulakan seawal umur bayi. Jadi sebelum gigi pertama tumbuh, ibu bapa diminta membersihkan gusi bayi menggunakan kain lembap atau kain lap basah yang bersih selepas setiap kali penyusuan untuk mengurangkan pertumbuhan kuman. Apabila gigi pertama tumbuh, Ibu bapa perlu menggunakan brus gigi lembut yang sesuai untuk bayi. Gosok gigi bayi dengan menggunakan ubat gigi berflorida yang berkepekatan di bawah 1000 ppm. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu bapa boleh lihat kotak dan juga tiup ubat gigi untuk memilih ubat gigi yang betul. Okay? Kemudian setiap kali selepas menggunakan ubat gigi dan brus gigi, lap buih pada mulut anak dengan kain yang bersih. Apabila kanak-kanak semakin besar, ibu bapa perlu menggalakkan mereka untuk memberus gigi 2 kali sehari, pagi dan sebelum tidur. Gunakan ubat gigi berflorida berkepekatan 1000 ppm dalam jumlah yang kecil. Lebih kurang ubat gigi itu sebesar kacang pis. Boleh lihat label di kotak dan juga di tiup ubat gigi. Okay? Dan pastikan anak-anak memberus semua permukaan gigi. Okay? Arahkan anak-anak untuk ludah sahaja buih ubat gigi. Tak perlu berkumur dengan air selepas memberus gigi. Ini penting agar kandungan aktif ubat gigi iaitu Florida dapat berada dalam mulut dengan lebih lama untuk mencegah kerosakan gigi. Dan ingat tuan-tuan puan-puan, anak-anak di bawah umur 8 tahun belum pandai memberus gigi dengan betul. Okey, oleh itu ibu bapa mesti memberuskan gigi anak-anak. Pegang berus gigi dan beruskan gigi anak-anak dari umur bayi sehingga umurnya 7 hingga 8 tahun. Darjah 1, darjah 2 juga perlu dibantu, anak-anak perlu dibantu untuk memberus gigi, tuan. Dan di samping itu, penggunaan floss gigi juga boleh diperkenalkan apabila gigi mereka mula tumbuh rapat. Diet yang sihat dan mengelakkan makanan manis juga adalah kunci untuk mencegah kerosakan gigi pada peringkat awal.
1: Jadi daripada penerangan perkongsian doktor tadi, jelas penjagaan mulut sebenarnya bermula sebelum gigi pertama tumbuh lagi. Kena bersihkan gusi bayi, mula memberus sebaik saja gigi keluar, kemudian gunakan ubat gigi berflorida dalam jumlah yang betul, dan bantu juga untuk anak kita memberus gigi sehingga dorang betul-betul mampu melakukannya sendiri. Dan penjagaan di rumah saja tidak mencukupi, kita juga perlu tahu bila anak patut dibawa berjumpa doktor gigi ini, doktor. Jadi selain daripada penjagaan gigi di rumah, adakah terdapat sebarang panduan mengenai pemeriksaan gigi secara berkala untuk kanak-kanak ni, doktor?
2: Ya, ada tuan. Pemeriksaan gigi secara berkala di klinik pergigian adalah sangat penting, dan kita mencadangkan agar kanak-kanak dibawa berjumpa doktor gigi untuk pemeriksaan gigi selewat-lewatnya pada usia genap setahun. Atau sejurus selepas gigi pertama tumbuh. Jadi pemeriksaan pergigian secara berkala membolehkan doktor gigi mengesan masalah pergigian seperti karies pada peringkat awal sebelum ia menjadi lebih serius. Okay? Dan selain itu, doktor gigi juga akan memberi nasihat kepada ibu bapa mengenai teknik penjagaan gigi yang betul, pemakanan yang sihat, dan cara-cara untuk mengelakkan tabiat buruk seperti anak menghisap jari dengan kuat ataupun menggunakan botol susu terlalu lama. DJ Hex,
1: itu antara perkongsian doktor berkenaan dengan pemeriksaan gigi secara berkala untuk kanak-kanak. Jadi rakan-rakan kita yang sedang mendengarkan kami menerusi siaran Keningau FM, juga yang menonton secara live di live Facebook Keningau FM ketika ini, kita bersama dengan Dr. Nizamuddin bin Pardan, pakar pergigian Prawarta Kesihatan Awam dari Pejabat Kesihatan Pergigian Kawasan Keningau. Kita berkongsi, berbicara berkenaan dengan topik perbincangan kita, jaga gigi anak muda tapi ramai yang terlepas pandang. Nampak macam simple saja, tapi kalau kita pandang remeh, dia boleh memberikan, ialah macam Dr. beritahu, memberikan kurang keyakinan kepada anak-anak. Kalau seawal lagi sudah isap gigi ibu jari kan, doktor, nanti gigi dia pun jadi congang dan sebagainya. Jadi nampaklah nanti dia kena ejek-ejek, kesian pula. Jadi dari awal ni lah kita berkongsi ilmu bersama dengan Dr. Nizam, bersama dengan anda. Baik doktor, tadi menerusi perbincangan kita, kita tidak mau tunggu anak kita mengadu sakit gigi barulah kita bawa datang pergi klinik. Lawatan awal sebaik gigi pertama tumbuh ataupun sebelum anak kita genap setahun, dan memberi peluang juga kepada doktor untuk mengesan risiko lebih awal dan juga membimbing para ibu bapa dengan cara yang betul. Walau bagaimanapun kita faham membina rutin ini bukan mudah bagi ibu bapa. Yeah. Ada anak yang menangis, ada yang tepis berus gigi, ada yang tidak suka Colgate dan sebagainya, atau takut masuk gigi klinik. Jadi mungkin ibu bapa berhadapan dengan cabaran dalam menjaga kesihatan gigi anak-anak mereka. Dari perspektif Dr. Zadilah, cabaran utama yang sering dihadapi dan bagaimana dia dapat diatasi ini, Doktor?
2: Betul, DJ Hex. Bayi dan anak kecil mungkin menepis-nepis, menangis kan. Ketika ibu bapa mahu membersihkan mulut kan. Untuk mengatasi masalah ini, ibu bapa mesti mulakan rutin awal. Maksud saya seawal bayi. Bersihkan mulut seawal umur anak-anak bayi. Ada cara untuk memegang bayi, ada cara untuk memegang anak-anak ketika memberus gigi. Jadi bagaimana cara dia? Ibu bapa boleh ke klinik gigi dan belajar macam mana nak memegang bayi ataupun anak dengan doktor gigi di rumah setiap hari, pagi dan malam, dua kali sehari. Dan boleh juga jadikan rutin penjagaan gigi lebih menyeronokkan dengan menggunakan berus gigi yang yang berwarna-warni, ada superhero, berkarakter kan. Dan dan juga ubat gigi yang berperisa buah. Paling penting, ubat gigi itu perlu mengandungi Florida untuk mencegah kerosakan gigi. Okay, dan dan boleh juga menggunakan aplikasi dan juga permainan pendidikan yang boleh membantu menarik minat kanak-kanak. Satu lagi DJ Hex, cabaran iaitu kanak-kanak mudah tertarik kepada produk makanan manis, minuman yang manis, bergula, bertin dan sebagainya kan. Itu menjadi punca utama karies, kerosakan gigi. Jadi elakkanlah memujuk, contohnya memujuk anak-anak dengan gula-gula, dengan coklat. Kalau boleh jangan bagi mereka nampak lah produk-produk yang macam tu kan.
1: Betul.
2: Dan dan satu lagi, rasa takut kepada doktor gigi. Jadi itu masalah bagi ramai juga kanak-kanak kan. Jadi penting untuk kita bawa anak-anak ini ke klinik gigi seawal mungkin. Seawal umurnya kurang 1 tahun, bawa ke klinik gigi untuk dan ianya perlu berlaku setiap tahun, bukan satu kali je, setiap tahun satu kali sekurang-kurangnya ya, untuk memperkenalkan anak-anak ini dengan pengalaman positif di klinik pergigian. Lawatan awal, jumpa doktor gigi, jumpa nurse gigi ya, untuk pemeriksaan gigi yang rutin setiap tahun walaupun tiada masalah seperti sakit gigi. Jumpa je, pergi je
1: pergi saya, supaya anak-anak kita dapatlah berkenal-kenalan dengan doktor gigi kan. Jadi kalau pun sakit nanti satu hari, diorang sudah biasa, tiada ada pengalaman yang negatif lah doktor. Kalau datang-datang saja umur 3 tahun nampak nampak doktor dengan baru berpegang alat-alat perubatan dia, sudah menangis.
2: Tuan, ramai kanak-kanak yang dia jumpa doktor gigi hanya semasa di sekolah.
1: Di sekolah,
2: jadi masa itu sudah banyak sudah gigi berlubang, rosak.
1: Rasa takut tu rasa sangat tinggi ketakutan itu, doktor.
2: Ya, dia pandai lari-lari juga kan. Jadi itulah Tuan DJ Hex. Memang ibu dan ayah ada peranan yang sangat penting. Bawa anak-anak ke klinik gigi, buat pemeriksaan setahun sekali. Bermula usianya kurang daripada 1 tahun.
1: Kurang daripada 1 tahun. Kita kena didiklah anak kita melentur buluh, biarlah dari rebungnya, biarlah dari awal lagi, supaya dapatlah kita biasakan anak-anak kita ni bila jumpa dengan doktor gigi, dia biasa sejak relax, sejak ni nanti time sekolah rendah datang nes-nes gigi, oh berlari sudah. Bahaya tu kawan. Itu antara cabaran yang pernah dihadapi dan juga bakal dihadapi saya kira oleh para ibu bapa. Jadi cabaran menangis, tepis berus gigi, suka makanan manis ataupun takut doktor gigi tu memang boleh berlaku ya doktor. Dan kuncinya ialah rutin itu perlu konsisten, pendekatan yang menyeronokkan serta apa ni pengalaman awal yang positif di klinik, bukan menunggu sehingga anak sudah sakit. Jadi untuk memudahkan pendengar mengingat semula perkara yang kita bincangkan, mungkin doktor boleh simpulkan bagaimana cara untuk kita jaga gigi anak kita ni doktor.
2: Baiklah DJ Hex, para pendengar yang saya sayangi sekalian ini adalah strategi mudah tapi penting untuk ibu bapa menjaga gigi anak dan untuk mengelakkan gigi anak-anak menjadi rosak. Yang pertama, pemakanan dan penyusuan. Jaga-jaga sama gula. Ah,
1: okay.
2: Pada umur bayi kurang dari 6 bulan, ibu bapa pastikan beri hanya susu ibu sahaja, susu badan. Okay. Exclusive breastfeeding sehingga bayi berumur 6 bulan. Elakkan pemberian makanan atau minuman lain kepada bayi yang kurang dari 6 bulan. Ingat, jika bayi berumur kurang dari 6 bulan diberi makan dan minum selain susu ibu, bayi lebih berisiko mengalami gigi berlubang, kerosakan gigi. Okay. Jadi apabila bayi berusia 6 bulan dan ke atas, mulakan pemberian makanan bayi. Selain susu ibu juga boleh mulakan pemberian makanan bayi, makanan yang lembut kan. Teruskan penyusuan dengan botol, teruskan penyusuan susu ibu sehingga 2 tahun atau lebih. Ini juga saranan pertubuhan kesihatan sedunia jugalah kan. Dalam agama pun memang penyusuan sehingga 2 tahun juga kan. Tapi kurangkan kekerapan penyusuan dengan botol susu. Ingat, jus atau susu formula juga mengandungi gula. Kita nampak jus itu macam bagus kan.
1: Betul.
2: Blend jus, tapi sebenarnya ada gula juga pak. Lebih bagus kalau makan buah itu buah potong berbanding jus. Untuk jaga gigi. Okey, susu formula juga memang mengandungi gula, Tuan DJ. Okey, penggunaan botol susu, terutamanya semasa anak tidur ataupun berbaring, menyebabkan kerosakan gigi kerana susu atau minuman bergula tersebut bertakung dalam mulut. Jadi penting untuk berhenti gunakan botol susu selepas umur anak 12 bulan. Pendengar ingat je, jangan gunakan botol susu apabila anak-anak berumur 12 bulan atau selewat-lewatnya 18 bulan, 1.5 tahun. Okay. Dan juga jaga-jaga sama penyusuan malam, elakkan bagi botol susu atau menyusu badan sepanjang malam. Dan jangan bagi bayi tidur sekali, jangan bagi bayi tidur sekali dengan botol berisi susu, jus atau apa-apa air manis. Apabila dia menyusu sambil berbaring, sambil tidur macam tu, macam saya sebut tadi, itu bertakung dalam mulut kan. Jadi cepat rosak gigi. Okey. Selain itu, ajar anak minum air kosong. Kalau perlu, beri minum minuman bergula. Kalau perlu beri minum minuman bergula, pastikan beri minuman tersebut pada waktu makan sahaja. Jangan di antara waktu makan tu kamu kasih apa, air kotak ke apa kan.
1: Bikin memujuk tu doktor.
2: Itu nanti bikin rosak, cepat rosak gigi lah. Lebih baik agar jangan biasakan makanan dan minuman bergula untuk anak. Elakkan selalu bagi anak makan dan minum benda manis, lebih-lebih lagi air manis macam air dalam kotak, air tin dan teh manis. Itu yang pertama, tuan. Bolehkah saya straight ni?
1: Teruskan.
2: Yang kedua, amalan kebersihan mulut. Tadi kita sebut pasal pemakanan kan.
1: Betul.
2: Pemakanan dan penyusuan. Sekarang amalan kebersihan mulut. Mula jaga dan bersihkan mulut paling lewat masa gigi pertama sudah keluar.
1: Okey.
2: Ibu bapa mesti pegang berus gigi dan beruskan gigi anak 2 kali sehari, pada waktu pagi dan sebelum tidur. Guna berus gigi yang lembut dan saiz ngam-ngam dengan umur dia. Jangan guna berus gigi dewasa. Kadang-kadang kita dengar orang apa, berus gigi mama dia share dengan anak macam itu kan. Share dengan adik-beradik. Jadi itu tidak baik lah kan. Masing-masing ada berus gigi masing-masing lah. Dan perlu ngam lah, ngam-ngam dengan umur dia. Dan yang paling penting juga, pastikan penggunaan ubat gigi yang betul. Untuk anak bawah 3 tahun, gunakan ubat gigi yang berfluorida sikit saja, macam secalit sebutir beras. Tapi apabila anak berumur 3 tahun dan ke atas, tuan-tuan puan-puan boleh gunakan ubat gigi dengan calitan sebesar sebutir kacang pis.
1: Sebutir kacang pis.
2: Ha, okay, jadi baik. Kenapa kita pentingkan apa amount ataupun jumlah ubat gigi itu? Kerana kita kita mahu manfaat Florida dalam mencegah kerosakan gigi. Pada masa yang sama, kita tidak mahu anak-anak tertelan buih ubat gigi secara berlebihan yang mungkin boleh menyebabkan fluorosis, dental fluorosis. Maksud saya tu, kalau anak-anak yang suka menelan ubat gigi, bahkan nanti gigi dia akan ada macam warna putih-putih yang apa, tompok-tompok putih itulah, tidak estetik lah. Itu je
1: tinggalan dia lah tu, doktor. Tinggalan Florida tu di gigi.
2: Kalau anak-anak tu dia dia telan ubat gigi secara berlebihan, itu kita tidak mahu.
1: Dia rasa wangi tu, doktor. Wangi buah-buahan, sedap betul. Oren ni macam dia ingat gula-gula getah.
2: Itu sebab untuk anak-anak yang tidak pandai meludah, DJ Hex, memang kita sarankan ibu bapa kena lap dalam mulut dia. Tapi mau kena latih jugalah anak-anak meludah kan. Meludah. Mungkin umur berapa ni, Doktor Ani? Anak-anak pandai meludah 3 tahun kah? Umur 3 tahun pandai meludah, suruh dia ludah. Tapi jangan komo-komo. Betul. Jangan berkumur dengan air pipe. Sebab kita mau amalan ludah sahaja selepas memburus gigi dengan ubat gigi berflorida ini tanpa berkomo-komo. Kita mau Florida, bahan aktif yang mencegah kerosakan gigi itu berada lama dalam mulut. Apabila dia berada lama dalam mulut, dia mengurangkan bakteria, gigi bertambah kuat, mulut lebih kurang asid. Macam itu dia membantu bah. Dan yang ketiga tadi kita sebut tadi apa, tuan-puan? Pemakanan, penyusuan, amalan kebersihan mulut. Ini yang ketiga, yang terakhir, jumpa doktor gigi. Jumpa doktor gigi. Bawalah anak berjumpa doktor gigi di klinik pergigian sebelum usianya 1 tahun. Okey, untuk pemeriksaan mulut. Okey, ini supaya doktor boleh cek risiko gigi, macam risiko gigi rosak macam saya sebut tadi kan. Dan boleh beri nasihat serta panduan awal kepada ibu-ibu dan bapa-bapa di luar sana untuk elakkan kerosakan gigi. Untuk pengetahuan semua, di Keningau kita ada, di daerah Keningau, di daerah Keningau kita ada 2 klinik. Klinik Pergigian Keningau dan Klinik Pergigian UTC Keningau. InsyaAllah ada satu lagi klinik baru akan dibuka di Klinik Pergigian Bingkor. Itu insyaAllah siap, insyaAllah siaplah ujung tahun inilah. Untuk makluman semua, Klinik Pergigian UTC Keningau ini kita buka 7 hari seminggu. Pada hari bekerja dibuka sehingga jam 7 malam. Itu jadi memang ada peluang. Betul. Untuk ibu bapa membawa anak-anak cek, bawa anak-anak dan untuk pemeriksaan gigi, tuan.
1: Jadi itu seperti mana yang telah dikongsi oleh Dr. Nizam tadi, mudahlah untuk kita ingat. Yang pertama tadi, kawal gula serta elakkan botol susu ketika anak kita tidur, ini berkenaan dengan pemakanan dan juga penyusuan. Yang kedua, berus gigi anak 2 kali sehari menggunakan ubat gigi berflorida dalam jumlah yang betul. Ini adalah bagi aspek amalan kebersihan mulut. Dan yang ketiga tadi, kita temukan anak kita dengan doktor gigi sebelum usianya 1 tahun. Dan ialah kekerapan bila berjumpa dengan doktor tu akan memberikan tindak balas positif kepada anak dan juga doktor. Bila hubungan baik tu, positif anak tu, jadi dia tidak takut-takut lagi untuk jumpa dengan Dr. Gigi. Dan sedar tidak sedar, kita telah pun berada di penghujung perbualan, temu bual perbincangan kita, doktor. Dan sebelum menutup segmen, kesimpulan ataupun pesanan lah kiranya daripada pihak doktor untuk semua ibu bapa, para bakal ibu bapa, juga abang adi yang jaga adik-adik kecil ini, untuk pemahaman mereka supaya senanglah untuk membantu adik-adik kita dalam proses penjagaan gigi ini, doktor.
2: DJ Hex. Elakkan masalah gigi rosak waktu kecil. Pandai jaga makan minum anak. Elakkan air manis serta botol susu masa anak mau tidur. Okey, mula berus gigi anak, gosok gigi anak sebaik sahaja gigi pertamanya tumbuh.
1: Mm-hmm.
2: Berus gigi anak dengan betul pada setiap pagi dan sebelum tidur, ya, dari bayi sehingga umur anak 7 hingga 8 tahun.
1: 7 hingga 8.
2: Ya. Guna secalit nipis kecil ubat gigi berfluorida. Untuk anak-anak berumur kurang 3 tahun,
1: yeah.
2: Okey, dan jumlah sebesar kacang pis. Ubat gigi untuk anak-anak berumur 3 tahun dan ke atas.
1: Yeah.
2: Ludah sahaja buih ubat gigi berfluorida tersebut.
1: Mm-hmm.
2: Setiap kali pemberusan tidak perlu berkumur-kumur dengan air. Dan bawa anak jumpa doktor gigi dari umur bayi bawah 1 tahun. Jadi tuan, bolehkah saya berpantun?
1: Silakan. Oh, doktor tukar bidang sudah ni. Okey, silakan doktor dengan pantunnya.
2: Burung terkukur di tepi paya, hinggap sekejap di dahan mempelam.
1: Ewah.
2: Jaga makan minum si kecil kita, tiada botol susu waktu tidur malam.
1: Pesanan pertama je, tiada botol susu waktu malam. Seterusnya doktor, ada lagi pantun?
2: Rangkap pertama tergagap-gagap pula saya kan.
1: Ini mau rangkap kedua.
2: Rangkap kedua tiada tergagap-gagap lah. Pergi ke tamu membeli mangga, bawa bakul berisi ikan.
1: Yeah.
2: Gigi pertama umpama mutiara, pagi dan malam mesti beruskan.
1: Gitu. Makin lagi tiada gagap ni doktor. Yang ketiga lagi. Rasa ada lagi, doktor?
2: Ada empat.
1: Empat ya. Pantun disediakan. Jadi silakan, doktor.
2: Boleh bahkan?
1: Boleh bah, doktor.
2: Pohon kelapa daunnya muda, tumbuh bersama pokok bambangan. Gunakan ubat gigi berfluorida, ludah sahaja berkumur jangan.
1: Pesanan ni, ludah saja jangan berkumur.
2: Ya.
1: Okey. Seterusnya, doktor. Ini yang keempat ni.
2: Ya.
1: Ni lain sikit momentum dia sendiri, doktor.
2: Okey.
1: Okey.
2: Jalan-jalan ke Kundasang, beli kubis bawa ke Pekan. Belum setahun umur si sayang, anak dan doktor gigi dipertemukan.
1: Cantik.
2: Terima kasih tuan.
1: Terima kasih juga doktor. Cantik pantun si doktor tadi. Dengan pantun itulah kita belajar pesanan yang sangat jelas. Penjagaan gigi anak tidak perlu rumit, tapi mesti dimulakan awal dan dilakukan secara konsisten. Jaga gula, berus pagi dan malam, gunakan ubat gigi berfluorida dengan betul, serta tidak tunggu sakit baru jumpa doktor gigi. Okey, terima kasih banyak Dr. Nizam atas penjelasan yang berharga dan nasihat yang berguna kepada ibu bapa yang mendengarkan kita. Semoga lebih ramai yang sedar betapa pentingnya penjagaan kesihatan pergigian sejak usia muda, supaya anak-anak kita ni dapat menikmati senyuman yang sehat sepanjang hayat, doktor.
2: Ya, terima kasih Tuan DJ Hacks.
1: Ya, doktor. Dan kita berada di penghujung. Terima kasih sekali lagi doktor bersama dengan kita perkongsian menerusi temubual jaga gigi anak muda tapi ramai yang terlepas pandang. Dan tiga pesanan utama hari ini: jaga pemakanan anak, berus gigi dengan betul dua kali sehari, dan juga bawa berjumpa dengan doktor gigi sejak usia bayi. Mungkin ada juga pesanan daripada doktor yang lain. Ada doktor?
2: Ingatlah, tiada kesihatan tanpa kesihatan pergigian. Ingat hari jadi, ingat doktor gigi. Sekian, terima kasih.
1: Terima kasih doktor kerana berkesempatan untuk petang hari ini dalam Hello Doktor. Macam doktor bagi tahu, tiada kesihatan tanpa kesihatan pergigian, ingat hari jadi, ingat doktor gigi. Maksud dia, setahun sekali itu pun jangka masa yang terbaik juga untuk anda rancang jadual anda. Bawa bukan sajalah kepada anak, kepada diri anda sendiri juga, jumpalah doktor gigi untuk memeriksa tahap penjagaan ataupun kesihatan pergigian anda. Setakat ini pertemuan kita menerusi perbincangan dalam Hello Doktor bersama dengan Dr. Nizamuddin bin Pardan, pakar pergigian Prawarta Kesihatan Awam, Pejabat Kesihatan Pergigian Kawasan Keningau. 4.30 petang nanti kita akan sambung siaran ke Sabah FM untuk mengikuti berita Sabah. Orang bilang doktor, sakit cinta tu tidaklah sakit mana dengan sakit gigi. Lebih baik sakit gigi. Betul doktor? Macam lah, tapi lagu ni macam tu lah. Lebih baik sakit gigi, dia bilang. Dia rela lagi sakit gigi daripada dia putus cinta. Layan terus Kening FM, hebat syoknya.

shocknya. Jangan biarkan warga emas menjadi mangsa scam dalam talian. Scammer sering menyasarkan warga emas dengan taktik seperti panggilan palsu, message kecemasan, tawaran pelaburan tidak wujud dan pautan mencurigakan yang bertujuan mencuri wang serta maklumat pribadi. Lindungi mereka dengan langkah mudah ini. Jangan kongsi TAC, OTP atau maklumat perbankan kepada sesiapa. Semak kesahihan panggilan, message atau pautan sebelum bertindak. Elakkan membuat pembayaran kerana terdesak atau dipaksa. Berbincang dengan ahli keluarga jika menerima tawaran atau arahan yang meragukan. Gunakan saluran rasmi untuk pengesahan. Kesedaran keluarga adalah benteng pertama melindungi warga emas daripada jenayah cyber. Luangkan masa untuk mendidik dan membantu mereka mengenali tanda-tanda scam. Pesanan ini kami bawakan dari...

0: Roma.
1: Sabah akan mengadakan uji bakat bintang kecil dan uji bakat bintang Piramli Zon Sabah tahun 2026. Uji bakat secara dalam talian bermula 24 Jun hingga 24 Julai 2026. Syarat penyertaan, rakaman video nyanyian secara landscape. Jangan sertakan kesan bunyi seperti reverb, delay dan autotune. Muat baik video nyanyian anda di Telegram SHN RDM Sabah dengan melayari laman Facebook rasmi, section hiburan dan muzik, serta mengimbas kod QR yang diberikan. Sertakan juga nama, umur, daerah dan tajuk lagu. Manakala uji bakat secara bersemuka bermula 30 hingga 31 Julai 2026 jam 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Studio Music RTM Sabah. Untuk maklumat lanjut, hubungi kami di talian 088-712-344 sambungan 1109, atau anda juga boleh menghantar pesanan melalui aplikasi WhatsApp 019-490-2288 pada waktu pejabat.
0: Menggugah jiwa, menyentuh sanubari. Konsert Irama Nurani 2026 bakal menggegarkan anda. Rasai keindahan alunan zikir dan simfoni keruhanian bersama barisan artis antaranya Kumpulan Rabbani, Mega,
2: Tuhan di mana tempatku, Tuhan selalu ku rindu.
0: Amir Yukes,
3: bila ku sadari diri disayangi, langkah kaki ini semakin berani.
0: Ramu Safir, Diana Ramli, jangan lepaskan peluang ini. Ayo meriahkan konsert Irama Nurani pada 8 Ogos 2026 bertempat di Dewan Sri Sulaiman Tuaran bermula pada pukul 8 malam. Dan masuk adalah percuma. Konsert Irama Nurani, alunan nadi perjuangan hakiki.
4: Sabah Berselawat 2026 kini kembali mengajak kita mengalunkan selawat dan menyemai rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Temui kami pada 6 Ogos 2026, Khamis, bermula pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuaran. Bersempena sambutan Maulidur Rasul, Sabah Berselawat kali ini akan menampilkan tazkira oleh Profesor Datuk Dr. Haji Muhammad Izhar Arif Muhammad Kashid dan Ustaz Rafael Muhammad Inarji serta persembahan istimewa kumpulan UNIC. Sabah Berselawat 2026 berselawat menyatukan umat, menyuburkan kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: hebat syoknya.
1: Saya masukkan RM500 je semalam. Hari ini dah jadi RM2,000. Nampak meyakinkan? Itulah yang scammer mahu kamu orang percaya. Mereka akan tunjuk keuntungan besar, testimoni palsu dan gaya hidup mewah untuk membuatkan kamu orang rasa terlepas peluang keemasan. Tetapi apabila kamu orang sudah mula memasukkan lebih banyak wang, keuntungan tiba-tiba tidak boleh dikeluarkan. Akhirnya bukan untung yang kamu dapat, simpanan pula lesap. Jika sesuatu pelaburan menjanjikan keuntungan luar biasa dalam masa singkat, itu petanda untuk lebih berhati-hati, bukan lebih teruja. Jangan kejar duit cepat sehingga hilang duit yang ada. Pesanan

0: Hai saudara, Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia mengeluarkan amaran ribut petir melibatkan beberapa kawasan di Sabah sehingga pukul 6 petang nanti. Antara kawasan yang dijangka terjejas ialah pedalaman yang membabitkan kawasan Sepitang, Tenem, Kuala Penyu, Beaufort, Keningau dan juga Tambunan selain seluruh kawasan Pantai Barat serta Sandakan. Met Malaysia memaklumkan amaran itu dikeluarkan susulan tanda-tanda ribut petir yang boleh menyebabkan hujan lebat dan angin kencang dengan intensiti hujan melebihi 20 mm sejam yang hampir berlaku atau dijangka berterusan melebihi 1 jam. Orang ramai di kawasan yang terlibat dinasihatkan untuk sentiasa berwaspada, mengelakkan aktiviti luar yang berisiko serta mengikuti perkembangan cuaca semasa dan arahan daripada pihak berkuasa. Terus berhibur bersama dengan kami 5 petang nanti ke Pusat Berita Kuala Lumpur untuk mengikuti utama 5 petang.
1: Info Traffic at Keningau FM setiap hari 5.15 minit petang bersama bahagian trafik Ibu Pejabat Polis Daerah Keningau.
0: Baik, kita telah pun masuki zona harmonika 5 hingga 7 malam. Ramai yang telah mula bergerak pulang dari tempat kerja. Ada yang jemput anak dari sekolah ataupun selesai menjalankan urusan harian anda. Apapun destinasi anda, pandu dengan tenang. Utamakan keselamatan. Jangan terburu-buru. Sepanjang 1 jam ini, 1 jam berikutnya juga, kita akan menemani perjalanan petang anda dengan pilihan muzik yang menghiburkan serta perkongsian santai menceriakan suasana petang hari ini. Dan hujan turun dengan lebat, keadaan jalan juga menjadi licin serta jarak penglihatan juga boleh menjadi keadaan yang agak terhad. Jadi yang sedang memandu, kurangkan kelajuan, pastikan jarak selamat dengan kenderaan di hadapan dan nyalakan lampu kenderaan supaya lebih mudah dilihat oleh pengguna jalan raya. Elakkan untuk anda break secara mengejut. Jangan gunakan telefon bimbit dan sentiasa peka terhadap keadaan sekeliling. Anda yang merancang dengan aktiviti di luar rumah, tangguhkan dahulu sekiranya keadaan cuaca tidak mengizinkan. Keselamatan perlu menjadi keutamaan. Pandu dengan tenang. Semoga selamat tiba ke destinasi anda. Apapun, kita bawakan kepada anda perkongsian info trafik oleh Corporal Jodrick Jusrin, Corporal Penguatkuasa Trafik IPD Keningau. Silakan Corporal Jodrick dengan laporan info trafik petang ini.
2: Terima kasih DJ bertugas. Salam sejahtera untuk makluman pengguna jalan raya. Aliran trafik di beberapa kawasan utama sekitar Bandar Keningau sepanjang hari ini adalah seperti berikut. Bulatan Perkasa, pergerakan kenderaan masuk ke pusat bandar perlahan manakala laluan keluar ke pusat bandar Keningau lancar sepanjang hari ini. Bulatan Sedomon, kenderaan dari arah Bulatan Rakyat ke Bulatan Sedomon lancar. Dari arah Bulatan Perkasa ke Bulatan Sedomon juga lancar, tiada halangan di atas jalan. Seterusnya Bulatan Rakyat, keadaan lalu lintas ke semua arah di Bulatan Rakyat bergerak lancar. Namun di sebelah tengah hari agak pelan di lorong kiri menghala Bulatan Masjid kerana pertambahan kenderaan memasuki St. Francis SBA Keningau untuk mengambil pelajar pulang. DJ bertugas, tiada kemalangan jalan raya dilaporkan pada hari ini dari jam 8 pagi hingga 4.30 petang. Kami dari BSPT Keningau menasihatkan supaya semua pemandu untuk mematuhi peraturan-peraturan lalu lintas seperti mematuhi lampu isyarat, berhenti ketika penat, elakkan memotong barisan berkembal atau potong kiu, dan sentiasa berhemah di jalan raya. Terima kasih DJ bertugas.
0: Baik, laporan trafik itu tadi dibacakan oleh Corporal Jodrick Justin, Corporal Penguatkuasa Trafik IPD Keningau.
1: Dengarkan info trafik bersama bahagian trafik Ibu Pejabat Polis Daerah Keningau setiap hari pukul 5.15 minit petang. Laporan lalu lintas semasa merangkumi bulatan utama dan jalan-jalan tumpuan Daerah Keningau. Untuk pemanduan yang lebih selamat dan terancang, kenali keadaan, rancang perjalanan anda.

Trofi Dunia. Ikuti laluan ke final yang membawakan analisis eksklusif, strategi permainan dan penilaian prestasi pasukan dari perspektif pakar.

Jom kita sapa rakan-rakan kita di ruangan WhatsApp Kening FM, juga di Facebook Kening FM. Terima kasih Din, kadangnya ditujukan ucapan buat rakan-rakan pendengar di manapun mereka berada. Semoga petang hari ini ceria senantiasa. Hello-hello juga buat rakan kita Narumbai Pita. Selamat petang DJ Higgs, apa khabar? Sehat walafiat. Siapa lama nak terjoin Kening FM, berbilang buat rakan-rakan yang dirindui, apa khabar kamu orang? Semoga sehat-sehat semuanya. Salam kerinduan dari dia, jauh di mata, dekat di hati. Wadi Jai, terima kasih. Jumpa lagi. Terima kasih rakan kita Narumbai Pita. Lagi bersama dengan Aman kan? Salam Malaysia Madani. Wadi Jai, hanya aku cinta kamu orang semua. Selamat bertugas di Konti. Dari sini Kampung Baginda Keningnya mengucapkan selamat petang kepada semua pendengar setia. Semoga ceria. Kia ada pantun di petang yang hujan. Patah jarum dalam peti buat menjahit kain bertimbun. Nasihat sepatah kurang dimengerti. Rupanya penawar beribu tahun. Wadi Jai, jaga diri hasil pribadi. Ingat pesan abang, jangan nakal-nakal. Aman kan? Salam DJ. Dia bilang saya rasa Argentina juara Piala Dunia dengan 2-1, dia bilang. Dua Argentina, satu Spain. Oh, itu dia punya tilikan si Aman Khan lah. Okey. Apapun yang terus beri sama dengan kami di Kening FM menerusi Zon Harmonika. Hebat syoknya.

bersama kami menerusi harmonika di Keningau FM. Titipkan ucapan anda ke media Facebook Kening FM, juga ke nombor talian WhatsApp di 0195896868. Sekejap nanti kita melangkah ke pusingan yang terakhir 6 hingga 7 malam di Kening FM. Hebat syoknya.

Baik, saudara, kita telah melangkah ke pusingan yang terakhir 6 hingga 7 malam. Suasana di luar beransur redup macam cepat pula gelapkan. Ialah keadaannya cuaca yang mendung hujan tadi. Mungkin ramai antara kita yang sudah tiba di rumah selepas seharian bekerja, belajar ataupun ialah menyelesaikan urusan seharian anda. Anda yang masih lagi dalam perjalanan, kawan, pandulah dengan tenang, patuhilah peraturan jalan raya dan sentiasa mengutamakan keselamatan. Bagi yang masih berada di ruangan tugasan anda, teruskan tugas dengan baik. Jangan lupa untuk ambil masa juga untuk berehat dimanapun keberadaan anda. Kening FM akan terus menemani petang anda dengan pilihan muzik, juga perkongsian santai menerusi Zon Harmonika sehingga 7 malam nanti. Cinta kerana cinta, bukan kerana rupa, harta ataupun apa yang orang lain kata, apa yang orang lain cakap. Tapi bila hati sudah memilih, sayanglah orang yang sama dengan penuh kejujuran dan kesetiaan. Dalam sesebuah hubungan tu, bukan setiap hari akan terasa indah. Ada masa perlu untuk kita saling memahami, bertolak ansur dan belajar menerima kekurangan. Kerana cinta yang sebenar bukan hanya hadir ketika bahagia, tapi tetap bertahan ketika diuji. Sayang orang yang sama seketika menemani anda dalam Harmonika di Keningau FM. Cinta kerana cinta.

Setiap insan yang hadir dalam hidup kita adalah anugerah daripada Tuhan, dihadirkan untuk mencipta kenangan, menyulam kasih sayang dan memberi makna pada kehidupan kita. Namun, bila tiba masanya mereka akan dipulangkan kepadanya. Tiada detik yang terlalu cepat, tiada saat yang terlalu lambat. Kehilangan insan tersayang adalah luka yang mendalam. Tidak ada kata-kata yang mampu benar-benar merawat rindu yang tertinggal. Air mata itu adalah tanda kasih. Rindu itu adalah bukti cinta. Biarkan hati merasai kesedihan itu kerana ia tanda bahawa mereka telah memberi makna besar dalam hidup kita. Dan pada setiap doa yang dititipkan, ingatlah bahawa hubungan ini tidak pernah putus. Kasih sayang itu abadi, melangkaui dunia dan waktu. Ingatan bersama kami.

lagi kisah untuk kita kongsikan kepada anda. Yalah, bila ada majlis ataupun yalah kita bila mau kurus, mau diet kan, jaga pemakanan dan sebagainya. Ambil langkah untuk bersenam, jaga pemakanan anda, itu lebih baik daripada anda mencuba perkara-perkara yang anda mencuba tapi tidak buat penyelidikan sepenuhnya sehingga boleh memberikan kemudaratan kepada anda. Kesian cerita ini bila mana seorang bakal pengantin kritikal selepas didakwa guna ubat kurus yang dibeli secara online. Oh, ramai ni kan. Okay. Seorang wanita berusia 24 tahun yang bakal mendirikan rumah tangga dilaporkan bertarung nyawanya selepas didakwa mengambil reta yang dibeli secara dalam talian bagi menurunkan berat badan menjelang majlis perkahwinannya. Dr. Hanani Murni Indah Kamaruddin berkata wanita itu datang ke kliniknya di Batu Pahat dalam keadaan meraung kesakitan sambil berulang kali menyebut sakit dan selain mata dan wajahnya sudah kekuningan, degupan jantung pesakit pula mencecah antara 132 hingga 140 denyutan seminit dan keadaan sebenar pesakit hanya diketahui selepas rakannya memaklumkan wanita itu didakwa menggunakan reta yang dibeli secara dalam talian dan berat badannya dikatakan susut daripada 80 kilogram kepada 54 kilogram sebelum mengalami komplikasi sehingga dirujuk dari Hospital Batu Pahat ke Johor Bahru. Beliau mendakwa pesakit mengalami hati bengkak, jantung bengkak serta usus bocor dan kini masih ditidurkan di hospital. Hanani turut mengingatkan bahawa retatrutide masih berada dalam fasa kajian klinikal dan belum diluluskan untuk kegunaan umum. Beliau menasihatkan orang ramai supaya tidak membeli atau menggunakan ubat yang dijual secara bebas di internet semata-mata mahu menurunkan berat badan dengan cepat kerana tahap keselamatan serta keberkesanannya masih dalam kajian. Itu kisah yang dapat kita kongsikan kepada anda semua biar jadi iktibar kepada kita untuk ialah tidak ambil langkah ataupun jalan yang singkat. Kalau mau kecil badan tu, kita kena lakukan ialah kan senaman, jaga pemakanan yang, ambil pemakanan yang sihat dan sebagainya, mengikut aturan ataupun yang seperti mana dicadangkan oleh doktor. Jangan beli ubat secara dalam talian, satu jamu itu jamu ini nanti memberikan kemudaratan kepada anda. Okey kawan, boleh macam tu. Kita mesti berhati-hati dalam apa jua perkara. Baik, untuk anda bersama muslimin dan muslimat, maksudnya waktu Fadu Maghrib bagi kawasan Keningau dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya hari ini adalah pada pukul 6.34 minit petang.

Setiap insan yang hadir dalam hidup kita adalah anugerah daripada Tuhan, dihadirkan untuk mencipta kenangan, menyulam kasih sayang dan memberi makna pada kehidupan kita. Namun, bila tiba masanya, mereka akan dipulangkan kepadanya. Tiada detik yang terlalu cepat, tiada saat yang terlalu lambat. Kehilangan insan tersayang adalah luka yang mendalam. Tidak ada kata-kata yang mampu benar-benar merawat rindu yang tertinggal. Air mata itu adalah tanda kasih. Rindu itu adalah bukti cinta. Biarkan hati merasai kesedihan itu kerana ia tanda bahawa mereka telah memberi makna besar dalam hidup kita. Dan pada setiap doa yang dititipkan, ingatlah bahawa hubungan ini tidak pernah putus. Kasih sayang itu abadi, melangkaui dunia dan waktu. Ingatan bersama

Mana tidak kita rasa beratnya ujian sampai hati bertanya, kenapa saya ni? Kita cuba bertahan tapi tetap lela. Tapi hari ini bila kita pandang belakang, kita sedar setiap satu yang berlaku ada sebabnya, ada hikmah yang terselit. Dia jauhkan yang tidak baik, dia beri kita kekuatan yang dulu kita tidak nampak, dia bawa kita ke tempat yang lebih baik dengan jiwa yang lebih kuat. Jadi kalau hari ini terasa berat, tidak mengapa, menangislah kalau perlu, tapi jangan berhenti, kerana satu hari nanti kita akan tersenyum dan bersyukur kerana Tuhan selalu tahu apa yang terbaik untuk kita. Pesanan kekal tabah ini kami bawakan dari Kening FM. Hebat syoknya.

0: Syiarul Islam.
1: Kita bersama Ustazah Nurul Hidayah Kamarudin.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua pendengar-pendengar Nidaul Islam? Pada hari ini, untuk kita sama-sama melihat, kadang-kadang dalam kehidupan kita ni, Allah berikan ujian, ya, Allah berikan dugaan, Allah berikan musibah kepada kita. Yang mana musibah kadang-kadang bukan sahaja kena pada diri kita, bukan sahaja kena pada keluarga kita, tapi bila kita sebut musibah tadi, dia kena kadang-kadang dekat tempat kita, ya. Haiwan-haiwan pun kena. Misalan kata kita sebut kemarau, ya, bukan kita je, tapi tumbuh-tumbuhan pun kering, ya. Haiwan-haiwan pun tak cukup nak minum. Kalau musibah itu berlaku, kadang-kadang musibah itu kena kepada, bukan sahaja kepada tempat kita, ya, tapi seluruh, ya, isi tempat tersebut, ya, rumah kalau banjir misalan kata, kan, haiwan-haiwan yang ada juga terkesan. Jadi bila musibah melanda, ya, melanda diri kita, melanda tempat kita, melanda kawasan kita, melanda negara kita, di sana ada perkara yang perlu kita pandang, ada perkara yang perlu kita dimuhasabahkan, ada benda yang perlu kita kira-kira. Ha, muhasabah ni sebenarnya asal daripada perkataan hasabah. Hasab ni maksudnya kira. Tapi nak kira apa ni? Bukan kira duit, bukan kira account. Kita kira. Cuba kira sikit diri kita. Apa yang kita lakukan? Apa yang kita buat sehingga, ya, seolah-olah apa yang kita buat sebelum ini mengundang musibah yang ada, yang menimpa diri kita. Jadi di sana, apabila kita, Allah berikan musibah kepada tempat kita, diri kita dan sebagainya, yang perlu kita lihat ialah di mana kesalahan kita, bukannya mencari kesalahan. Oh, ni memang Allah tak sayang kita, kan? Kita marah pula Allah atas musibah yang menimpa diri kita ataupun menimpa tempat kita. Hendaklah kita menjadi orang yang kerdil, maksudnya menyedari, ya, melihat kepada kekurangan diri. Apabila musibah itu ada, tandanya Allah sayang. Man yuridillahu bihi khairan yusibhu. Bila Allah ini mencintai seseorang itu, Allah mencintai kebaikan kepada seseorang itu, Allah akan uji dia. Masya Allah, sahabat-sahabat, ya, lihatlah satu musibah itu dengan kacamata cintanya Allah. InsyaAllah kita akan menjadi orang yang boleh berdamai dengan takdir. Dan banyak contoh-contoh yang boleh kita lihat. Contoh daripada para nabi dan rasul yang diuji. Bukan sahaja diuji dengan ujian yang sedikit. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada kecilnya diuji dengan kematian ayahnya, kematian ibunya, kematian datuknya. Tak ada orang yang paling dekat dengan diri dia. Ya, tambah pula bila Nabi SAW dapat dakwah, ahli keluarga dia sendiri yang menentang. Bayangkan, keluarga sendiri nak bunuh. Sahabat-sahabat, Nabi dapat ujian yang bukan calang-calang. Tapi apa yang Nabi buat? Pernah tak Nabi salahkan takdir? Salahkan Allah? Ya Allah, kau tak sayang aku ke? Tak. Tapi Nabi melihat musibah tadi untuk Allah mencintai seseorang itu. Dan semua para Nabi dan Rasul diuji, namun mereka bertambah iman, mereka bertambah dekat, mereka bertambah cinta. Kerana orang yang mencintai Allah, di sanalah terserlah keikhlasannya. Kalau Allah memberikan suatu ujian, dia boleh tenang sebagaimana Allah memberikan nikmat kepada diri dia. InsyaAllah, mudah-mudahan kita menjadi orang yang boleh berdamai dengan takdir yang telah Allah berikan walaupun sukar untuk kita hadapi. InsyaAllah, sahabat-sahabat, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM.
0: Nida

Topnya. Baik, saudara, sebelum hari ini berakhir, cuba fikirkan satu perkara yang berjaya kamu orang membuat hari ini. Tidak semestinya pencapaian yang besar, tapi yang ialah mampu bertahan, menyelesaikan tanggungjawab dan menjaga diri sendiri juga merupakan satu kejayaan. Jadi hargai setiap usaha kecil yang dilakukan anda sepanjang hari ini yang membawa kita selangkah lagi ke hadapan. Rehatlah dengan tenang dan bersedialah untuk hari esok. Kan sambil-sambil anda beristirahat, beri tubuh rehat yang secukupnya selepas seharian menjalani pelbagai urusan. Sebelum tidur tu, cuba juga susun dahulu keperluan untuk besok supaya pagi Jumaat lebih teratur dan tidak kelam kabut. Elak tangguhkan semua perkara sehingga saat akhir kerana bantu fikiran kita jadi lebih tenang. Terima kasih kerana memilih Kering FM sebagai teman anda dari pagi tadi hinggalah ke detik ini. Anda yang masih dalam perjalanan, pandu dengan selamat dan sentiasa berhati-hati. Jaga diri, rehat secukupnya, terus bersama dengan kami di Kering FM. Hex, terus saja bersama dengan rakan teknikal Syarif Syaril mengundur diri di ruang udara. Sampai kita berjumpa lagi di lain siaran. Salam sejahtera, salam bahagia. Bye-bye.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Segala puji dan syukur kehadratmu ya Allah Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada semulia-mulia Nabi yang diutus olehmu dan kepada para ahli dan sahabatnya sekalian. Allahumma aslamtu wajhiya ilaik wa fawadtu amri ilaik wa alja'tu zahri ilaik raghbatan wa rahbatan ilaik la malja'a wa la manja minka illa ilaik. اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت يا الله. Wahai Tuhanku, aku berserah diri kepadamu dan menyerahkan segala urusan pekerjaanku kepadamu. Segala keinginan dan ketakutan juga kuserahkan kepadamu. Tidak ada perlindungan dan tempat yang selamat kecuali darimu. Aku beriman dan yakin dengan Al-Quran yang engkau turunkan dan juga Nabi yang telah engkau utuskan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.

sedang mendengar Sabah FM. Bagus bah. Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM. Kota Belud 101.5 FM.

kami tetap di hati kembali bersama Kak Kaci. Terima kasih kerana terus setia bersama Sabah FM. Sama ada anda sedang memandu pulang, menikmati makan malam bersama keluarga atau berehat selepas seharian bekerja, semoga malam ini dipenuhi ketenangan dan keceriaan untuk anda. Tepat jam 30 malam nanti kita akan berhenti seketika untuk mengikuti berita Sabah FM, membawakan kepada anda perkembangan semasa dan juga informasi terkini.

0: Amin. Walaupun baru 2 bulan Najib berkahwin, isteri awak bijak memasak semua jenis makanan. Masa saya datang rumah awak, sampai sekarang, saya tak boleh lupakan masakan biryani. Sungguh lazat. Apa rahsianya?
1: Jawapannya Babas. Babas menghasilkan biryani mix. Cara penyediaannya pun sungguh mudah. Bahan ramuan tinggi kualitinya. Tidak ada bahan pengawet. Dijamin bersih. Ramuan semula jadi diadun dengan teknologi terkini. Malah sesiapa pun boleh memasak dengan mudah. Kerana ada cara-cara memasak disertakan dalam bungkusan.
0: Babas biryani mix memang terbaik.
1: Babas, lencah hidupku.
2: Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan. Jenama anda jadi sebutan. Hubungi Pegawai Pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.

kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App.

tetap di hati. Terima kasih buat anda yang setelah santai mendengar Sabah FM Bagus Ba. 8 malam ini kita akan dengarkan ulangan Forum Anjung At-Taqwa. Selepas utama 9 malam nanti, Hafrina pula akan menemani anda dalam varia lebih lagu, lebih santai. Selamat malam semua.

Dalam hidup kita ini, jadilah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Pesanan ini daripada saya Ustaz Hariri dan Sabah FM. Bagus Pak.

0: FM. Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 149.
2: Allahu Akbar, Allah.

الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله, Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri

0: الرحمن الرحيم. اللهم أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك ووجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورحبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. يا الله، aku menyerahkan diriku kepadamu dan aku meletakkan segala urusanku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu ya Allah, dan aku menyandarkan segala urusan diriku kepadamu, karena aku gembira untuk mendapat rahmatmu ya Allah, dan gerun dengan siksaanmu. Tidak ada tempat perlindungan dan tidak ada tempat keselamatan dari ancamanmu kecuali kepadamu jua ya Allah. Aku beriman pada kitab yang telah engkau turunkan, dan aku beriman dengan kebenaran nabimu yang telah engkau utuskan.
1: Sohibus Samaha Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jaafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah. Selamat menunaikan solat fardu isya daripada Sabah FM.
2: Kemaafan mungkin amat berat untuk diberikan kepada orang yang pernah melukai hati kita. Tetapi hanya dengan memberi kemaafan sahajalah kita akan dapat mengubati hati.

Sabah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Al-Fadhil Ustaz Muhammad Ridwan bin Haji Kalpin, tidak lain tidak bukan Forum Anjung At-Taqwa, selaku moderator forum pada malam ini. InsyaAllah bersama saya dua orang panel yang akan membahas, membicarakan tajuk yang kita bicarakan pada malam ini. Jadi hadirat, jangan kemana-mana, teruskan bersama kami sebentar saja lagi.

0: Anjung At-Taqwa Sabah FM. Biar satu ayat yang penting bermanfaat.
1: Sabah FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kembali bersama kami tidak lain tidak bukan wadah ilmu nombor satu negeri Sabah, Forum Anjung At-Taqwa Sabah FM. Biar satu ayat yang penting bermanfaat. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dimanapun anda berada, baik yang sekarang berada di masjid, yang sedang mendengar di radio Sabah FM, untuk makluman pada malam ini Forum Anjung At-Taqwa Sabah FM, saya ingin bertanya kabar dulu jemaah yang hadir pada malam ini. Apa kabar semuanya? Sehat, alhamdulillah. Mudah-mudahan semuanya dirahmati dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baiklah hadirin hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, tajuk yang kita akan bawakan, yang kita akan bahaskan pada malam ini, tak lain tidak bukan tajuk yang kalau boleh untuk merujuk ke dalam diri kita, bahwa setiap manusia itu pasti berbuat dosa di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tajuk yang kita bawakan pada malam ini adalah maghfirahmu, tangisan taubat seorang hamba subhanallah. InsyaAllah, sebelum kita mulakan persoalan berkaitan tajuk kita pada malam ini, ingin saya perkenalkan dulu siapa dua orang panel yang kita jemput khas untuk bersama kita pada malam ini. Di sebelah kanan saya tidak lain tidak bukan orangnya memang terkenal, Al-Fadil Ustaz Dr. Isra Haji Ramli, Timbalan Dekan Akademik dan Antarabangsa Fakulti Pengajian Islam University Malaysia Sabah. Assalamualaikum Doktor.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
2: Sehat Doktor?
4: Alhamdulillah.
2: Malam ni berseri-seri.
4: Siapa esok
2: dengar
4: cuti?
2: Macam bawa isteri.
4: Ada.
2: Yang mana tu? Dapat jawab. Nanti kita akan jawab. Okey, insyaAllah. Kita teruskan lagi dengan perkenalkan panel kita yang kedua, Al-Fadil Ustaz Dr. Azihal Bangsawan, pengasas Ma'at Tahfiz Darul Hasanah dan SM Integrasi Darul Hasanah, Tahfiz Darul Hasanah. Kita import khas dari Sandakan. Assalamualaikum Doktor.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dengan baju sampingnya, tak ragu ke orang rumah ni? InsyaAllah tak. Nah, okey. Kenapa? Jangan dijawab. Okey, insyaAllah. Apapun, mudah-mudahan yang hadir pada malam terus bersama kami untuk bersama-sama mendapat ilmu yang kita akan bawakan pada malam ini. Baiklah, teruskan dengan soalan yang pertama kepada Dr. Isra. Okey, Doktor, bila kita berbicara tentang maghfirah, tentu sekali ia berkaitan dengan taubatnya seorang hamba. Doktor, mohon penjelasan daripada Doktor, apa maksud taubat yang sebenarnya dalam Islam, dan adakah istighfar, taubat, ungkapan itu hanya sekadar di bibir, tidak ada sebarang pembuktian yang benar-benar tulus di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Tafadhal Ustaz.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Terima kasih kepada Adinda sahabat moderator Ustaz Ridwan di atas pembukaan, dan Adindaku Ustaz Dr. Azihal. Jauh datang, lama kami tidak bersparing, tapi alhamdulillah malam ini ditemukan sebab besok cuti. Besok cuti. Dan kepada jemaah di Masjid Daerah Putatan, ramai ni dengan yang kita nampak dan tidak nampak bertimbun ni, ramai. Dan juga penonton kita di Sabah FM, Sabah FM bagus bah. InsyaAllah sama-sama kita merungkai sesuatu yang sangat berat. Tajuk ni Ustaz berat, bikin takut. Tajuk ni bikin takut. Bila ada orang tanya, kenapa kau belum pergi umrah? Macam belum ready bos. Kenapa dia belum ready? dia belum mau bertaubat lagi dan mau tidak mau minta ampun lagi kepada Allah. Dia bilang kalau pergi Mekah, taubat nah, tidak boleh runding balik KK. Dia masih takut. Seolah-olah bila bertaubat itu langsung tidak buat salah langsung. Kata Ibnu Manzur radhiyallahu dalam rahimahullah ta'ala, hafizullah dalam lisanul Arab, dia kata taubat itu taubat daripada taba. Taba yatubu taubatan. Kalau belajar bahasa Arab, dia itu huwa taibun, dia itu bertaubat. Hiya taibatun, dia perempuan bertaubat. Kalau kita mengatakan tawab, tawab itu sifat Tuhan, maha pemberi taubat. Jadi itu cerita bila dikatakan taubat itu ialah kita kembali kepada Allah daripada dosa. Kembali kepada Allah sahaja atau kembali mentaati selepas melakukan dosa. Boleh jadi taubat itu berkisar 5 minit. Boleh jadi berkisar cerita 10 tahun. Boleh jadi cerita 50 tahun. 50 tahun tidak pernah solat. 50 tahun tidak pernah sujud di sajadah. 50 tahun. Akhirnya dia berfikir untuk bertaubat kepada Allah. Setelah dia bertaubat kepada Allah, minta ampun kepada Allah, akhirnya dia melaksanakan satu proses, bermula sesuatu perkara yang baru. Yaitu dia tidak lagi tinggal solat, dia melaksanakan. Itu cerita 50 tahun. Ada orang yang cerita tadi, dia minta ampun, dia bertaubat, ini bukan cerita besar. Maksudnya 5 minit lagi taubat, 3 minit lagi taubat, 10 minit lagi taubat. Taubat ini secara ringkas untuk pengetahuan semua, taubat ini datang daripada hati berserta dengan lidah ataupun tidak, bahawa ya Allah, aku mau tinggalkan apa yang aku buat salah. Aku mau tinggalkan apa yang aku buat salah. Dan proses untuk meninggalkan benda itu kita akan bincang dalam sesi yang seterusnya, bahawa pokok pangkalnya apabila dia katakan bahawa taubat itu ialah kita meninggalkan sesuatu yang salah. Salah itu berbeza daripada setiap orang. Ada orang dia ambil nasi lebih daripada orang lain, dia rasa itu salah. Ada orang dia menengok sesuatu yang tidak bagus, dia rasa itu salah. Ada orang yang dia buat salah banyak, tapi dia rasa itu masih kecil. Banyak lagi orang buat benda yang lagi besar salah. Jadi atas orang semua, bahawa kesalahan itu berbeza bagi pendirian masing-masing. Ada orang nampak begini salah, ada orang nampak begini salah. Sedangkan agama telah menceritakan bahawa proses salah itu adalah tetap ada bagi setiap orang. Dan kesalahan itu ada dua, Ustaz. Satu, kesalahan kita dengan Tuhan. Lambat solat, lambat bayar zakat, lupa selalu, lugai-lugai, bilang orang Sabah. Tahu lugai-lugai? Pirau-pirau. Itu boleh kita minta ampun terus dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi bila kesalahan dengan manusia, macam mana? Kita buat salah, orang itu balik Johor. Kita tidak jumpa sudah, dia balik Johor. Bagaimana cerita kita dengan dia? Adakah Allah akan mengampunkan dosa kita dengan itu? Kalau tidak, kita akan sambung perbicaraan itu selepas ini. Tapi pokok pangkalnya, taubat ialah meninggalkan sesuatu yang salah dan dosa untuk kita kembali kepada sesuatu yang normal, menjadi hamba yang sentiasa diampunkan Allah. Wallahu alam. Mukaddimahnya, Ustaz.
5: Satu mukaddimah pembukaan yang cukup cantik menjelaskan bahwa taubat itu adalah meninggalkan hal-hal yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, mengembalikan dirimu agar dipandang, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Okeylah, kita teruskan dengan soalan yang kedua untuk Dr. Azihal. Jadi dokter, bila kita sebut tadi, dokter Isra saya sebutkan tadi, ada orang tu nak mau bertaubat nantilahnya. Ah, malaslah aku dulu pergi Mekah. Kenapa? Masih banyak dosaku. Jadi bila dokter, bagaimana ada orang tu merasakan diri terlalu banyak berdosa? Bagaimana supaya hatinya itu tentera, merasakan bahwa nikmat pengampunan maghfirahnya Allah itu senantiasa terbuka? Tafadhal Ustaz.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Assalamualaikum.
6: Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wasallim. Terima kasih moderator, sahabat saya Fadil Ustaz Muhammad Rizwan bin Kaplin, da'i muda, da'i kundang, tapi bukan Malin Kundang lah. Kundang ni terkenal di Sabah. Sahabat panel, guru kekanda saya yang berbahagia, Ustaz Dr. Haji Ishraq bin Haji Ramli. Benar, ini kali keempat kita bergandingan, Dr. Ishraq. Lama kita tidak bergandingan. Pengerusi seluruh ahli jawatan kuasa Masjid Daerah Putatan, Muslimin Muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Mukaddimah yang cantik menyentuh tentang literal konsep maghfirah, keampunan, mengajak kita kembali kepada Tuhan dan menyedarkan bahawa bicara malam ini bukan sahaja kita terhadap Tuhan, tetapi kita sesama manusia, merangkumi konteks kehidupan berkeluarga, berjiran tetangga dan komuniti masyarakat. Justru perjalanan hidup kita masing-masing, Tuhan telah sedang mengurniakan rezeki, nikmat, anugerah, rahmat yang terlalu luas. Banyak, tak boleh dikira bos. Kalau dikira pun tak boleh terhitung. Dan Allah menyatakan tentang rahmat kasih sayangnya ini di dalam Al-Quran pada surah Al-A'raf ayat 156. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa rahmati wasiat kullasyai'in. Dan rahmatku, yakni rahmat Allah, rezekinya Allah, anugerahnya Allah terlalu luas meliputi segala-galanya. Subhanallah walhamdulillah. Wala ilaha illallah, Allahu akbar. Merenung perjalanan kehidupan kita, ya mungkin banyak dosa berbanding pahala, termasuk diri saya. Sebab itu tajuk malam ini, sebagaimana guru kita panel pertama sebut, berat. Berat bukan apa? Dia menunjuk kepada diri kita. Dia merujuk kepada diri kita sebelum orang lain. Sebab dengan orang boleh kita buyuk. Dengan orang, bang, kita boleh berlakon. Tetapi dengan pemilik langit dan bumi, Tuhan yang memiliki segala sifat kesempurnaan, pentadbir 7 petala bumi, pentadbir 7 petala langit, pemilik segala-galanya, kita tidak boleh bohongi. Justru perkara yang pertama, ketahuilah, keampunan Allah tidak bertepi, tidak bernokta, tidak berpenghujung. Walaupun dosa kita seluas lautan, walaupun dosa kita lebih luas daripada langit di atas sana, tetapi Allah bisa mengampunkan kita. Karena Allah telah mengisytiharkan di dalam Al-Quran, Wallahu ghafurun rahim. Dr. Ishraq, pakar bahasa Arab, belajar di Arab Saudi, di Sabah FM. Bagus bah, satu-satunya kelas bahasa Arab bersama Dr. Ishraq. Wallahu ghafurun rahim. Ghafur, Allah tidak menggunakan alif lam. Kenapa bukan al-ghafur? Tetapi kenapa ghafurun? Kata nama am, bermaksud keampunan Allah tidak bertepi, tidak berpenghujung. Dan Allah maha penyayang. Yang kedua, muslimin muslimat yang dirahmati Allah, banyak-banyak forum, banyak-banyak ceramah, moderator ini membuatkan saya cermat, membuatkan saya rasa gerun, sebab tajuknya itu menunjuk kepada diri kita. Sebab apa? Kalau dikasih tengok dosa kita, boleh jadi bertapuk kita ya. Boleh jadi saya pun tak duduk di hadapan tuan-tuan, puan-puan sekalian. Apapun perkara yang kedua, jangan berputus asa memohon keampunan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana? Ada masalah lagi bukan? Macam lama pula. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, jangan berputus asa dengan rahmat Allah. Teruskan merintih kepada Allah. Teruskan beristighfar kepada Allah. Banyakkan menangis di hadapan Allah. Kenapa kita rasa jauh dengan Tuhan? Kita rasa hati kita keras. Kita rasa ada sifat keakuan. Seolah-olah semua yang ada kita yang empunya. Kita lupa kematian. Kita lupa hakikat kehidupan. Na'udzubillah min zalik, palis-palis. Kita merasa diri kita lebih baik daripada orang lain. Kerana apa? Kerana hati yang keras. Justru melunturkan hati yang keras, cara yang utama dan pertama adalah bertaubat kepada Allah. Dan betul panel pertama Dr. Ishraq sebutkan tadi, bermula dengan hati, disusuli dengan lidah, dan diterjemahkan, dibuktikan dengan perbuatan. Contoh moderator, kita taubat, yang pertama kita menyesal. Kita menyesal. Dan yang kedua kita lafazkan astaghfirullahalazim. Istighfar burung kakak tua pun boleh juga. Astagfirullah, astagfirullah. Tetapi yang membedakan kita dengan burung kakak tua adalah penjiwaan. Adalah penghayatan. Astagfirullahalazim. Ya Allah, aku memohon ampun kepadamu. Dan kita terjemahkan, buktikan dengan perbuatan. Kita solat taubat. Kita mandi taubat. Kemudian kita solat sunat 2 rakaat. Kemudian kita berdoa dan kita tidak mengulangi lagi akan kesilapan-kesilapan tersebut. InsyaAllah, mudah-mudahan kita semua menjadi hamba Allah yang diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam.
5: Masyaallah. Jadi jelas apa yang doktor katakan tadi, bila Allah berkata la taqnatu mir rahmatillah, jangan pernah kau berputus asa dengan rahmat pengampunanku, kata Allah. Mudah-mudahan yang hadir dalam majlis ilmu pada malam ini semuanya diampunkan dosanya, yang zahir, yang batin, yang sengaja, tidak sengaja, balik keluar daripada majlis ini suci bersih seperti bayi yang mau dilahirkan. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah, teruskan dengan soalan yang ketiga. Okey Dr. Isra, jadi kita telah bicara tentang maksud taubat, tentang maghfirah yang Allah itu maha luas. Jadi bagaimana bah cara bertaubat yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang orang itu kalau bertaubat betul-betullah dia bertaubat, menyesal betul-betul, bukan sekadar lidah. Hari ini taubat, besok entam lagi. Hari ini taubat, besok lagi. Jadi macam mana taubat yang sebenar dan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Tafaddal.
4: Terima kasih Ustaz Moderator, para jemaah dan para penonton Sabah FM. Bila Dr. Azihal bagi tahu tentang sesuatu yang perlu lahir daripada hati, dia kadang-kadang bila kita bersendirian, kita lost. Orang putatan bilang lost in space. Kita hilang puncak. Bila kita mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, mau minta ampun, kita kena tim main bola. Tidak cukup korum memanas kita ustaz, mesti cukup korum main badminton 3 orang palu itu bos. Siapa mau lawan yang 1 orang tu? Kalau kau campin ya, tapi orang tengok memang kau boleh main, tapi orang bilang macam dapat panggam ini 3 orang macam shot, sebab tidak ngam. Jadi bila proses taubat itu, Nabi tidak pernah memberitahu bahwa ada tata cara tertentu. Mandi bunga, kau mesti ambil 5 daerah bunga.
7: daerah Putatan 1, daerah Kiulu, daerah Tamparuli, Kuda, Cendakan, campur tu bunga, taruh dalam beli, baru beli bertaubat. Tidak ada disebutkan benda seperti itu. Taubat itu tidak perlu diberitahu kepada sesiapa sekalipun. Kata Allah, wa tubu ilallahi jami'a. Bertaubatlah kamu semua, kata Allah Subhanahu wa taala. Ayuhal mu'minun, wahai orang-orang mukmin, la'allakum tuflihun, agar kamu menjadi orang-orang yang berjaya. Dalam surah An-Nur ayat 31. Mau beritahu kepada tidak kecuali siapa sahaja. Tidak boleh tunggu masa. Tidak boleh tunggu buat salah baru mau bertaubat, baru mau minta ampun. Tidak. Kita lepas solat kenapa istighfar? Kau bukan mencuri. Lepas solat, assalamualaikum warahmatullahi. Apa benda yang kita sebut? Astaghfirullahalazim. Kenapa sebut itu? Kenapa beristighfar kepada Allah sedangkan kita solat pun? Mau beritahu, dalam solat pun kita berdosa, bos. Kita berdosa dalam solat. Allahu Akbar. Roti telur kah, roti jantan? Nah. Sebab kawan kotanya lita enggak? Roti kah kita, geng? On. Sampai di soft, Allahu Akbar. Nah, tulul kah? Enggak tulul. Nah, macam mana juga tuh? Kacau, bilau kita punya. Saya selalu cakap di mana-mana. Bila istri, jangan kirim gula sama lakimu. Dia habis sembahyang, kau kirim gula. Bila saja rakaat pertama, Allahu Akbar. Bataras kah Pakistan? Contohlah, contoh. Akan keliru benda itu. Ganggu dalam solat. Jadi mau beritahu, dalam solat pun perlu istighfar kepada Allah. Apalagi dalam keadaan kita buat salah secara langsung. Jadi Nabi SAW memberitahu dalam banyak cara dan memberitahu kepada sahabat bagaimana Ka'ab bin Malik, sahabat Nabi yang tidak pergi perang Tabuk. Akhirnya dia mengaku kepada Nabi, aku tidak uzur tapi aku tidak mau pergi perang. Di pulau 50 hari. Di pulau 50 hari. Tiada siapa pun bercakap kepada Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Kenapa? Buat salah, tidak pergi perang. Tapi dia bertaubat, bertaubat kepada Allah. Akhirnya Allah bagi tahu, tiga orang itu diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau bagi tahu cerita taubat, kita enggak tahu Allah terima ataupun tidak. Pasti. Kita pergi haji, kita enggak tahu mabrur ataupun malboro. Kita pergi umrah, kita enggak tahu makbulah ataupun tidak. Kita solat tadi isya, kita enggak tahu Allah terima ataupun tidak. Jadi dalam keadaan kita enggak tahu, kita perlu istighfar dan perlu minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Nawawi rahimahullah taala, bagaimana para ulama meletakkan bagaimana syarat ataupun cara untuk kita bertaubat. Yang pertama, kita menjauhi dan meninggalkan dosa tersebut seboleh mungkin. Dengan syarat, bagaimana kita mau lari? Kalau balik-balik pergi meja biliar, contoh Ustaz, macam mana mau lari daripada meja biliar? Bongkar meja biliar tu, jadi tidak ada sudah biliarmu. Contoh, kalau ada benda yang boleh membawa kepada perkara tersebut, kasih lari. Dan bagaimana tempat yang terbaik untuk kita bertaubat? Rumah Allah. Jumpa kawan-kawan di masjid. Tidak ada lepas isyak ini. Mana kita bos? Sana bah, nine ball. Tidak mungkin. Paling-paling pergi kedai mama, makan roti canai. Lepas itu bincang pasal agama. Besok subuh nanti cuti, kita mau pergi mana? Maksudnya kita jumpa orang-orang yang membawa kita kepada benda itu. Itu salah satu benda. Kena cari orang yang boleh bawa kita kepada keindahan. Dan kalau kita merokok, contoh, minta maaf, saya tahu orang Putatan tidak merokok. Kalau kita mau berhenti merokok, mesti jumpa orang yang tidak merokok. Tapi kalau kita jumpa orang yang merokok, kompem, ulang balik. Contoh kan? Yang kedua, menyesal karena telah melakukan maksiat ataupun dosa tersebut. Itu mesti. Kita rasa keluh kesah, rasa tidak tenang, macam Lata Azia cakap lagi, macam ada yang tidak selesai. Bila buat salah sama orang, tidak tenang hidup kita, bos. Macam ada yang tidak selesai bila menipu sama ibu bapa, sedangkan tidak mau pergi sekolah, tapi beritahu sakit perut, tidak tenang satu hari. Kenapa? Sebab rasa macam menipu, ada benda yang tidak selesai. Jadi kena clear benda itu. Yang ketiga, berazam dan bertekad untuk mengulangi dan tidak mengulangi perbuatan tersebut. Bertekad untuk selama-lamanya. Tapi ada hadis dalam hadis Bukhari tentang bagaimana orang yang ustaz ulang-ulang. Minggu depan buat lagi. Balik haji buat makin power. Balik umrah makin power. Makin buat. Mau beritahu kenapa tuh? Adakah Allah membenci orang seperti itu? Dalam hadis Bukhari yang panjang beritahu bahwa aku berdosa ya Allah. Saya hanya memberitahu tentang maksud hadis tersebut. Aku berdosa ya Allah, dan Allah menjawab kepada hambanya, tidakkah kau mengetahui aku Tuhan yang memberi maaf kepada engkau? Selama berapa lama dibuat lagi? Allah jawab lagi, tidakkah aku memberitahu bahwa aku Maha Pengampun? Mau beritahu sampai bila-bila pun jangan berhenti meminta ampun dan mohon maaf kepada sesiapa sekalipun. Namun yang keempat ustaz, ini dosa dengan Allah boleh runding. Kalau dosa dengan manusia, Allah tarik balik. Allah bilang itu kau kena uruskan sebaik mungkin. Dosa dengan manusia kau kena clear. Wallahu'alam.
5: Jadi maksudnya ustaz, taubat ni tidak boleh macam ibu mengandung. Oh, lepas melahirkan tidak aku mulai sumpah tidak mau. Tapi ujung tahun ada lagi. Oh, maksudnya tidak boleh. Ustaz begitu. Maksudnya setiap pertaubatan itu mestilah diiringi dengan kekuatan zahir dan batinnya untuk meninggalkan hal-hal yang telah membuatkan dia berdosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah teruskan lagi dengan soalan yang keempat untuk Dr. Azihal kita. Ustaz, gini. Ini satu perkataan yang sering kita dengar Ustaz. Ramai orang bilang gini, hidup ni masih muda. Enjoy, masih muda. Enjoy dulu bah, nanti tua baru taubat. Ini satu ayat yang sering kita dengar. Jadi Ustaz, adakah pemikiran seperti ini berbahaya dalam Islam, dan bagaimana kita ni mau sedarkan diri kita untuk mengelak supaya ayat ni, orang bilang kalau tua itulah barulah taubat, tapi tidak tahu bila orang bilang masanya tu sampaikan tidak begitu tua. Jadi tafadhal ustaz.
6: Bismillah, alhamdulillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Moderator, sahabat panel, Dr. Haji Ishraq, Haji Ramli, muslimin muslimat termasuk penonton di Sahabat FM yang dimuliakan sekalian. Stigma ataupun pandangan masih muda nantilah tua bertaubat, itu sesuatu yang merisaukan dan sesuatu yang salah lah bah. Maksudnya kalau orang sahabat bilang tak bagus. Kenapa? Sebab mati itu dia tak kira umur. Hari ini dijumpai seorang kanak-kanak setelah 10 jam jatuh di dalam parit. 10 jam dijumpai 6 kilometer daripada tempat dia jatuh. Kerana mati itu kullu nafsin zaiqatul maut, dia tidak mengira umur. Kanak-kanak, remaja, belia, dewasa, otai masih berbisa, dia tidak kira. Dan sifat mati itu bagetatan, dia tiba-tiba. Dan ternyata Dr. Ishraq, guru kita, ternyata penghujung hidup kita ini adalah apa kebiasaan kita. Dan memang persekitaran kita membuktikan perkara itu. Penghujung hidup seseorang adalah pada apa kebiasaannya. Kalau dia biasa main bola, dia biasa datang ke masjid. Berapa ramai kawan-kawan kita meninggal di dalam masjid, di dalam surau, meninggal membaca Al-Quran, dan mudah-mudahan semua kita, keluarga kita mati dalam keadaan baik. Usnul khatimah, amin ya Rabbal Alamin. Jadi anak-anak muda lah, termasuk orang-orang yang berjiwa muda, Pesan ini ada tiga. Yang pertama, awaluddin ma'rifatullah. Seawal agama mengenal Tuhan, mengenal Allah. Jadi kita tidak mahu memiliki anak yang lebih mengenal dunia berbanding Allah Tuhannya. Kita tidak mahu mengenal anak-anak kita mengenal game berbanding sifat-sifat kesempurnaan Tuhan, nama-nama Allah yang indah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, sampailah As-Sabur. Ini yang perlu dibimbangi pada hari ini. Soal dia berpegang masih mudah, itu perlu kita padamkan. Kita maaf cakap, kita bakul sampahkan. Tetapi persoalan yang utama, moderator, ialah mengenal Tuhan. Salah main game? Tak salah. Sambil main game, dia kenal Tuhan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia berhenti, dia solat. Dan dia menyedari game itu adalah harus. Dan ada perkara yang lebih utama. Dia main game, mama bapaknya panggil, dia sahut, dia tinggalkan. Yang menjadi masalah, Dr. Ishraq, main game. Beliau panggil, dia tidak layan. Weh nama, awal lagi saya ini. Nah, dan paling membimbangkan, panggilan Tuhan, dia tidak hiraukan. Jadi tidak pelik lah. Kalau Tuhan pun dia boleh lawan, tidak pelik. Mama, bapa pun, orang pun dia boleh lawan. Itu yang pertama, kenal Tuhan. Yang kedua, dengan siapa anak muda itu berkawan, termasuk kita. Termasuk kita lah, bapa-bapa, ibu-ibu, isteri, isteri-isteri, anak-anak, siapa juga. Dengan siapa kita berkawan? Betul, guru kita, Dr. Ishraq sebut tadi. Kalau kita mau bertaubat, kita berkawan dengan kaki taubat. InsyaAllah, hari-hari kita akan sedar taubat kepada Allah, mohon maaf kepada manusia. Tapi kalau sebaliknya, wal ya'uzubillah min zalik, kita berkawan dengan bukan kaki taubat tetapi kaki pukul, wal ya'uzubillah min zalik. Hari ini tular cerita orang laki belasah sampai koma isteri dia, dan dikatakan koma isteri dia tu seumpama isteri itu macam dilanggar lori. Nah, apakah ada ruang untuk bertaubat? Tapi syukur alhamdulillah, kita di daerah Putatan, termasuk di luar sana, bila kita berkawan, berada dalam suasana orang-orang yang ingat Tuhan, bermaaf-maafan, kita akan dapat menjaga hati kita, mulut kita dan perbuatan kita. Dan yang terakhir, banyak-banyakkan istighfar kepada Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehari diriwayatkan 7, dan ada riwayat lain 100 kali beristighfar. Itu Nabi bos, dijanjikan syurga penghulu 124,000 nabi, 313 rasul. Kita bukan nabi, mengapa tidak kita tidak banyak beristighfar, memohon ampun kepada Allah. Wallahu a'lam.
5: Masya Allah. Jadi menjelaskan kepada kita bahwa bukan tentang hidup masih muda, enjoy dulu. Tapi syarat mati bukan tentang muda, dan syarat mati bukan tentang umur. Karena kematian tanpa pertaubatan, orang yang mati itu tidak memilih di mana dan bila waktunya, insyaAllah. Baiklah, mungkin kita teruskan soalan yang kelima. Jadi soalan yang kelima ni, kita bagi peluang kepada jemaah lelaki yang berada di masjid daerah Putatan pada malam ini. Jadi silakan untuk mengutarakan soalan kepada Dr. Isra.
8: Bismillahirrahmanirrahim. Saya Wangku Ismail, Pengiran Haji Bongsu, daripada Maju Bajaya Apartment, sebelah pagar saja. Okey, baik Ustaz. Assalamualaikum. Oleh kerana baju kita sama, jadi mungkin inilah ada soalan dia. Jika dosa di antara hamba dengan Allah, diampunkan dengan memohon terus kepadanya. Bagaimana pula cara taubat memohon keampunan apabila seorang itu melakukan dosa terhadap sesama manusia? Adakah cukup dengan istighfar kepada Allah atau perlu mendapatkan kemaafan daripada orang yang dizalimi, Ustaz?
7: Terima kasih. Terima kasih kepada yang bertanya. Soalan sangat bagus, Tuan Moderator, sahabat Luto Azihar, seterusnya jemaah dan penonton Sabah FM. Macam kita cakap tadilah, dosa sama Tuhan ni, Tuhan Maha Pengampun. Macam Luto Azihar cakap tadi, Ghafur Rahim. Dia nakirah, dia bukan ma'rifah. Maksudnya open, tidak ada sekatan dan tidak ada apa. Seperti mana orang tanya kepada Hasan Al-Basri, Tuan, saya ini balik-balik buat dosa. Taubat buat dosa, taubat buat dosa. Apa berceritaan ini? Apa kata Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala? Syaitan suka kalau orang itu stop, tidak mau minta ampun sudah, sebab banyak dosa. Dia bilang, tidak gunaan yang aku minta ampun. Minta ampun buat dosa lagi, minta ampun buat dosa, tidak guna. Syaitan suka itu. Tapi kata Hasan Basri, kau teruskan saja istighfar, minta ampun kepada Allah, jangan stop. Walaupun balik-balik merokok, contoh, dengan kecil hati orang yang merokok, bukan berdosa pun, cuma ada yang mengatakan haram kan. 6 negeri kalau saya tidak silap mengharamkan rokok. Tidak tahu kita ini macam mana. Contohlah kan, berdosa juga tu kalau sudah keluar fatwa. Tapi kita hisap juga kan, diam-diam juga kan, istighfar saja. Lepas naik masjid, buang. Lepas itu astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Macam saya cakap selalu kah? Adakah orang yang sabar kok baca bismillah? Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa tidak baca bismillah? Tidak bagus betul. Jadi soalan yang tadi, bila menceritakan tentang bila dosa dengan Allah, kita boleh minta ampun. Allah Maha Pengampun, yakin saja itu. Tapi kalau dosa dengan orang, dosa dengan orang ada dua macam. Satu, dosa bersifat materialistik. Kau ambil tanah dia, kau ambil baju dia, kau tumbuk dia, kau pukul dia. Itu dosa physically yang nampak. Dan kau kena minta ampun derek. Sebab dia tahu dan kau tahu. Sampaikan Nabi menyebutkan, tidak masuk surga, tidak bertegur kau 3 hari. 3 hari saja Allah bagi tempoh. Lebih pada itu, tidak masuk surga kamu 2 orang. Maksudnya kena minta ampun derek kalau orang itu masih hidup. Dan kalau kita

0: jahat orang tu gini. Jadi langkah yang pertama wajib minta maaf terus on the spot. Jangan tunggu besok. Macam Lazia cakap, Zaiqatul maut anytime. Kita kena panggil Tuhan. Kita tidak tunggu, jangan tunggu benda itu. Kita dah tahu kita hidup ataupun tidak besok. Jadi kena minta ampun terus. Sekadar kita mampu, kalau kita mampu buat terus, jangan tunggu. Kalau kita ambil hak dia, bagi balik. Ambil tanah, bagi balik. Ambil baju, bagi balik. Ambil rokok, bagi balik kah? Nah, contohlah kan. Siapa? Ambil rokok, curi 2 kotak, bayar 3 kotak. Best friend terus tu, lepas tu. Soalan dia tuan, kalau dia meninggal. Kalau dia meninggal, apa kita mau buat? Meraung kita bos, Allah kasih. Kenapa kau jadikan manusia? Lebih baik kau jadikan seperti haiwan, kan? Kalau dia mati macam mana bos? Cari waris. Cari waris dan keluarga. Kalau keluarga tidak terima, itu urusan mereka dengan Allah. Kita sudah selesai. Janji kita kena berusaha. Kalau tidak jumpa juga, itu kita kena minta dengan Allah taubat yang besar, taubat lewatnya, sebab tidak jumpa langsung. Masalahnya kita menunda perkara seperti itu. Itu yang tidak ngam. Kita kena cepat. Fastabiqul khairat. Wallahu a'lam.
1: Masya Allah. Maksudnya hablum minallah wa hablum minannas. Pandai-pandai kau menjaga hubungan dengan Allah, maka jagalah juga hubunganmu sesama manusia. Karena orang yang cinta kepada Allah pasti pandai menghargai ciptaannya. Subhanallah. Insya Allah. Kita teruskan sana ke 6. Kita bagi peluang kepada jemaah wanita. Jadi silakan untuk mengajukan soalan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Saya Surnati binti Haji Basman dari Petatan. Soalan ini saya tujukan kepada panel kedua Ustaz Dr. Azihal. Assalamualaikum Ustaz. Sebagai seorang istri, jika seorang istri melakukan dosa seperti tidak menjaga aurat dengan sempurna atau meninggalkan solat, adakah dosa tersebut turut ditanggung oleh suami atau setiap individu tetap memikul tanggungjawab dosa masing-masing di hadapan Allah? Serta sejauh mana peranan suami dalam menegur dan membimbing istri agar kembali kepada jalan taubat dan maghfirah Allah. Terima kasih.
3: Bismillah, alhamdulillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Moderator, sahabat panel, muslimin muslimat, termasuk para penonton di Sabah FM, bagus bah yang dimuliakan sekalian. Terima kasih atas soalan yang bagus bah, perihal bagaimana keadaan seorang isteri yang nusyus, yang derhaka kepada suami sekaligus kepada Tuhan. Sebelum menjawab, 30 saat kita merenung semula tajuk kita pada malam ini berbunyi maghfiromu, keampunanmu, tangisan taubat seorang hamba. Apabila tidak ada jiwa hamba, maka sukarlah tangisan maghfirah keluar daripada mata kita. Termasuklah seorang istri, dia tega, dia sanggup melawan kata suami, dan kederhakaannya itu merangkumi menyakiti hati suami, melawan cakap suami, dan melanggar sebarang arahan ataupun ajakan suami selagi mana tidak melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Lalu persoalan timbul. Moderator, persoalan timbul, apakah dosa isteri tadi ditanggung oleh suami sepenuhnya? Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap kita adalah pemimpin. Kullukum ra'in. Dan semuanya kita dipertanggungjawabkan terhadap apa yang kita pimpin. Seorang pemimpin kepada rakyatnya, seorang ketua kepada pengikutnya, seorang suami terhadap istrinya. Mas'ulun an ra'iyatihi. Kalau suami terhadap istri, istri terhadap suami, akan disoal

0: tanggung jawab seorang suami kepada istrinya. Jadi soal dipikul dosa istri kepada suami begini. Seandainya seorang suami telah pun mengingatkan istrinya, jangan tinggalkan solat, tutup aurat, dengar cakap suami, dan peringatan itu tidak pernah putus, Dr. Rishab, hari-hari, maka ketika itu tanggung jawab di hadapan Allah, jawab di hadapan Allah bukan lagi terpikul pada suaminya. Kakak yang bertanya, berbeza kalau suami tadi dia tidak kasih ingat, bahkan dia pun tidak sambayang. Maka terpikullah dosa tadi terhadap si istri. Hadis Nabi SAW, ad-dunya mata'un wa khairul mata'id dunya al-mar'atus salihah. Dunia ini perhiasan, dan ternyata sebaik-baik perhiasan adalah istri yang salihah. Dan bagaimana untuk menjadi istri yang salihah, dan bagaimana untuk mudah seorang wanita memasuki syurganya Allah, ada empat. Dan yang keempat ini mencabar. Yang pertama, solat lima waktu. Yang kedua, berpuasa di bulan Ramadan. Yang ketiga, menjaga kehormatan. Kalau tiga ini cemerlang, ada yang keempat, mentaati suami. Mentaati suami selagi mana tidak melanggar perintah Allah. Nah, kalau bilang suami, sayang, orang yang membuka bakau tudungmu, kalau yang itu tidak boleh. Kalau bilang suami, bolehkah hari ini kita cuti sembahyang dulu? Kenapa bang? Kita mau pikun dasang, sajuk-sajuk. Haji, kita pikun dasang. Tidak boleh. Jadi mudah-mudahan siapa juga kita, khususnya dalam hal hubungan suami istri, mudah-mudahan semua kita sentiasa dalam maghfirah Tuhan dan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala.
1: Masyaallah. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusikum wa ahlikum nar. Wahai orang beriman, selamatkanlah ahli keluargamu daripada api neraka. Ya dinasihat enggak mau Ustaz, biarlah, apa boleh buat juga kan Ustaz, cari lain lah bah. Kalau boleh, Ustaz. Nah, boleh. Insyaallah, teruskan lagi dengan soalan daripada soalan khas dari peminat Radio Sabah FM khusus kepada Dr. Isra. Silakan.
2: Assalamualaikum. Hai Ustaz, saya Dazra dari Kota Kinabalu. Saya nak tanya soal solat. Kalau kita solat Zuhur ke Asar, contohnya solat Zuhur tu tinggal 5 minit lagi, tapi waktu tahiyat akhir tu dah masuk solat Asar. So macam mana tu? Adakah solat kita tu sah ataupun tidak? Mohon penjelasan Ustaz. Terima kasih.
3: Terima kasih yang bertanya. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Dia persoalan solat tu, kita kena ingat solat ni lah kita punya the best thing in our life, bilang orang putatan. Awalu ma yuhasabu yaumul qiyamah, benda yang pertama ditanya Tuhan hari kiamat, solat. Sampaikan Allah beritahu, fawailun lil musallin alladhina hum an salatihim sahun. Jadi soalan kakak tadi, dia solat Zuhur last minute lah bos, dia dari tahiyat akhir masuk Asar sudah. Maksudnya dari tahiyat akhir Allahu Akbar Allahu Akbar sudah masuk Asar. Jadi adakah solatnya sah? Kalau dalam mazhab Syafi'i dan mazhab Imam Abu Hanifah, walaupun dia terakhir sempat untuk solat, dia masih dikirakan sah, tapi dia makruh sebab sudah terlambat ujung nyawa. Tapi orang yang lambat solat ini ada dua macam. Pertama, solat karena memang sibuk, guring cakut yau set 8 bos, 8 pinggan Allah, Tidak buat orang lapar dan orang mau. Degang, degang, degang, degang. Tidak sempat. Tiga pinggan lagi bos. Tiga pinggan. Dia sengaja ataupun tidak untuk lambat. Tidak. Dia ada urusan untuk selesaikan urusan manusia. Bukan sengaja. Tapi itu makruh. Al-karuhiyah. Sebab melambatkan. Dia boleh je awal. Kita boleh je solat awal tapi kita sengaja melambat. Itu tidak bagus. Kita kena berusaha untuk dapat solat awal dan kita berikhtiar. Confirm kita sempat. Tempohnya terlampau mengantuk. Kalau kita sembahyang, confirm 50 kali menguap. Menguap, menguap. Baik sol, baik tidur dulu. 10 minit ataupun 15 minit baru sembahyang. Tapi tempo panjang. Tapi yang seperti itu, dia tahu, dia relax, dia main bola dulu. Berapa bos? Habis kita nih 5.50 lama lebar asar akhirnya 6 suku dia sengaja kan. Kata ulama, perbuatan seperti ini bukan saja makruh, dia berdosa. So dia sengaja akhirnya jadi fawailul lil musallin, celakalah orang yang solat, iaitu sahun. Jadi kak, bu, kalau terlambat solat pastikan minta ampun pada Tuhan, aku tidak sengaja. Tapi solatnya tetap sah sebab masih masuk waktu. Tapi jangan saja sekejap lagi masuklah, DJ Arif bilang, kejap lagi masuklah waktu solat asar di kawasan kota kami dan kawasan yang sewaktu dengannya. Dia pun Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia pun Allahu Akbar seminggu zuhur. Itu tidak boleh. Itu sudah tidak sah sebab sudah masuk waktu. Hah? Sudah masuk waktu. Tapi kira sajalah empat waktu tersebut. Tahiyat akhir pun ulama bilang diterima. Apatah lagi masih rakaat pertama. Tapi dengan syarat kita berusaha untuk cepat. Berusaha untuk cepat. Sama juga tambah sikit. Kalau qada tertinggal sembahyang subuh, bangun pukul 8 dan kau nyanyi. Ini bangun pukul 8 nyanyi, tengok handphone, bersih gigi, ketawa-ketawa. Kau kena terus. Bangun je terus ambil wudu, Allahu Akbar. Bini tanya, sembahyang apa bang jam 8? Duha. Sedangkan sembahyang subuh, jangan kasih tahu orang kita punya kesilapan. Diam-diam saja. Tapi kenapa ada kunut bang? Kau mana tahu? Kau lebih masjid. Wallahu alam.
1: Masya Allah. Ini jelas untuk menjawab soalan daripada peminat Radio Sabah FM tersebut. Terima kasih Ustaz. Oke, teruskan dengan soal FB. Mungkin soal ini ditujukan kepada Al-Fadil, Dr. Azihal, yang bertanya namanya Mayani Emma Abdul Malik. Bilangnya Ustaz, Assalamualaikum, saya Mayani Emma Abdul Malik daripada daerah Beaufort. Ustaz, jika kita berbuat dosa kepada Allah, kita boleh terus memohon ampun kepadanya. Bagaimana pula memohon ampun kepada kedua ibu bapa kita yang sudah tidak ada? Mohon penjelasan Al-Fadhil Ustaz.
4: Tuhan berfirman di dalam Al-Quran, wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua kamu. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud redha Allah terletak pada redha ibu dan ayah. Persoalan bagaimana ibu ayah yang sudah meninggal dunia untuk kita lanjutkan bakti kita dan untuk kita teruskan ketaatan kita. Suatu hari seorang sahabat bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, bagaimana untuk aku berbuat baik kepada kedua orang tuaku yang sudah meninggal dunia?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan yang mafhumnya, lakukanlah kebaikan, bersedekahlah dan niatkanlah untuk kedua orang tuamu. Itu bagi cerita yang kedua orang tua sudah meninggal dunia. Bagaimana kita kedua orang tua yang masih hidup, teruskanlah berbakti. Ingat tiga perkara, nampak kecil tetapi kederhakaan yang besar. Yang pertama, jangan pernah merasa disusahkan oleh orang tua kita. Yang kedua, jangan pernah terdetik untuk mengajar orang tua hanya kerana kita belajar tinggi, orang tua kita mungkin tidak belajar. Dan yang ketiga, jangan pernah merasa kita sahaja yang seringkali memikul beban kehidupan. Kita terlupa bahawa orang tua kita selesa dengan kita. Dan kesimpulan tentang bakti kepada kedua orang tua ini, ini Dr. Ishraq, pandangan pribadi saya lah. Kehidupan mengajar kita, saya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadikanlah hidup kita, bahkan nyawa kita, segala-galanya untuk kedua orang tua kita selepas Allah dan Rasulnya, sama ada mereka hidup ataupun mereka sudah meninggal dunia. Wallahu a'lam.
1: Masya Allah. Jadi kita beri kesempatan sebelum kita menutup tirai program kita pada malam ini, dipersilakan untuk Dr. Isra dan untuk memberikan ulasan lah pada malam ini. Satu minit.
3: Yang pertamanya, kata Nabi dalam hadis Tirmizi, "Kull ibni Adam khata'un." Setiap anak Adam itu bersalah. "Wa khairul khata'in," dan sebaik-baik orang yang bersalah itu, "at-tawwabun," orang yang bertaubat. Itu pesanan yang pertama. Pesanan untuk jemaah haji yang pergi haji. Dalam satu kalimah, "Laisal muhimmu an nazhaba ilal hajj." Bukan penting untuk kita dapat pergi haji. "Bal al-muhim," yang paling penting, "an nataghayyara ba'dahu," kita berubah setelah itu. Maksudnya pulang haji berubah. Itu yang paling mahal berbandingkan kita pergi haji. Kalau kita pergi haji tak boleh berubah, maka ada sesuatu yang kita kata ada sesuatu yang tidak clear. Sama jugalah dengan kehidupan kita. Kalau taubat kita itu tanda-tandanya mau berubah, pandai orang bilang, orang Kelingau bilang, pandai kaki dia sampai ke masjid. Contoh, kalau tidak sampai ke masjid, ada benda belum clear, PM tepi. Wallahu a'lam.
1: Teruskan Ustaz.
4: Kesimpulan Ustaz. Panel pertama menyatakan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap kita tidak lepas melakukan silap dan dosa, dan orang yang paling terbaik adalah orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bertaubat kepada Allah. Ajaklah orang-orang tersayang kita dengan harapan semuanya kita berkumpul di syurga, bukan di neraka. 10 saat kita orang Islam percaya dunia ini sementara, akhirat kekal abadi. Apakah kita mau ke syurga ke neraka? Jawab dengan iman masing-masing. Wallahu a'lam.
1: Masya Allah. Dan menjelaskan kepada kita bahwa semua kita ini pendosa, maka selalulah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih pada dua panel yang telah membahas, berkongsi ilmu kita pada malam ini. Terima kasih semua yang hadir pada malam ini. Insyaallah semoga rahmat Allah mendampingi dirimu. Terima kasih kepada Sabah FM, terima kasih juga kepada pengurusi masjid daerah Putatan Kenda Sudi bekerjasama menzahirkan untuk bersama-sama menghadirkan majlis ilmu kita pada malam ini. Hadirin hadirat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Hamba yang terbaik itu bukanlah hamba yang tidak pernah berbuat salah, tapi hamba yang terbaik itu adalah bila mana dia menyadari bila dia berbuat salah, dia cepat kembali kepada Allah, liqa'i rabbi, untuk bertemu, menangis di hadapan Tuhannya di setiap kesilapan dosa yang ia telah lakukan. Kenapa? Allah itu berkata, innallaha yuhibbut tawwabin, aku cinta pada hamba-hambaku yang bertaubat kepadaku. Jangan pernah putus harapan untuk tidak terus memohon keampunan kepada Allah. Allah tidak pernah bosan menunggu perbicaraan taubat hambanya. Tapi kita yang kadang-kadang bosan untuk minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap nafas yang Allah perzahirkan, yang Allah bagi kepada kita, daripada bangun tidur, tidur balik, bangun tidur, tidur balik, nafas ini adalah satu kesempatan pertaubatan yang Allah berikan dalam kehidupan kita untuk terus menyadari bahwa kita ini diberi kesempatan untuk menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekalipun kau datang kepada Allah membawa dosa yang sebesar luas langit dan bumi, tapi ketahuilah apa kata Allah, la taqnatu mir rahmatillah, rahmat pengampunanku lebih besar dari dosa yang kau hadapkan kepadaku. Masya Allah. Maka hadirin hadirat, syurga itu nanti tidak akan dipenuhi oleh para ahli ibadah yang sombong dengan ibadahnya, tapi syurga hanya akan dipenuhi oleh para pendosa yang mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian, wallahu alam, bertemu lagi di lain waktu di tempat yang berbeza. Bertemu lagi kita dalam Sabah FM, Forum Anjung At-Taqwa, biar satu ayat yang penting bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Forum Anjung At-Taqwa Sabah FM, biar satu ayat yang penting bermanfaat. FM Bagus Bah Simfoni,
6: bersama anda di Simfoni Sabah FM.
7: Tetap di hati. Sebentar lagi utama 9 malam.
8: Strategi riset tangani inflasi kos kesihatan. Kawalan keselamatan di pantai timur Sabah terus diperkukuh. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 9 malam.

adalah Radio Sabah FM. Bagus, Bang.

0: Konser Irama Nurani, alunan nadi perjuangan hakiki. 8 Ogos 2026 bertempat di Dewan Sri Sulaiman Tuaran, menampilkan barisan artis antaranya kumpulan Rabbani, Amir Yukes, Rahmat Mega, Santiana Ramli, Nur Fas, dan The Musafir. 8 Ogos bermula pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuaran. Ingat, masuk adalah percuma. Jumpa ada di sana.
1: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.

Assalamualaikum dan selamat malam kepada anda semua yang terus setia bersama di Sabah FM. Dan terima kasih buat rakan penyampai DJ Kakachi yang bersama dengan anda semua dalam segmen Simfoni Tetap di Hati. Yang sedang memandu, hati-hati memandu. Yang sedang beristirahat, selamat beristirahat. Yang sedang bekerja, jom kita kerja sama-sama. Okey, baiklah kepada anda semua. Malam ini Waria, lebih lagu lebih santai bersama dengan Hafrin Hanif sehingga pukul 12.30 malam nanti. Okey, jangan tidur dulu. Seperti biasa, temankan Hafrina sehinggalah tengah malam nanti. Okey, baiklah kepada anda, teruskan bersama Sabah FM. Bagus bah dalam segmen Waria, lebih lagu lebih santai.

0: tahukah?
1: Kamu tahu?
0: Kamu tahu?
2: Setiap hari di Sama FM, bagus banget.
1: Oh, baru saya tahu.
0: Kamu tahukah?
1: Kamu tahu?
0: Kamu tahu?
1: Ditinggung saya kata?
0: Ya kau, cep, ditinggung.
1: Kenapa ditinggung-tinggung saya tu?
0: Cua kau menguap, sebab bila kau menguap, dia menguap.
1: Ya kau?
0: Cua kau menguap.
1: Saya belum mau menguap lagi. Kenapa juga?
0: Sebab kalau kau rasa dia tinggung kau, lepas tu kau cuba menguap. Kalau dia menguap balik, nah, dia betul-betul tinggung kau.
1: Begitu kan tu?
0: Ya, sebab menguap ni berjangkit.
1: Oh ya?
0: Ya.
1: Astaga, baru saya tahu.
0: Itulah. Hai, saya Eliza Kli. Saya dengar Sabah FM, bagus pak.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 kembali beraksi. Turki yang pernah mendapat tempat ketiga kembali ke pentas Piala Dunia selepas 24 tahun. Selain itu, Norway dan Austria juga terpaksa menunggu sehingga 28 tahun. Manakala negara Haiti yang pertama kali hadir pada tahun 1974 bersama Republik Demokratik Kongo juga terpaksa menanti selama 52 tahun. Paling menarik, negara yang sedang berperang ketika ini, Irak, juga kembali beraksi selepas 40 tahun.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

Kalau kamu merupakan pendengar baru di Sabah FM, okey, ini adalah segmen Waria, lebih lagu, lebih santai, dan dalam segmen slot kuasa tinggal 3 sehingga pukul 12.30 malam lah. Okey, slot kuasa 3 ni adalah tempat untuk kamu pendengar di luar sana untuk minta lagu. Okey, Hafrina, saya mau dengar lagu ini. Dan lagu ini ditujukan kepada siapa? Semuanya itu boleh kamu hantar di Facebook Sabah FM. Cari gambar Hafrina tu, di situlah kamu komen. Dan juga kalau tidak ada Facebook, boleh terus ke WhatsApp kami di 019-490-4848. Sebelum minta lagu tu, Hafrina punya pesanan buat kamu semua. Tengok-tengok juga lagu permintaan daripada kawan-kawan yang lain. Mana tahu tersama lagu kamu kan? Nah, rugi. Sudah satu slot kamu. Okey, tengok-tengok juga. Kadang-kadang ada yang minta penyanyi yang sama tapi lagu berbeza. Hafrina hanya boleh mainkan satu saja tu. Tidak boleh main dua-dua lagu penyanyi yang sama, tapi satu saja. Jadi kamu pilihlah, sama ada kamu tukar lagu ataupun kamu hanya meminta satu lagu. Tapi kebanyakannya minta tiga, ada juga dua, ada juga yang mungkin dia mau bagi peluang kawan-kawan yang lain kan, dia minta satu saja. Tapi apapun, semoga terhiburlah dengan pilihan lagu-lagu daripada rakan-rakan kita di luar sana. Yang penting bukan lagu yang berulang. Jaga kamu. Okey. Pasal hari ini Hafrina juga, hari lalu, lepas tu hari kemarin pun Hafrina juga, hari ini pun Hafrina. Jadi Hafrina hafal tu lagu-lagu yang berulang. Okey. Baiklah kepada anda semua, teruskan bersama seperti biasa tempat pukul 10 malam nanti. Kita ada berita Sabah FM. Dan selepas Hafrina akan bersama lagi, kita akan kongsikan beberapa info. Dan juga kita teruskan hiburan dengan lagu-lagu pilihan pendengar untuk malam ini. Teruskan bersama Sabah FM.

0: Dan irama nurani alunan nadi perjuangan hakiki 8 Agustus 2026 bertempat di Dewan Sri Sulaman Tuaran menampilkan barisan artis antaranya kumpulan Rabbani Amir Yukes Rahmat Mega Santiana Ramli Nurfas dan The Musafir 8 Ogos bermula pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaman Tuaran ingat masuk adalah percuma jumpa ada di sana.
1: Hai semua, saya Jacqueline Victor. Muat turun aplikasi RTM Click dan stream lagu terbaik di Sabah FM.

Kembali bersama di jam yang kedua untuk Varia. Lebih lagu lebih santai slot kuasa tiga. Dan pastinya semoga ada terhibur dengan lagu-lagu pilihan daripada rakan-rakan kita, sama ada melalui Facebook ataupun melalui WhatsApp kami di 019-490-4848. Okey, baiklah, apa gayanya? Itulah kekecewaan demi kekecewaan. Frida pun kecewa. Hai, Franz kalah kan? Okey, kosong lagi tu kena bagi. Aduhoi. Tapi apapun, itulah Piala Dunia masih lagi berjalan. Dan Afrida kiranya tengoklah. Macam malas sudah mau tengok yang perlawanan pada hari Ahad nanti 19 Julai ini. France menentang England. Dan untuk final nanti pula pada 20 Julai kan. Sebab tidak ada orang belakang pasukan yang Afrida suka sangat. Tapi kalaupun terpaksa pilih, tak tahu, masih juga belum lagi buat pilihan lah setakat ini. Tapi kalau ada semua sama tim macam Afrina, France juga, kita dapat gayanya sampai di sini sahajalah begitu. Untuk ke final tu tidak lagi lah kan. Tapi untuk mendapat tempat ketiga tu antara France dan England lah, memang kita akan masih tetap pilih France kan. Tapi apapun, memang kita rehat dulu, cukupkan rehat kita. Pasal nanti kita mau saksikan perlawanan pada 19 Julai, France menentang England pukul 5 pagi. Dan juga pada 20 Julai, Spain menentang Argentina pukul 3 pagi. Final yang akan berlangsung di New York, New Jersey Stadium, New Jersey. Okey, baiklah kepada anda semua, jangan kecewa-kecewa, kita teruskan menyokong siapapun pasukan yang kita sokong. Kalah atau menang tu memang perkara biasa kan. Nodi cakap apa, bola tu bulat. Dan Azian pula sudah bertukar, dia bukan lagi pilih apa-apa pasukan, tapi dia memilih untuk menjadi pengadil, sudah lebih selamat. Okey, tapi apa kepada anda semua, teruskan bersama kita dengarkan lagi lagu. Saya teruskan lagu permintaan daripada pendengar kita di luar sana. Dengarkan terus sama FM. Baguslah.

0: kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Hai, saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM, bagus bah.

Yang sedang memandu, hati-hati memandu. Yang sedang bekerja, selamat bekerja. Yang sedang beristirahat sambil tengok-tengok orang bilang jualan yang ada di media sosial. Okey, jangan jadi joy buyer. Okey, joy buyer ni ialah individu yang macam dia nampak sangat berminat, banyak lagi tanya tu, lepas tu meminta penjual menyediakan pelbagai perkara tetapi akhirnya menghilang tanpa penjelasan. Itulah yang dinamakan joy buyer. Okey, tidak salah sebenarnya untuk kita buat survey, tidak salah sebenarnya untuk berubah fikiran, tetapi jangan bazirkan masa, tenaga dan kos orang lain. Okey, ada yang tempah kemudian lepas tu batal, ada yang cuba berulang kali tapi tidak beli, ada yang buat booking tapi tidak bayar deposit, ada yang minta kuot lengkap tapi guna dengan orang lain. Okey, dan ada yang book slot tapi tidak datang. Jadi banyaklah sebenarnya yang berlaku seperti inilah kepada penjual-penjual di luar sana. Kesian juga diorang kan. Okey, jadi kalau boleh, kalau rasa betul-betul berminat sudah, baru tanya dan memang betul-betul mau beli, belilah. Okey, jangan buat komitmen palsu sehingga orang lain membuang masa mereka lah. Jika belum pasti, nyatakan dari awal lagi. Awal lagi kamu beritahu lah, saya belum pasti lagi sama ada mau beli ke tidak, tapi saya mau tahu lah. Bolehkah saya bertanya? Nah, begitu. Okey, kalau minta sesuatu pun pastikan tanyalah dulu berapa deposit. Sebab kadang-kadang bila sudah di ujung-ujung kita bertanya itu, barulah penjual akan beritahu. Tapi kalau tempat untuk ini, kami akan ambil deposit lah. Okey, jadi tanya dulu berapa deposit. Okey, sebab kadang-kadang deposit pun memerlukan duit kan. Okey, mungkin dalam tangan kamu tidak cukup untuk buat deposit, mungkin esok baru ada duit masuk. Bagi tahu juga dengan penjual. Okey, sebab apa? Bukan saja etika dengan penjual kita perlu jaga, penjual juga perlu jaga etika dengan pembeli. Sama-sama lah kita jaga sama kita. Okey, gunakan bahasa yang betul. Penjual pula kalau pembeli tanya berapa harga, bagi tahulah betul-betul. Jangan lagi tanya, boleh tanya siapa nama? Jangan, sebab ada orang yang jenis yang kelang kabut. Macam Afrina pun jenis kelang kabut juga. Kalau Afrina tanya berapa, jawablah berapa. Janganlah tanya alamat di mana dulu, tanya dulu di rumah di mana. Nama jangan tanya. Jangan dulu tanya, bagi tahu dulu harga, baru saya bagi tahu. Okey, macam-macam saja. Okey, baiklah kepada anda semua yang sedang tengok-tengok jualan dekat media sosial tu. Okey, terutama di TikTok. Okey, di sana selalu live kan. Okey, hati-hati ya, jangan jadi joy buyer. Baiklah kepada anda semua, teruskan bersama seperti biasa. Tepat pukul 11 malam kita ada berita dari RTM Kuala Lumpur.

0: Sabah Berselawat 2026 kini kembali mengajak kita mengalunkan selawat dan menyemai rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Temui kami pada 6 Ogos 2026, Khamis, bermula pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuarat. Bersempena sambutan Maulidur Rasul, Sabah Berselawat kali ini akan menampilkan tazkira oleh Profesor Datuk Dr. Haji Muhammad Izhar Arif Muhammad Kashif.
1: Wala in syakartum la azidannakum. Apabila kita bersyukur, Allah Subhanahu wa taala akan tambah lagi nikmat dekat kita. Jadi jangan time kita ada nikmat ni, dah dapat nikmat, kita lupa pula Allah Subhanahu wa taala. Hari ni masalah kita ni.
0: Dan Ustaz Rafai Muhammad Idarji.
2: Tiru akhlak Nabi, jadi akhlak kita apa? Pakailah pakaian yang bagus-bagus. Ya, walaupun tak mahal, tak apa. Sahabat yang mulia, bukan semestinya mahal. Yang penting kemas, sederhana, bersesuaian dengan tempat, bersih, boleh dipakai solat bila-bila masa, menutup aurat.
0: Serta persembahan istimewa kumpulan UNIC.

0: Untuk kekal aktif setiap hari, kerja-kerja rumah adalah aktiviti yang paling tepat. Bagi yang bekerja di pejabat, aktiviti yang dilakukan akan membantu kekal aktif, seperti berjalan dari tempat letak kendaraan ke pejabat, berjalan ke kantin, mengemas meja kerja masing-masing, berjalan santai, menyusun file atau buku. Menurut Pusat Kesehatan Sedunia WHO, 150 hingga 300 menit aktiviti fisikal seminggu akan mengurangkan risiko penyakit akibat budaya hidup tidak sehat.
1: Hey, what's up semua? Saya Ben Zulu. Teruskan mendengar Sabah FM. Bagus. Yeah.
2: Turun pesta cari vista banyak mes. Bunyi tebal lempat tangsi macam bes.
0: Sebentar lagi, utama 11 malam.

0: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12.30 malam.
1: Kita sudah berada di jam yang ketiga untuk segmen Varia Lebih Lagu Lebih Santai. Baiklah, sedikit perkongsian untuk orang-orang info kita bersama. Mari kita kenali tuah maskot rasmi Malaysia 2027 yang dinamakan Tuah. Okay. Tuah ni bukan sekadar maskot tapi merupakan simbol semangat Malaysia yang meraihkan perpaduan, keberanian dan juga kecemerlangan. Jadi diinspirasikan daripada imej seorang wira moden, Tuah membawa mesej bahawa kejayaan lahir melalui usaha, disiplin, saling menghormati dan juga kerjasama. Jadi dengan tema raihkan perpaduan, celebrating unity, Tuah ini menjadi lambang yang akan menyatukan rakyat Malaysia dan negara-negara ASEAN melalui persahabatan, semangat kesukanan dan juga kebersamaan. Jadi, kalau orang tanya, kenalkah maskot rasmi Tuah? Kalau tidak kenal, boleh tengok nanti di Facebook Sabah FM, kita ada kongsikan mengenai maskot rasmi Malaysia 2027 untuk SEA Games. Okay, SEA Games Malaysia 2027. Okay, kalau mau tengok, itulah si Tuah. Okay, kalau Afrina dulu Afrina, kalau waktu sukan SEA ni, Afrina akan suka pergi tengok depan maskot-maskot tu. Kadang-kadang kan ada juga yang jual patung maskot tu dengan harga yang murah lah. Tapi bukan sewaktu berlakunya acara tersebut, memang dia agak mahal lah. Tapi sudah bertahun sikit kan, dia macam murah, sudah kurang. Makin 14 setiap tahun dia akan turun harga. Ada yang naik harga, itu kalau yang buat collection lah. Tapi kalau sekat yang mungkin dia beli banyak, anak dia ada 5, jadi terpaksa beli 5 dulu, jadi ada ekstra lagi, banyak kan. Jadi dia jual lah untuk buat koleksi satu saja dia simpan. Tapi itulah, kita kenali dulu maskot kita sendiri. Kita tengok, itulah dia Tuah. Cari-carilah, mana tahu ada sudah jual kan maskot tu. Cantik tu buat koleksi. Okay, kalau mau tahu apa Tuah yang Afrina cakap ni, boleh tengok di Facebook Sabah FM. Dan selanjutnya kami akan kongsikan info-info penting di page Sabah FM. Jadi kamu boleh follow kami, like page kami. Okay, baiklah, kita dengarkan terus tidak lagu yang seterusnya. Lagu permintaan dari ini, kalau tersebut daripada Facebook, teruskan bersama Varia Lebih Lagu Lebih

Konsert Irama Nurani, Alunan Nadi Perjuangan Hakiki. 8 Ogos 2026 bertempat di Dewan Sri Sulaiman Tuaran, menampilkan barisan artis antaranya kumpulan Rabbani, Amir Yukes, Rahmat Mega, Santiana Ramli, Nur Fas dan The Musafir. 8 Ogos bermula pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuaran. Ingat, masuk adalah

rumah dan sambung rehat gitu. Macam anda semua jugalah kan yang baru habis shift tu, macam Afrina juga, kita akan habis shift kita pukul 12:30 malam kan. Okay, yang baru masuk tu selamat meneruskan tugasan, dan yang mau balik tu hati-hati memandu. Kalau mengantuk saya

Ingatan juga yang baru mau balik malam tuh, kalau telepon kamu battery dia mas tinggal macam tinggal 1-3% tuh, Afrina punya nasihat selalu ingatkan charge dulu, bagilah dalam 20%, 30%, sebab apa kita tidak tahu kan dalam perjalanan mungkin ada yang mau telefon bertanya di mana sudah kita, ataupun mungkin tiba-tiba ada berlaku kecemasan yang memerlukan kamu buat panggilan telefon, jadi tidaklah susah. Okey, baiklah kepada anda semua, kita akan bersama lagi minggu depan. Afrina lupa sudah hari berapa, nanti kita tengok sama dari Istin atau hari Selasa. Afrina akan bersama dengan hari Selasa, sehari Istin Afrina cuti. Okay? Jadi kepada anda semua, teruskan bersama Sabah FM. Esok malam anda akan ditemani maka penyampaian DJ Ozil untuk varian lebih lagu, lebih santai. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum, selamat malam, bye bye.

0: Izinkanlah aku.
1: Wow, Kak Mun.
0: Zul.
1: Bukan main lagi. Dapat bonus, Kakak.
0: Hei, kau ini, Zul. Begini, Benny. Aku dengar 8 hari bulan, bulan 8 ni 2026, ada konsert Irama Nurani RTM Sabah.
1: Wow, di mana tu, Kak?
0: Di sana, Dewan Sri Sulaiman Tuaran, pukul 8 malam.
1: Bestnya, lagu Amir Yukes.
0: Mm-mm.
1: Kak, tu kah artis dia?
0: Iya, Zul. Itulah tu artis dia. Kau tu ramai lagi. Ada Rahmat Mega, Santiana Ramli, dan Musafir. Ada lagu kumpulan... Ini, Bazul, yang kumpulan nasyid famous ni. Kau ingat ke dulu yang lagu dia begini? Setiap insan pasti merasa saat perpisahan terakhir. Nah.
1: Oh, nah. Kumpulan Rubani apa tu, Kak?
0: Ada lagi. Nurfas lagi, Kakak dengar.
1: Konsert nasyid-nasyid by ini kan, Kak?
0: Iya, dia. Lani Zul.
1: Lamanya tidak dengar Amir Yukes. Jadi mau beli di mana tiket tu?
0: Masuk adalah percuma.
1: Woi, nah. Nggak, aku mau ketinggalan nih, Kak. Datang aku nih.
0: Datanglah kau, Zul. Kampung kita sana. Kasih tahu mamakmu sama semua jiran-jiranmu. Ada konsert Irama Nurani RTM Sabah 8 Ogos pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuaran.
1: Beres, Kak.
0: Ingat, masuk adalah percuma.

0: ini adalah Radio Sabah FM.
1: Bagusma.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمورنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat, selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang, jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya Rabbal Alamin. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

Usman di Purple dengan Harry Star. Memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani. Untuk semua pendengar nasional FM, tak kira di mana jua anda berada. Sepanjang 4 jam yang lalu, anda telah mempertemankan dengan AJ Alia Jailani. Dan kini tibalah masanya yang dinanti-nantikan oleh seluruh rakyat Malaysia di seantero dunia. Segmen nombor 1 tengah malam anda, National Game Berhantu muncul lagi. Untuk kita buka lembaran hari baru Jumaat penghulu segala hari 17 Julai 2026, 2 Safar 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Macam mana perjalanan hidup anda semalam? Semuanya berjalan baik, berjalan dengan lancar? Kalau baik, kalau lancar, alhamdulillah syukur. Sebab kita mengharapkan hari ini lebih baik dari semalam. Jangan lupa jaga kesihatan anda ya. Saya doakan semua rakyat Malaysia, semua pendengar Nasional FM berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Tapi kalau tak sihat, makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan di klinik ataupun hospital, pergilah dengan segera ya. Periksa badan anda. Sakit itu kita tak tahu kan. Kadang-kadang kita nampak badan kita elok je, sihat je, tapi kat dalaman kita rupanya dah sakit. Sakit itu dah merebak kan. Jadi periksalah badan anda. Untuk National Game Berhantu, pertemuan hari ini anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zaid Alif, di semua frekuensi seluruh negara, termasuklah di Brunei, Singapura, Indonesia, Selatan Thailand, MyTV 701, di seantero dunia menerusi RTM Klik, juga frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua pendengar-pendengar Nasional FM sebagai geng-geng saya. Geng apa dia? Bukan geng 606, bukan geng jahat, tapi geng orang yang baik, iaitu geng burung hantu, geng yang tak tidur malam. Sebab apa tak tidur malam? Sebab nak layan geng burung hantu. National GBH menyediakan lagu-lagu yang terbaik di berbagai rentak yang saya berikan untuk anda sampai pukul 6 pagi nanti. Semua okey? Semua dah bersiap sedia? Buat kopi O dulu. Kopi O kau-kau kan. Keluarkanlah apa yang ada, biskut-biskut ke, mengunyah-munyah tu, sambil kita layan lagu-lagu terbaik. Halua telinga anda akan diperdengarkan dengan lagu-lagu yang terbaik saja. 12 malam sampai 1.30 minit pagi, hiburan pelbagai rentak, hiburan yang agak rancak saya berikan untuk anda. Nak bagi segar-segar mata dahulu, sebab ramai yang baru nak memulakan tugas, memulakan kerja pada tengah malam ini kan. Selamat bertugas, selamat bekerja untuk anda. Macam saya juga, jangan risau, saya ada menemani anda sepanjang 6 jam ini. Jom terus layan lagu-lagu terbaik. Ini dia daripada persembahan Jimbar, Farhana Puteri Bumi Kenyalang. Di mana Farhana? Farhana dah tidur ke? Oh, Farhana tengah basuh baju. Oh, ada juga Farhana, nama Farhana yang tengah lipat kain. Ada juga yang tengah menjahit. Okey, teruskanlah, teruskan sambil saya hiburkan anda.

Borneo mencipta sejarah di Piala Dunia 2026 apabila mara ke final menentang Argentina. Pertemuan ini menjadi kali pertama dua juara penuh Euro dan Copa America bertemu di pentas akhir Piala Dunia. Spanyol membawa misi besar untuk menjadi pasukan pertama yang memenangi Piala Dunia sebagai juara Eropah sebanyak dua kali. Skuad ini mempamerkan kombinasi pengalaman dan bakat muda termasuk Kapten Rodri yang menjadi tonggak tengah serta Lamine Yamal, pemain remaja yang mencuri perhatian dunia. Spanyol melewaskan pasukan besar seperti Portugal, Belgium dan Perancis untuk mara ke pentas.

Crystal dengan Zunika. Tersenyum insan bernama Zunika kan. Namanya diseru-seru di National FM. Zunika, kita ada tadi Farhana, Jamila. Semuanya tengah buat apa tu? Alah, nak tidur ke? Janganlah tidur dulu. Kita layan lagu-lagu terbaik. Buat pemandu-pemandu se-Malaysia, macam biasa ya. Siapa laju, saya laporkan kepada pihak yang berkuasa. Siapa memandu dalam keadaan berbahaya, saya juga laporkan kepada pihak yang berkuasa. Saya nampak, mesti saya laporkan punya. Jangan kira saya tak nampak walaupun saya berada dalam konti radio tau. Saya ada mangkuk ajaib yang boleh tengok anda. Jangan main-main. Jadi, ikut peraturan jalan raya. Kita ni... Nah, selamat sampai. Jadi bila nak selamat sampai tu, ikut peraturan lah. Semua orang nak selamat sampai ke destinasi. Jadi semua orang kena bertanggungjawab di atas jalan raya apabila kita memandu. Bertanggungjawab atas keselamatan diri kita dan juga keselamatan orang lain. Boleh? Wah, okey, boleh. Jika pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, abang-abang lori, brother-brother bus yang sedang mencari rezeki di atas jalanan. Kita nak cari rezeki, bukan nak cari maut, ya. Jadi tolonglah. Saya sering berkatakan, kalau betul kita ikut peraturan jalan raya, saya percaya kadar kemalangan mampu kita kurangkan. Ada yang kawasannya dilanda hujan, katanya sejuk ni bang cuaca. Alhamdulillah, syukur. Sejuk, cari selimut. Tak boleh nak tidur, terus layan nasional yang berhantu. Selimut betul, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka menyebabkan negeri Kedah di daerah Gubang Pasu, terutamanya di Kota Star, Pokok Sena dan juga Badan Teram. Manakala pula di Perak, Larut, Matang dan Selama, Hulu Perak, Kuala Kangsar, Manjung, Kintang, Perak Tengah. Perak Tengah ni termasuklah Ipoh lah, ya. Kampar, Batang Padang dan juga Mualim, Kelantan di Gua Musang, di Pahang, di Tanah Tinggi, Cameron dan juga Lipis, Negeri Sembilan di Jelebu, Seremban dan juga Jempol, Sabah di Sandakan, Kinabatangan, termasuklah di wilayah Persekutuan Labuan sehingga jam 3 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Fazi Haji memberikan salam, dia kata assalamualaikum, selamat bertugas di jenazah. Waalaikumsalam. Wajin yang Fadisa Nordiana Nordin, dia kata assalamualaikum abang manis. Diana dari Miri Sarawak, ya. Abang Jeje Gemas, Tantari dan juga Mas Merah, Princess Su, ada Kapau, okay. Zainal Marina, Razak Balangi, UPS dari Kuala Terengganu, Dayang Heda, kita ada Nida Wahida, Kakak Burung Hantu dari Senai, Johor. PK Amin seperti biasa hadir dari geng Saka. Ini geng Saka ni, Saka baik ke Saka jahat ni? Saya harap Saka yang baik, ha? Saka Bondok Apartment, Dahlia Bukit Beruntung, Rawang, Selangor. Kita ada siapa lagi? Intan Hamid, Cik Burger dan juga rakan-rakan Napi, Saril, Fuad, Johan, Ajib dari Kelapa Sawit, Johor. Nenek Ani, Muhammad Isya Mudin dari Ipoh melaporkan diri bersama Otai, ayah angkat kesayangan Mansur Taridi Husin, Mazli Zawati Misran, ataupun Kak Mas dari Kota Rembau, Negeri Sembilan, eh, yang sentiasa dengan dengar National FM katanya. GBH terutamanya. Mantap. Lin Roslinda, Ita John dari Ipoh, ya, Timbul Tawau. Kita ada bida dari Salju, dari Iskandar Putri, Johor, Solihadin, Nur Isa, Asna Surani, LB, Yana, Rosil, Yana dari Saratok, Sarawak, Jasmizi, Abdullah, ada dari Pucung, jom layan GBH segmen nombor 1 katanya. Solihadin, Syah Putra, Mesin Johor melaporkan diri. Agnes Emma, lagu-lagu kenangan nombor 1. Okey, nanti kita layan lagu-lagu kenangan. Buat masa ni kita layan lagu-lagu yang agak rancak, hiburan berbagai rentak. Okey, Muhammad Mad dari Langkawi, Syazwan Arif dari Ipoh Perak, Syafiq Syukri hadir dari memandu dari Alustar menuju ke Padang. Mantap, cuaca di Alustar hujan. Jadi kalau hujan tu hati-hati lah, jangan laju-laju. Asyari Jalon juga turut bersama-sama. Lagi siapa lagi? Budak lawa mistik Ramrahdin, ramai ni, ramai ni. Muhammad Ramli Jaafar, anak Anton Kudat Sabah, Rosmera, Ila Enriquez. Kita ada Muhammad, Muhammad Ramli Jaafar, Ramrahdin, Muhammad Nazrin Fikri Abdullah dari Bentong Pahang dalam perjalanan ke Kuala Terengganu.
Mantap, Terengganu, negeri bahagia. Saya suka pergi Terengganu. Kalau tanya saya, saya suka pergi ke Terengganu. Jom terus layan lagi. Ini dia, kita bertukar mood kita. Kita bertukar badan kita. Bersama dengan Akira Kushida. Ucu KEG Kaban. Space Cop.

0: Mini Piala Dunia.
1: Spanyol mencipta sejarah di Piala Dunia 2026 apabila mara ke final menentang Argentina. Pertemuan ini menjadi kali pertama dua juara benua Euro dan Copa America bertemu di pentas akhir Piala Dunia. Spanyol membawa misi besar untuk menjadi pasukan pertama yang memenangi Piala Dunia sebagai juara Eropah sebanyak dua kali. Skuad ini mempamerkan kombinasi pengalaman dan bakat muda termasuk Kapten Rodri yang menjadi tonggak tengah serta Lamine Yamal, pemain remaja yang mencuri perhatian dunia. Spanyol menewaskan pasukan besar seperti Portugal, Belgium dan Perancis untuk mara ke pentas akhir.

Harap komando dari Kumpulan Search membawa kita ke 12.48 minit tengah malam. Selamat bertugas petugas barisan hadapan komando-komando Malaysia, petugas-petugas keselamatan negara yang menjaga samudera negara, sempadan-sempadan negara. Selamat bertugas tabik spring satu kali untuk anda semua. Terima kasih kerana terus menjaga keselamatan. Terima kasih kerana terus berkorban. Berkorban demi keselamatan dalam negara kita. Terima kasih banyak-banyak. Saya mewakili rakyat Malaysia mengucapkan ribuan terima kasih. Jasa anda tidak pernah kami lupakan. Percayalah, wahai pahlawan-pahlawan negara, wira-wira negara. Ada juga wira yang tidak didendang. Seperti apa? Seperti petugas petugas kesihatan di hospital, di klinik. Itu semua wira-wira negara kita, kan? Dan saya percaya anda semua, rakyat Malaysia, adalah wira negara kita. Sebab itu kita sebagai anak Malaysia wajib mempertahankan kemerdekaan negara. Kemerdekaan negara ini perlu kita pertahankan untuk generasi akan datang. Datuk nenek moyang kita telah pun berjuang sehabis tenaga untuk mendapatkan kemerdekaan dengan titisan air mata, berit jerih, macam-macam lagi yang mereka lalui, kan? Kesusahan, kepayahan, dan akhirnya kemerdekaan mampu kita kecapi 31 Ogos 1957 menjadi tanda laungan kemerdekaan oleh Bapa Kemerdekaan Allahyarham Tunku Abdul Rahman sebanyak 7 kali. Jadi sejak kita merdeka, kita bersatu padu. Jangan biarkan anasir-anasir luar mengganggu-gugat negara kita. Semoga lagi geng-geng berhantu, di manakah anda semua, laporkan diri anda bersama dengan saya di Facebook, di Instagram, di live TikTok. Mana geng-geng TikTok saya? Tak ada pun. Baik, kita juga nak melihat pendekatan yang dilaksanakan oleh kerajaan melalui bekerja dari rumah, yang membabitkan pegawai perkhidmatan awam persekutuan. Dan sejak ianya dilaksanakanlah, sebanyak 4.05 juta liter petrol telah pun dijimatkan sebenarnya, sekaligus menghasilkan penjimatan perbelanjaan subsidi berjumlah 7.31 juta ringgit setakat 14 Julai 2026. Dan Kementerian Kewangan menyatakan seramai 74,408 penjawat awam secara kumulatif telah pun memanfaatkan inisiatif BDR yang telah pun diperkenalkan mulai 15 April yang lepas sebagai respon terhadap krisis bekalan tenaga global untuk mengurangkan penggunaan bahan api. Dan itulah yang dinyatakan oleh MOF dalam jawapan bertulis di Dewan Rakyat yang disiarkan di laman Sesawang Parlimen semalam, ya. Dan ini sebenarnya bagi menjawab pertanyaan Wan Ahmad Faisal, Wan Ahmad Kamal, yang meminta Kementerian Berkenaan menyatakan implikasi kewangan khususnya jumlah penjimatan yang telah pun berjaya dicapai kerajaan nasib berlaksanaan BDR untuk sektor awam serta rasionalisasi subsidi. Dan kerajaan juga menjeru rakyat supaya terus mengamalkan penggunaan bahan api secara berhemat. Okey, jom terus beribun lagi. Lagu-lagu terbaik, lagu-lagu yang agak rancak sehingga 1.30 minit pagi sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu kenangan anda, lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tepi bujuk katil. Lagu ciptaan Man Kidal, lirik oleh Jabar. Amok dengan Dalam Semak. Terus dengar Nasional Kian Buruhan tu luncur sampai pukul 6 pagi bertemakan pemilik suara ini, Nun Alim Zai Alif.

0: Piala Dunia.
1: Spanyol mencipta sejarah di Piala Dunia 2026 apabila mara ke final menentang Argentina. Pertemuan ini menjadi kali pertama dua juara penuh Euro dan Copa America bertemu di pentas akhir Piala Dunia. Spanyol membawa misi besar untuk menjadi pasukan pertama yang memenangi Piala Dunia sebagai juara Eropah sebanyak dua kali. Skuad ini mempamerkan kombinasi pengalaman dan bakat muda termasuk Kapten Rodri yang menjadi tonggak tengah serta Lamine Yamal, pemain remaja yang mencuri perhatian dunia. Spanyol melewaskan pasukan besar seperti Portugal, Belgium dan Perancis untuk mara

Ekspedisi dengan Selendang Merdeka. Lagu ini membawa kita ke jam yang kedua. Sudah pun 1:07 pagi waktu ini. Sama pagi untuk anda yang baru berteman ke Nasional Game Bro Hantu. Anda berteman dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Teman berteman sampai pukul 6 pagi. Yang sedang menjamu selera. Saya tahu ramai yang sedang menjamu selera pada waktu ini kan. Lepak dekat kedai mama. Jadi terima kasihlah kedai-kedai makan, warung-warung, restoran-restoran yang terus bersama-sama dengan Nasional FM menghiburkan anda, menghiburkan pelanggan-pelanggan anda. Yang tengah makan dimulakan dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Mudah-mudahan rezeki yang masuk dalam tubuh badan kita adalah rezeki yang berkat sebenarnya. Kita mahukan keberkatan itu. Ini bukan sedikit ataupun banyak, itu bukan ukurannya. Yang paling penting keberkatan rezeki yang kita terima. Ramai yang bertanya dengan saya, bang, lagu Menangis Tapi Bujuk Katil tak ada ke? Ada, sabar. Melepasi 1:30 pagi. Relax, tenang. Masih awal lagi. Jadi jangan tidur dahulu. Walaupun ada kawasan yang dilanda hujan sejuk, tapi saya percaya geng-geng buruh hantu takkan tidur punya. Percayalah. Ada juga yang termenung tu, termenung jauh, memikirkan bagaimana nak mencapai kejayaan. Semalam dah gagal, hari tu gagal. Gagal itu biasa. Gagal itu biasa. Saya juga sering mengalami kegagalan dalam hidup kan. Jadi yang paling penting kita bangkit dari sebuah kegagalan. Kita pelan-pelan kita mendaki kejayaan. Kerana semua perkara itu bermula dengan kesusahan. Tak ada yang senang, tak ada perkara yang senang. Nak makan pun susah. Nak makan kena cari kerja, kena cari duit. Lepas tu beli ikan, beli sayur, dah balik tu bukan boleh terus makan, nak kena masak lagi kan. Baru dapat makan dalam mulut. Jadi pelan-pelan kita kayuh, pelan-pelan kita luncur. Baik, bagi pengguna-pengguna media sosial lah, berhati-hati dalam memuat turun perkara-perkara dalam akaun anda ya. Kalau boleh muat turun perkara-perkara yang sahih. Jangan memfitnah, jangan mengkeji, jangan menghina orang kan. Dan Kementerian Komunikasi menerusi Suruhanjaya Komunikasi dan juga Multimedia Malaysia MCMC mewajibkan pemberi perkhidmatan berlesen mengambil tindakan terhadap kandungan memudaratkan dalam tempoh masa yang ditetapkan, termasuk menyekat akses kandungan keutamaan tinggi dalam tempoh 24 jam. Dan langkah tegas itu dikuatkuasakan melalui peraturan-peraturan keselamatan dalam talian tempoh 2025 di bawah Akta Keselamatan dalam Talian 2025 Akta 866, bertujuan mengekang penularan kandungan palsu dan juga maklumat palsu dan juga maklumat salah pada peringkat awal. Jadi tolonglah ya. Ini sebenarnya bermula pada kita. Kalau kita betul, kalau kita positif, hasilnya juga betul dan juga positif. Cerita dia macam itulah. Kalau kita muat turun perkara yang positif, datangnya juga perkara yang positif kepada kita. Kalau kita muat turun perkara yang betul, datangnya perkara yang betul jugalah. Okey, siapa yang melaporkan diri bersama dengan saya di live TikTok pada waktu ini? Saya nampak tu. Saya nampak ada Lady Heda, Siti Fatimah, ada H dari Pekan, ada Abun, ada Isba, Ismadi Madi, Naim, Uda, Apis, Maisara, Remy 78, Virginia Vanessa, Zakatin, Ita John, Maria Mazilan, Putri Lilin pun hadir, Fikri 92, kasut dah buruk dalam perjalanan dari Kota Baru nak balik ke rumah katanya. Normal Ahmad, Roslani Ani, Herman Wahid, Muhammad Sobari, Nur Cahir dari Perlis, Ajib 819, Sang Ruminan Empire, Mazia Kalfa, Jumain Kromo, Hayati Majid, Wazi 77, kita ada siapa lagi, Hajah Chun, Audi Muhammad Nur, Jinaidah Ilyas, Ani Zakaria, Meta Sejati, Ida Khairi, ada J, ada Bad SB, Rindu Omar Manis, Pamabon, Zul The Red Warrior pun hadir, kepada Trade Blade, Lori Isuzu, Abang-abang Lori, pemandu-pemandu Malaysia, pilot-pilot darat, tolong bagi horn satu kali untuk saya, Kamaria, Zari, Zainah dari Kang Apelis, mana dia pemandu-pemandu se-Malaysia, Nur Cahaya 237, kita ada siapa lagi, mau
Fikri. Tapi-tapi lainnya kasih laju boleh tak? Kasih laju, kasih semangat. Kasih semangat. Walaupun kadang-kadang kita merindukan seseorang yang jauh di mata, namun dekat di hati. Apa khabar dia dekat sana kan? Jom kita tanya khabar mereka yang kita rindukan tu. Berlusin lagu ini. Lagu daripada Kak Melah kita. Apa khabarmu di sana? Dan terus layan terus dengarkan Nasional Gemburuhan tu di Nasional FM.

Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM Satu Jiwa Sejuk.

Lagu ciptaan Jatin Lalit, Lalit oleh Samiro, paduan suara Alka Yanik dan juga Udin Darayan. Melalui lagunya ialah Hayalah. Ini lagu dalam sebuah filem Kabi Kushi Kabi Gem. Sangat minat sebenarnya menonton filem Kabi Kushi Kabi Gem, filem yang memaparkan ataupun menggambarkan sebuah hubungan kekeluargaan. Meskipun keluarga itu adalah daripada orang yang asing, tetapi menjadi satu keluarga. Kemudian dipisahkan pula akibat konflik dalaman. Kemudian akhirnya bersatu kembali menjadi sebuah keluarga. Oh, menangis ke kalau tengok cerita ni? Oh, iya. Yeah. Abang-abang lori, pilot-pilot darat pun kalau tengok Kabi Kushi Kabi Gem pun boleh menangis tau. Sebab abang-abang lori ni hati dia nampak ganas tau muka. Kerja apa bawa lori ataupun pemandu lori, pilot darat, tapi dalam hati ada taman pastinya. 1.30 minit pagi. Oh ya, yeah, kita tahu sekarang ni zaman media sosial, zaman orang boleh buat siaran secara langsung ataupun live di TikTok, di Facebook, boleh menyampaikan macam-macam perkara. Tapi berhati-hatilah kita sebagai pendengar kan, terutamanya bagi ceramah-ceramah agama kan. Kita dengar boleh, kemudian kita pertimbangkan sama ada betul ataupun tidak, takut ada kekeliruan dekat situ kan. Dan cadangan kerajaan untuk meneliti semula rangka kerja pentauliahan penceramah agama dalam talian dan juga media sosial ialah langkah sebenarnya yang proaktif bagi memastikan ketepatan ajaran, kredibiliti penyampaian dan juga kesucian sumber rujukan agama terus terpelihara di ruang digital yang kini menjadi medan dakwah paling meluas sebenarnya. Dan Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia, Yadim Zamri Zainal Abidin, menyatakan cadangan itu sekiranya dilaksanakan bukan bertujuan menyekat ruang dakwah ataupun menyusahkan mana-mana individu yang ikhlas menyampaikan ilmu. Jadi sebenarnya bagi menyekat lah, bagi pada saya lah, menyekat penyelewengan fakta terutamanya dan juga eksploitasi kepercayaan orang ramai. Yang paling penting ketepatan ilmu itu yang sahih lantas membuka ruang kepada perkara-perkara yang betul saja. Dan apabila berlaku kekeliruan dan kita biarkan perkara itu berleluasa, masyarakat awam khususnya golongan muda yang mendapat rujukan agama menerusi media sosial akan lebih terdedah kepada mesej agama yang tidak sahih dan akhirnya menjejaskan kepercayaan awam terhadap institusi agama itu sendiri. Jadi berhati-hatilah dengan ceramah-ceramah agama. Kita dengar boleh, kita kemudian kita menilai, rujuk kepada perkara-perkara yang betul. Agnes Emma, selamat pagi. Wan Baling dari Pro 2 Rawang, Ikwan Ahmad, kita ada Linda Kitchen, Miss Lai, CEH, Miss Kayoy, Wati 77, Lavender Girl, Kuih Siput Homemade. Kita ada Ahmad Rizal, Ida Comel, Dapur Cikna, Nur Pineng, ada Nico Bunga Kebangsaan, Lim, Simon Jaunis. Kita ada siapa lagi? Johar, Ina 1705, Maria Mazilan, Cik Andy, Cik Maz, Farif Hakimi, Gentleman 006. Mantap semua. Jangan lupa tepi-tepi like-nya kasih turbo boleh tak? Menerusi live TikTok berdua-dua ni. Siapa yang ada akaun TikTok, jangan lupa untuk bersama-sama dengan saya dekat live TikTok. Sambil-sambil kita beribu, sambil-sambil kita bersembang di sana. Duda Garang, Abang Kontena. Oh, mantap. Duda Garang eh. Jajah 83 juga terus hadir. Okey, melepasi 1.30 minit pagi seperti biasa. Dan apabila muzik ini saya berdengarkan kepada anda, sudah tentunya kita akan bertukar mood kita, mood kepada lagu-lagu kenangan anda semua. Masa-masa kita sabar nak melayan kenangan kan. Dan kita harapkan kenangan yang manis saja yang timbul melalui lagu-lagu yang saya putarkan untuk anda sampai pukul 6 pagi nanti. Lagu-lagu kenangan, kita mengenang kembali kenangan kita, kenangan sewaktu kita nak berjaya, sewaktu kita gagal dahulu. Ada juga sampai sekarang dia kata kegagalan itu masih lagi menghantui saya bang. Jangan biarkan kegagalan itu menghalang anda ya. Jadikan kegagalan sebagai pengajaran, sebagai batu loncatan untuk mencapai kejayaan yang lebih besar sebenarnya.
Dan sebab apa penting itu kenangan? Kenangan itu sangat penting sebab kenangan itu meninggalkan satu pengajaran dan juga pembelajaran dalam hidup kita, menjadikan kita lebih dewasa, menjadikan kita kenal erti kehidupan, menjadikan kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Asalnya Saharul Mawar dahulu, saya nak mulakan dengan lagu ini, lagu-lagu Menangis Tapi Bujuk Katil, daripada komposernya Azmir, pencipta lagunya Azmir, Datuk Seri Siti Nurhaliza. Dan mesti lagu ini pun nama merindu. Terus dayan, terus dengarkan Asal Lagi Berhantu.

Piala Dunia. Spanyol mencipta sejarah di Piala Dunia 2026 apabila mara ke final menentang Argentina. Pertemuan ini menjadi kali pertama dua juara penuh Euro dan Copa America bertemu di pentas akhir Piala Dunia. Spanyol membawa misi besar untuk menjadi pasukan pertama yang memenangi Piala Dunia sebagai juara Eropah sebanyak dua kali. Skuad ini mempamerkan kombinasi pengalaman dan bakat muda termasuk Kapten Rodri yang menjadi tonggak tengah serta Lamine Yamal, pemain remaja yang mencuri perhatian dunia. Spanyol melewaskan pasukan besar seperti Portugal, Belgium dan Perancis untuk mara ke pentas akhir.

sebuah kejutan Azam dengar lirik oleh Adinda Amiro. Lestari dengan Terserah Padamu. Ya, terserah pada dia lah ya. Segalanya telah pun dicurahkan. Terserah pada dia nak terima ataupun tidak. Tapi itulah cinta kan. Cinta sejati sebenarnya bukan hanya kita mencari seseorang lah untuk hidup bersama dengan kita kan, tetapi untuk bersama-sama membuatkan hidup kita lebih bererti sebenarnya. Kalau bersama-sama hidup tak bererti pun tak guna juga kan. Biar bersama hidup kita lebih bererti bila kita bersama dengan dia. Okey, 1:59 minit pagi, seminit lagi kita menghampiri jam 2 pagi. Kita akan bakal melangkah ke jam yang ketiga untuk pertemuan hari Jumaat penghulu segala hari, 17 Julai 2026, 2 Safar 1448 Hijrah. Saya harapkan anda terhibur setakat ini dengan lagu-lagu yang saya utarkan. Geng-geng Buruh Hantu mantap semua. Mana yang lain tidur lagi. Okey, kita dah memasuki 17 Julai kan. Bulan depan kita nak memasuki bulan kebangsaan ataupun bulan kemerdekaan. Sama-sama kita semarakkan semangat patriotik kita, semangat cintakan kepada negara. Jangan lupa kibarkan jalur gemilang. Untuk pemandu-pemandu pilot-pilot darat, dah boleh dah pasang dah bendera Malaysia tu dekat lori, dekat bas, dekat Grab, dekat taksi. Tanda kita cintakan tanah air kita. Tapi jangan disalahgunakan ataupun jangan salah pasang pula eh. Jangan pula kita ada kes-kes yang sebelum ini pasang bendera terbalik dan sebagainya. Tolong rakyat Malaysia. Dan rakyat Malaysia juga diingatkan agar menggunakan imej jalur gemilang dengan penuh rasa tanggungjawab dan juga kepekaan bagi memelihara dan juga menghormati kedudukan bendera negara kita kan. Di mana pengarah bahagian perkhidmatan komunikasi dan juga pembangunan masyarakat Jabatan Penerangan Malaysia Japan Faizal Adnan menyatakan rakyat Malaysia seharusnya cakna dengan penggunaan jalur gemilang dalam apa juga bentuk, termasuklah menerusi media sosial agar tidak menimbulkan kekeliruan ataupun menjejaskan penghormatan terhadap lambang negara. Walaupun terdapat kemungkinan imej jalur gemilang kelihatan terbalik apabila menggunakan fungsi kamera tertentu, contohnya ketika bersuah foto, beliau berkata pengguna perlu memastikan bendera itu dipaparkan dalam kedudukan yang betul sebelum dikongsi kepada umum. Ya, saya sangat-sangat setuju sebenarnya kan. Bendera negara ni melambangkan maruah kita, maruah negara kita. Jadi kita perlu memaparkan pada kedudukan yang betul supaya dunia tahu ini bendera Malaysia, maruah negara kita. Okay, Sam DJ, selamat pagi untuk anda. Kita ada Zaini Omar juga. Kita ada Faisal J. Kita ada ni Rafizan, Gang Rimba, Noliana, Makan Lalu, Mak Nga Anggun dari Singapura. Terima kasih mendengar kita di Singapura. Ada Dayah, ada Anwar, Adizam, Nurul Hawati, Lady, ada Nur Ain, Abuan Kamsina, Alia Cute, ada Wawani, Mizi 85, Ati Azuriati, Karo Azli Nizam. Oh, ramai yang melaporkan diri. Rinova, Azliza Baha, Omel, Suhaila Nizam. Kita ada Salam Jaafar juga, Cik Puan, ada Wan Afif, Pian 94, Budak Felda, Omar Aziz, Zajaafar, Cahaya dari Tol Pasar Borong, Suhana Anga, Din Taiping, Rashidi Abbas, Botak Baha. Ada nak Cik Wil, Ina, Cinta Tu Setia. Ada Wan juga, Mr. Joe, Ariana Yana, Lara Sofi, Mrs. Vario. Oh, mantap, Ina Zalina 96, Mr. ZH Bukit Jalil hadir. Terima kasih Gang Bukit Jalil. Tiga Ainul juga. Salam Jumaat GBH, radio terbaik, segmen terbaik tengah malam anda. Segmen nombor 1 tengah malam anda, 12 malam sampai pukul 6 pagi dengan lagu-lagu terbaik. Sambung lagi lagu-lagu Menangis Sepi Bujuk Katil. Hashtagnya pula Teruntuk Cinta Hati, menerusi lagu ciptaan Sari Amri, lirik oleh LY. Ini di Kumpulan Fair, Terlanjur Menyintaimu. Terus layan Gang Buruh Hantu.

ikuti Minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa.

G14 bersama dengan lagunya Bunga Larangan. Saya dah kata dah, jangan dipuja Bunga Larangan, nanti sakitnya yang dapat. Tapi itulah kadang-kadang pertemuan yang kita sangkakan akan berakhir dengan sebuah kebahagiaan, namun di tengah jalan akhirnya kecundang jua apabila bunga yang kita puja menjadi milik orang sehingga mengalirkan air mata. Kenapa air mata itu mengalir? Kenapa ianya mengalir? Sebab air mata itu datangnya dari hati. Bila hati terluka, air mata otomatik jatuh, bukan dari otak kita kan. Air mata itu datang dari hati, bukan dari otak. Baik, 2.30 minit pagi waktu ini. Cuaca sejuk di ibu negara juga. Cuaca agak dingin di ibu negara. Dan ribut petir hujan lebat juga angin kencang dijangka melibatkan seluruh negeri Perlis sebenarnya. Di Kedah pula, di Langkawi, Yan, Bendang, Kuala Muda, Sik, Baling, Kulim dan juga Bandar Baru, termasuklah di seluruh negeri Pulau Pinang, Perak, di Larut, Matang dan Selama, Kuala Kangsar, Manjung, Kinta, Perak Tengah, Kampar, Hilir Perak dan juga Batang Padang, Kelantan di daerah Gua ataupun jajahan Gua Musang, Pahang di Tanah Tinggi, Cameron, Sabah di Tawau, Kunak dan juga Lahad Datu, termasuklah di Sandakan, Kina, Batangan sehingga jam 5 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Pemandu-pemandu se-Malaysia dalam keadaan hujan, jangan laju-laju seperti biasa. Relax-relax, tenang-tenang, sambil layan lagu-lagu kenangan anda, sambil-sambil kita nyanyi sama-sama, sambil-sambil kita sing along, okay? Aid Hartanah katanya, hadir bang, Kopi O memberikan horn pada saya. Paman-paman, kasih horn satu kali lah. Mantap, Syarul Melayu Jati. Ada siapa lagi? Kak Ju, MKJ82, Norma Dayana, Bonda Ita, Cikgu Fika, ada Ikram, ada MSEC 777, Tiger Ani, Rina, Princess Cute, Mak Sunnah, Zura 5410, Insan Tenang, Laki 9577, Abdul Razak Ramli, Mawar, Kupu-kupu Beracun, ada Pija, Anak Umi, Cik Norma, Norfiza, Hamba Abadi, siapa lagi? Wiranti, Eliza Putri, Cik Na, Rayan Nurafida. Wuih, mantap. Semuanya hadir melaporkan diri sama-sama dengan saya. Okey, terima kasih banyak-banyak yang hadir. Hadir menerusi Facebook pun ramai. Hadir menerusi live TikTok juga ramai. Oh ya, jangan lupa untuk sama-sama kita memeriahkan Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka pada 17, bermulanya hari ini . Hari ini sampai 19 Julai 2026. Jangan lupa, kita ada konsert pada 19 Julai, 5 petang. Kita ada big screen, grandstand dan perlawanan akhir pada 1.30 minit pagi, 20 Julai itu. Jadi sama-sama kita menonton perlawanan akhir Piala Dunia dekat Dataran Merdeka nanti. Kita memeriahkan lagi Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka. Anjuran daripada RTM sebagai penyiar rasmi bersama dengan Unify TV. Okay, jom terus layan lagi dengan hashtagnya Turun Untuk Cinta Hati menerusi lagu ini daripada persembahan Inka Christie, Gambaran Cinta. Terus layan Nasional Gemburuan Tuan.

beliau mencipta sejarah di Piala Dunia 2026 apabila mara ke final menentang Argentina. Pertemuan ini menjadi kali pertama dua juara penuh Euro dan Copa America bertemu di pentas akhir Piala Dunia. Spanyol membawa misi besar untuk menjadi pasukan pertama yang memenangi Piala Dunia sebagai juara Eropah sebanyak dua kali.

lagu ciptaan Lan Lager, lirik oleh Jui, Spring dengan romantis. Saya percayalah ya, sekuat mana pun seorang lelaki tau, ini kita cerita pasal lelaki, sekuat mana pun seorang lelaki itu pastinya akan pernah menangis. Menangis, dan orang yang membuatkan dia menangis adalah orang yang paling dia sayangi. Kebanyakannya macam itulah lelaki ya. Kalau wanita tu memang kita tahulah, memang sinonim dengan air mata. Tetapi lelaki juga akan pernah menangis. Dan apatah lagi orang yang buatkan dia menangis itu adalah orang yang paling dia sayang. Okey, 2:57 minit pagi waktu ini. Saya nak bertanya dengan geng-geng berhantu semua. Pada perlawanan akhir nanti, di antara Spanyol dan juga Argentina, siapa yang menjadi pilihan anda, Argentina ataupun Spanyol? Dan kalau kita lihatkan sejak penganjuran Piala Dunia pada 1930 sampailah ke edisi tahun 2026, hanya 8 pasukan saja yang pernah memenangi Piala Dunia tau. Ia bermula dengan Uruguay pada 1930, kemudian Itali 1934, 38 juga Itali, kemudian Brazil memenanginya sebanyak 5 kali, tahun 58, tahun 62, tahun 70, tahun 1994, dan kali terakhir Brazil memenangi Piala Dunia pada tahun 2002. Itali sebanyak 4 kali, Jerman sebanyak 4 kali, Argentina 3 kali pada edisi yang lepas, dan kini Argentina merupakan juara bertahan. Apakah mampu mempertahankan kejuaraan untuk kali yang keempat pula? Perancis sebanyak 2 kali, Uruguay 2 kali, England hanya sekali saja, Spanyol juga sekali. Apakah Spanyol akan menambah koleksi Piala Dunia untuk jadi yang kedua? Abdul Razak Ramli katanya dia memilih Spanyol. Spain. Jomlah kita ramai-ramai ke Dataran Merdeka sambil layan konsert nanti kan. Kita jumpa Abang Manis pun insyaAllah ada di sana nanti. Kita tengok sama-sama, kita tengok beramai-ramai. Linda Kitchen katanya Spanyol. Mizi juga katanya Spanyol. Ana Umi memilih Argentina. Oh, sama macam saya. Saya penyokong Argentina. Nurul Huda, selamat pagi Nurul Huda. Jumai Kromo, kita ada Jamal, saya Wah, Sulizal Liza, Nora Beauty, ada Syafiq juga, Mat Yusri, Nuri, Farid Abdullah, Azaz Noh, ada Nuras, ada Johan, ada Cik Pahari, dan 979, Don't Care About Me, Azfa Zula juga turut bersama-sama. Princess Cute katanya Spanyol. Okey, ramai memilih Spanyol ni. Angari, Abang Lori hadir, Pamaman satu kali. Yang Muhammad, selamat pagi. Siapa lagi, siapa lagi? J katanya Spanyol. Okey, okey, okey. Mastura juga salam hadir. Ini ramai-ramai yang baru hadir ni berbongan tidur ke? Rinova kata saya pilih mana yang menang juara. Eman Ryan katanya Spanyol. Oh, ramai geng Spanyol ni, ramai yang memilih Spanyol. Tapi kalau nak ikutkan prestasi semasa ketika ini, sama-sama kuat, sama-sama hebat, Spanyol dan juga Argentina ya. Tapi dari segi kemantapan serangan, saya melihat Spanyol ada kelebihan di situ. Sebagai pemerhati bola sepak juga, saya merasakan midfield Selangor, midfield Spanyol, Selangor pula, midfield Spanyol adalah satu, boleh dikatakan yang mantap lah midfield kali ini ya, yang ditampilkan oleh pasukan Spanyol. Abang From Fresh, selamat pagi untuk anda. H katanya Spanyol. Bunga Lestari memilih Argentina. Okey, ada juga geng saya, tapi ramai yang memilih Spanyol ni. Ada Nancik Will Argentina. Okey, Nurul Cahayu Argentina. Salmah, Waalaikumsalam, memberikan salam.
Sambung lagi berhibur melalui lagu-lagu terbaik. Kita telah pun memasuki jam yang keempat. Waktu sekarang sudah pun 3:02 minit pagi. Sudah tak sedar, diam tak diam eh. Kita dah memasuki jam yang keempat tau. Cepat betul masa berlalu. Harap 8:03 katanya seri. Ketam kayu memilih yang menang. Efeknya teruntuk cinta hati menerusi lagu ciptaan Sari Amri. Lagu lontaran suara Haida menerusi lagunya Hajat. Ini lagu pada tahun 1994. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif.

0: Mini Piala Dunia.
1: Spanyol mencipta sejarah di Piala Dunia 2026 apabila mara ke final menentang Argentina. Pertemuan ini menjadi kali pertama dua juara penuh Euro dan Copa America bertemu di pentas akhir Piala Dunia. Spanyol membawa misi besar untuk menjadi pasukan pertama yang memenangi Piala Dunia sebagai juara Eropah sebanyak dua kali. Skuad ini mempamerkan kombinasi pengalaman dan bakat muda termasuk Kapten Rodri yang menjadi tonggak tengah serta Lamine Yamal, pemain remaja yang mencuri perhatian dunia. Spanyol melewaskan pasukan besar seperti Portugal, Belgium dan Perancis untuk mara ke pentas akhir.
2: Rasai bahang kemuncak bola sepak dunia disatukan dengan semangat kemerdekaan. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka dari 17 hingga 19 Julai ini bertempat di Dataran Merdeka. Pelbagai aktiviti dan gerai menarik disediakan. Saksikan persembahan artis-artis hebat di malam kemuncak pada 19 Julai bermula pada pukul 5 petang dan bersoraklah di depan skrin gergasi untuk siaran langsung Grandstand dan perlawanan akhir Piala Dunia pada 20 Julai 1:30 pagi. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka, maksudnya untuk bersatu dan bersorak. Jumpa anda di sana.

lagu yang cukup popular, cukup menggila pada waktu itu, pada tahun 1989, serta dengan Isabella, sehingga diadaptasikan melalui filem Isabella. Lagunan Amy Search bersama dengan kumpulan Search dan juga heroinnya pada ketika itu adalah Nia Zulkarnain dari Indonesia. Saya pun masih ingat lagi filem Isabella tu. Saya percaya ramai yang masih ingat kan Isabella. Lagu Isabella juga ada dalam filem Fenomena, filem Fenomena tahun 1990, arahan Aziz M. Osman. Juga lakonan Amy Search bersama dengan kumpulan Search, cuma heroinnya adalah berbeza. Masa itu adalah heroinnya dalam filem Fenomena adalah Ramona Rahman. Saya masih ingat lagi lah Ramona Rahman antara pelakon yang menjadi pujaan saya pada ketika itu. Tahu wajahnya pen Asia kan. 3.27 minit pagi waktu ini. Selamat pagi untuk anda yang berbangun. Selamat pagi untuk anda yang tak tidur-tidur lagi. Selamat pagi untuk anda yang sedang mencari rezeki. Mencari rezeki bukan saja dekat kilang-kilang, bukan saja dekat tengah memandu, bukan saja di luar kan, tetapi dekat rumah pun tengah cari rezeki pada waktu ini. Tengah buat kuih, tengah buat nasi lemak, tengah buat macam-macam lagi untuk jualan awal pagi nanti, 8 pagi kan. Tengah menguli roti canai tu. Ramai-ramai yang tengah menguli roti canai. Bukan senang tau buat roti canai. Betul, saya pernah cuba juga. Jangan kata buat untuk tebah roti canai. Saya pernah tebah roti canai. Jadi roti kirai jadinya. Tak tahulah roti canai itu bentuk apa yang saya buat tau. Bukan mudah tau. Dia perlukan bakat, perlukan lenggok, perlukan seni. Nak tebah roti canai, jangan main-main. Baik, terus tenang-tenang. Ada yang tengah termenung, lagi jauh termenung bang. Saya ni bang, ramai orang kata saya, alah janganlah, pedulikanlah apa orang nak kata pasal kita. Kita tak boleh kawal apa orang nak, apa orang lain nak kata pasal kita kan. Mana kita boleh kawal mulut orang kan. Mulut orang, mulut tempayan boleh kita tutup, mulut orang macam mana kita nak tutup. Sebab orang ni biasalah, manusia ni biasa. Ada yang menilai tanpa tahu cerita sebenar. Dia menilai je. Dia tak tahu apa cerita, dia menilai. Ada yang bercakap berdasarkan andaian. Oh, andaian saya agaknya macam ini lagi agaknya. Ada juga yang tetap mahu cari salah walaupun kita sudah cuba melakukan yang terbaik. Dan sememangnya kita tak mampu nak tutup mulut orang kan. Tetapi kita boleh membiarkan ataupun kita boleh memilih untuk tidak membiarkan setiap kata-kata mereka tinggal terlalu lama dalam fikiran kita. Jadi jaga tindakan kita, jaga hati kita, jaga ketenangan diri kita. Anak desa melaporkan diri bersama dengan saya. Anak Anton Rozi, Kuala Muda. Kita ada Noor Azia Muhammad, ada Ichang Kimi dari Sarawak, Zulaika Azuri, Jamila Ahmad, Bunga Felda, Aslam, Abi Hashim, Salma Siti, Azlina Wati, Andi 83, Zaitun. Oh, ramai lagi ya. Ramai. Siapa lagi? Paman Ujang. Paman mantap, Paman Ujang. Usop dari NAC Bro 2 Tinted. Tintedkan kereta saya boleh tak mau ni Usop? Muncul Bad SB baru siap kerja. Ada siapa lagi? Pak Su. Pak Su dari Tanker Shell KBDT, Hadirlayan GBH. Pudin Burger Station. Burger Station dari Perlis, mantap. Pudin Pak Maon. Oh, Pak Maon joget Pak Maon satu kali. Pak Maon waktu-waktu begini kan, saya seronok tau tengok cerita nasib Doremi. Pak Maon kan. Iris Chome, birthday hari ni sama hari lahir untuk anda. Iris Chome, happy birthday to you. Happy birthday to you. Semoga dipanjangkan usia, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah SWT. Sehingga jam 4 pagi untuk setengah jam ini, saya hentikan dahulu seketika menangis tepi bujuk hati sebab kita nak beri laluan kepada untuk setengah jam ini lagu-lagu dalam koleksi 80-an dengan hashtagnya adalah kenangan lalu. Saya percaya anda akan terima lagu-lagu ini
terimbau zaman-zaman remaja anda, zaman-zaman membesar anda. Mungkin ada juga pada waktu itu yang zaman-zaman anak daranya kan, zaman-zaman berjumpa dengan sang teruna, zaman-zaman tengah berangan kuat ataupun zaman-zaman sekolah. Saya nak mulakan dengan lagu ini dahulu, lagu daripada ciptaan dan juga lirik Abdul Wahid Malik dan Dato' Yusni Hamid, Kau Yang Ku Nanti. Ini lagu pada tahun 1982 tau. Di manakah anda tahun 1982?

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang kedar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Spanyol mencipta sejarah di Piala Dunia 2026 apabila mara ke final menentang Argentina. Pertemuan ini menjadi kali pertama dua juara benua Euro dan Copa America bertemu di pentas akhir Piala Dunia. Spanyol membawa misi besar untuk menjadi pasukan pertama yang memenangi Piala Dunia sebagai juara Eropah sebanyak dua kali. Skuad ini mempamerkan kombinasi pengalaman dan bakat muda termasuk Kapten Rodri yang menjadi tonggak tengah serta Lamine Yamal, pemain remaja yang mencuri perhatian dunia. Spanyol melewaskan pasukan besar seperti Portugal, Belgium dan Perancis untuk mara

lagu ciptaan Lavender, lirik oleh Sami Shahab. Kumpulan Lavender dengan Ku Kehilangan Cinta Tiga Dimensi. Ini lagu pada tahun 1986 tau. Ui, 40 tahun dah lagu ni kan. Tepat jam 4 pagi waktu ini. Waktu kita berada di jam yang kelima pertemuan Jumaat penghulu segala hari, 17 Julai 2026. Dua Safar 1448 Hijrah. Ada yang baru bertemankan Nasrul Agim Burhan tu. Selamat pagi. Semua okey. Bangun pagi-pagi, malam tadi mimpi apa? Mimpi yang indah, okey. Jangan mimpi yang pelik-pelik kan.

0: Jangan buli sebab ikut kawan. Kawan ajak ejek, kita ikut. Kawan ajak pulaukan, kita setuju. Itu bukan setia kawan. Itu salah guna persahabatan. Kawan sejati bukan ajak buat salah, tapi yang berani tegur bila kita buat silap. Kalau betul kawan, dia tidak suruh kita buat jahat.
1: Rentak 46 Sabah.

0: satu saat kelalaian anda. 5 jam anggota bomba bertarung nyawa.
1: Bara puntung rokok boleh mencecah 900 darjah Celsius. Apabila jatuh ke rumput kering, ia boleh mencetuskan kebakaran besar. Hentikan tabiat membuang puntung rokok dari kenderaan. Dan ingat, memijak puntung rokok bukan jaminan bara telah padam. Hormati wira kita. Jangan biarkan kecuaian kecil membawa kemusnahan besar. Cegah sebelum terbakar. Keselamatan tanggungjawab bersama.

Untuk kekal aktif setiap hari, kerja-kerja rumah adalah aktiviti yang paling tepat. Bagi yang bekerja di pejabat, aktiviti yang dilakukan akan membantu kekal aktif. Seperti berjalan dari tempat letak kendaraan ke pejabat, berjalan ke kantin, mengemas meja kerja masing-masing, berjalan santai, menyusun file atau buku. Menurut Pusat Kesehatan Sedunia WHO, 150 hingga 300 minit aktiviti fizikal seminggu akan mengurangkan risiko penyakit

sering nampak derita hari ini, tapi kita jarang ingat kebahagiaan untuk hari esok. Jadi, belajarlah untuk menghargai apa yang kita miliki hari ini, kerana kita takkan dapat mencapai penghargaan untuk esoknya jika semuanya telah tiada.

Jangan tertarik kepada seseorang kerana parasnya, sebab keelokan paras dapat menyesatkan. Jangan pula tertarik kepada kekayaannya kerana kekayaan akan musnah. Tertariklah kepada seseorang yang dapat membuatmu tersenyum, kerana hanya senyum yang dapat membuat hari-hari yang gelap menjadi cerah. Semoga kamu menemukan orang

Kita sering nampak derita hari ini, tapi kita jarang ingat kebahagiaan untuk hari esok. Jadi, belajarlah untuk menghargai apa yang kita miliki hari ini, kerana kita takkan dapat mencapai penghargaan untuk esoknya jika semuanya telah tiada.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

0: الله الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha, Datu Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah. Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
2: Sekilas renungan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله والحمد لله وعليه توكلنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وبعد. Apa kabar sahabat yang mulia? Mari kita perbanyakkan puji Allah, besarkan Allah. Ya, bila kebesaran Allah itu meliputi seluruh rasa wujud kita, ya Allah, baru kita terasa kerdil, baru kita dapat merasakan kebesaran-kebesaran Allah yang tak pernah putus meliputi kehidupan kita. Sahabat yang dimuliakan Allah Ta'ala, jangan lupa juga sambil-sambil dengar apa ini sekilas renungan kita di Sabah FM ini. Jangan lupa macam biasalah kan, salawat banyak-banyak, salawat sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, insyaAllah. Baik sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, orang yang cinta kepada Allah ataupun yang sedang berjalan menuju cinta hakikinya, yakni Allah Subhanahu Wa Ta'ala, apalagi tandanya? Tandanya apa? Dia merasa rindu untuk melakukan ketaatan kepada Allah dan hatinya itu terasa berat untuk melakukan maksiat. Nah. Kalau ini sudah mulai ada dalam hati kita, sujud syukurlah banyak-banyak, bukan pula memenembirang ya status sana, status sini. Ya, macam bilangnya apa? Kalau nak solat tak tenang lah. Tak payahlah cita sama orang. Ya, kalau hal-hal begitu tu, tak payah share lah. Itu bukan membawa dakwah, itu lebih kepada ujub, lebih kepada riya. Ya, wal'iyazubillah. Kalau itu ada dalam diri kita, simpan, keep it up, bilang orang putih ya, jangan dicita sama orang. Apa ukurannya? Hati kita rindu mau taat. Ya Allah, tak sabar kita lepas satu muka surat kita baca dengan tenang, kita tutup. Bila ada masa lagi ataupun masa yang kita tentukan tu, cepat-cepat kita buka lagi satu helai. Apa itu? Ya, bukan surat kabar. Ya. Apa satu helai itu? Al-Quran. Contoh ini. Demikian juga kalau sudah sedekah, tak sabar. sungguh sebelum azan subuh bangun dia autodidak sudah dia cari mana-mana mahatafiz kah, sekolah-sekolah apa-apalah dicari anak yatim kah apakah, masjid-masjid kah apakah, cari QR-nya, tidak sabar dia subuh-subuh ya mau meng-QR sedekah biar 1 ringgit, 2 ringgit, berapa-berapa saja. Pasal apa? Rindu dia untuk melakukan taat kepada Allah. Demikian juga bila ada amanah tanggung jawab yang diberikan kepada dirinya dan dia sudah dapat melihat dengan mata hati bahwa amanah itu datang dari Allah bukan dari makhluk, maka dia tidak sabar mau melaksanakan tanggung jawab itu semata-mata karena melihat itu pemberian Allah. Dan dia merasakan melakukan tugasan harian itu, menyadari itu adalah perintah Allah, amanah Allah, maka dia tidak sabar mau melakukan amalan itu, pekerjaan itu sebagai sebuah simbol ketaatan kepada Allah. Tidak sabar dia, kerja dia jadi enjoy. Kenapa? Dia tidak melihat arahan makhluk, tapi dia melihat dengan mata syukur, dengan mata yang lapang, mata hati lah maksudnya ya. Ya dia dapat syukur, ya Allah. Maka dia melihat ini bukan arahan bos. Bos itu perantara saja. Allah yang mencampakkan itu dan ini dalam hati manusia termasuk bos kita. Akhirnya dia melihat, oh bila disuruh buat sesuatu dia melihat ini amanah daripada Allah. Bila Allah Ta'ala pilih kita mesti ada sesuatu yang Allah Ta'ala mau kita tuntaskan. Bukan pasal orang lain tidak boleh, ramai lagi orang pandai dari kita, tapi Allah pilih kita, maka kita sambut amanah itu sebagai tanda cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat pendengar yang dikasihi dan dimuliakan Allah, bila kita berjalan pada nilai ini, ya Allah, ya Tuhan, terasa hati kita itu tidak sabar, rindu kita mau taat sama Allah. Dan bila kita berdepan dengan sesuatu yang berbentuk maksiat, tak kira maksiat zahir atau maksiat hati, maksiat zahir atau maksiat batin, semuanya itu kita rasa tidak, macam tidak siap bah. Contohnya apa itu? Duduk dalam kelompok toksik ya, asal duduk saja adalah watak yang disebut diburuk-burukan, kita rasa macam tidak berapa siok lah. Ya Allah, bukan pasal kita bagus sangat nih, tapi pasal Allah Ta'ala tutup kita punya aib. Kalau Allah buka aib kita, tidak ada orang mau berkawan sama kita, betul kan? Jadi bila kita duduk dalam satu lingkungan, satu halaqah, satu kumpulan lebih kepada maksiat, kita rasa macam berat hati kita, macam tak tenang saja kita. Sahabat yang mulia, itu tandanya Allah Ta'ala sudah mulai ya menumbuhkan bibit-bibit cinta kita kepadanya di dalam hati kita. Perhatikan itu, kemudian bajai dia ya, kemudian suburkan dia, siram dia, bukan pakai air tapi siram dia dengan teruskan melihat kebesaran-kebesaran Allah, teruskan ya nikmati rindu itu, dan kemudian hindari perasaan berat ya. Maksudnya apa? Nikmati rindu untuk taat kepada Allah, nikmati dia. Jangan disombongkan, jangan dibanggakan, tapi dinikmati dia dengan diteruskan untuk taat kepada Allah. Dan yang maksiat tadi itu, bila hati kita berat, kita mengelak, usahakan. Kalau tidak dapat kita lari dari suasana itu, bagus kita diam. Falyakul khairan awil yasmut, kata Nabi. Bagus kamu cakap yang bagus-bagus, maaf, cakaplah yang bagus-bagus, atau lebih bagus kita diam. Sahabat yang mulia, kita akan sambung lagi bicara jalan menuju cinta hakiki pada siri yang akan datang. Terima kasih semuanya. Maaf lebih dan kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
2: Sekilas renungan.
0: Sabah FM.
4: Aku berlindung dengan Allah dari syaitan yang direjam.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang.
0: Wasari'u
5: maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'adhuha as-samawati wal-ardh.

Dan segeralah kamu kepada mengerjakan amal-amal yang baik untuk mendapat ampunan dari Tuhan kamu dan mendapat syurga yang bidangnya luas segala langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa.

0: الناس والله يحب المحسنين.
1: Yaitu orang-orang yang mendermakan hartanya pada masa senang dan susah, orang-orang yang menahan kemarahannya, orang-orang yang memaafkan kesalahan orang. Dan ingatlah, Allah mengasihi orang-orang yang berbuat perkara-perkara yang baik.

dan juga orang-orang yang apabila dia melakukan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka segera ingat kepada Allah lalu memohon ampun akan dosa mereka. Dan sememangnya tidak ada yang mengampunkan dosa-dosa mereka melainkan Allah. Dan juga orang-orang yang apabila melakukan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka segera ingat kepada Allah lalu memohon ampun akan dosa mereka. Dan sememangnya tidak ada yang mengampunkan dosa-dosa melainkan Allah. Dan mereka juga tidak meneruskan perbuatan keji yang mereka telah lakukan itu, sedang mereka mengetahui akan salahnya dan akibatnya.

0: ونعم أجر العاملين.
1: Orang-orang yang demikian sifatnya, balasannya ialah keampunan dari Tuhan mereka dan syurga-syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Mereka kekal di dalamnya, dan yang demikian itulah sebaik-baik balasan bagi orang-orang yang beramal.

sesungguhnya telah berlaku sebelum kamu, yaitu contoh kejadian-kejadian berdasarkan peraturan-peraturan Allah yang tetap. Oleh itu, mengembaralah kamu di muka bumi, kemudian perhatikanlah bagaimana akibat orang-orang yang mendustakan para rasul.

Dan janganlah kamu merasa lemah, yaitu dalam perjuangan mempertahankan dan menegakkan Islam. Dan janganlah kamu berduka cita, yaitu terhadap apa yang akan menimpa kamu. Padahal kamulah orang-orang yang tertinggi, yaitu mengatasi musuh dengan mencapai kemenangan, jika kamu orang-orang yang sungguh-sungguh beriman.

0: والله لا يحب الظالمين.
1: Jika kamu, yaitu dalam peperangan Uhud, mendapat luka dan tercedera, maka sesungguhnya kaum musyrik yang mencerobohi kamu itu telah tercedera juga dan mendapat luka yang sama dalam peperangan Badar. Dan demikian itulah keadaan hari-hari, yaitu dunia ini dengan peristiwa-peristiwa kemenangan atau kekalahan. Kami gilirkan dia di antara sesama manusia supaya menjadi pengajaran dan supaya nyata apa yang diketahui Allah tentang orang-orang yang tetap beriman dan yang sebaliknya. Dan juga supaya Allah menjadikan sebahagian di antara kamu orang-orang mati syahid. Dan ingatlah, Allah tidak suka kepada orang-orang yang zalim.
0: وَلِيُمَحِّصَ

Dan juga supaya Allah membersihkan orang-orang beriman, yaitu dari dosa-dosa mereka, dan membinasakan orang-orang yang kafir.

0: Dan sesungguhnya kamu telah mengharap-harapkan mati syahid, yaitu di dalam peperangan Sabil sebelum kamu menghadapinya. Maka sesungguhnya kamu sekarang telah pun menyaksikannya, dan kamu sedang melihatnya, yaitu dengan mata kepala kamu sendiri.
1: Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul

0: شيئاً وسيجزي الله الشاكرين.
1: Dan Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul yang sudah pun didahului oleh beberapa orang rasul, yaitu yang telah mati atau terbunuh. Jika demikian, kalau ia pula mati atau terbunuh, patutkah kamu berbalik, yaitu berpaling tadah menjadi kafir? Dan ingatlah, sesiapa yang berbalik menjadi kafir, maka ia tidak akan mendatangkan mudarat kepada Allah sedikit pun. Dan sebaliknya, Allah akan memberi balasan pahala kepada orang-orang yang bersyukur akan nikmat Islam yang tidak ada bandingannya itu.
0: Sadaqallahul Azim.

aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Matri sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App

0: sebentar nanti. Ikuti siaran Keningau FM 6 pagi hingga 7 malam.
1: Pukul 5.55 pagi, inilah siaran radio Keningau FM bersama menerusi siaran Bahasa Melayu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, setinggi-tinggi kesyukuran dipanjatkan kepadamu ya Allah. Dengan kudrat dan iradatmu jua, kami masih diberi kesempatan untuk meneruskan kehidupan di muka bumimu yang fana ini ya Allah. Allahumma, wahai Tuhan kami, kurniakanlah kami sedikit kekuatan beserta hidayahmu ya Allah, agar kehidupan kami di hari ini akan lebih berarti. Dapat kami gandakan amal dan ibadah kami. Dapat kami tingkatkan keimanan kami ke tahap yang lebih tinggi dari semalam ya Allah. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, ampunkanlah dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami dan ahli keluarga kami. Ya Allah, sesungguhnya kami sering terpedaya dengan muslihat syaitan dan tewas dengan dorongan nafsu. Ya Allah, peliharakanlah kedua ibu bapa kami sebagaimana mereka membelai dan menjaga kami sejak kami kecil lagi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu.
1: Rentak sekarang 6 hingga 9 pagi.

Baik, kita kembali bersama Menteri Rentas Segar membuka tirai pertemuan bersama dengan anda edisi 17 Julai 2026 bersamaan dengan Dua Safar 1448 Hijrah. Hari Jumaat hari ini anda ditemani bersama dengan saya, rakan penyampai anda, nama saya Higgs. Hanya aku cinta kamu orang semua. Kopi sarangan kan sayang, kan siwan chow and good morning, salam sejahtera. Kita buka tirai pertemuan kita menemani anda memulakan hari yang baru, hari Jumaat, yang baru bangun tidur atau yang sedang menyediakan sarapan, ada yang bersiap ke tempat kerja atau yang sudah berada di jalan raya. Semoga pagi hari ini bermula dengan suasana yang tenang, penuh dengan semangat, buka langsir, hirup udara pagi, tarik nafas perlahan-lahan, hadiahkan satu senyuman untuk diri kita sendiri. Oh begitu, hari ini hari Jumaat, hari yang penuh dengan keberkatan. Semoga setiap urusan kita dipermudahkan, perjalanan dilindungi dan rezeki diluaskan. Anda yang memandu jangan tergesa-gesa, pandu dengan berhati-hati dan patuhi peraturan jalan raya. Bersama dengan kami detik ini hinggalah ke pukul 9 pagi nanti menerusi Rentak Segar Kering FM, hebat syoknya.

Dan juga penyanyi Barry Samatoki baru saja berlalu menemani anda. Apa khabar? Apa khabar? Dan tanau anda pagi hari ini, masih ada yang mengantuk berat mau bangun atau sudah pun penuh semangat untuk memulakan aktiviti anda? Ada yang duduk santai sambil menikmati secawan kopi panas, teh ataupun sarapan kegemaran anda bersama dengan keluarga tersayang? Apapun suasana pagi hari ini, jangan lupa isi perut dulu supaya badan kita lebih bertenaga, fikiran kita lebih fokus. Anda yang sedang menikmati sarapan pagi, selamat bersarapan, makan pelan-pelan, nikmati suasana pagi dan mulakan hari anda dengan ceria. Terus bersama dengan kami di Kening FM, inilah Rentak Segar, hebat syoknya.

kehidupan ini kita sering melihat kejayaan seseorang, tetapi jarang kita melihat proses yang mereka lalui sebelum sampai ke tahap itu. Hakikatnya, setiap kejayaan mempunyai cerita di sebaliknya. Ada usaha, ada pengorbanan, ada kegagalan dan ada kesabaran. Proses adalah perjalanan yang membentuk diri kita. Kadang-kadang kita mahu semuanya berlaku dengan cepat. Mahukan hasil yang segera. Mahukan kejayaan tanpa perlu menunggu lama. Namun, kehidupan tidak selalu begitu. Seperti pokok yang ditanam, ia tidak terus membesar dalam satu malam. Ia memerlukan masa, air, cahaya matahari dan penjagaan yang berterusan. Begitu juga dengan impian kita. Setiap langkah kecil yang kita lakukan hari ini adalah sebahagian daripada proses menuju sesuatu yang lebih besar. Mungkin hari ini kita masih belajar. Mungkin kita masih jatuh dan bangun semula. Mungkin kita masih mencari jalan yang terbaik. Tetapi itu semua bukan tanda kegagalan. Itulah proses kehidupan yang sedang membentuk kita menjadi lebih kuat, lebih matang dan lebih bersedia menghadapi masa depan. Jadi jangan terlalu terburu-buru mengejar hasil. Belajarlah untuk menghargai setiap langkah dalam perjalanan ini. Kerana suatu hari nanti apabila kita melihat ke belakang, kita akan sedar bahawa proses itulah yang sebenarnya menjadikan kita siapa diri kita hari ini. Percayalah pada proses, kerana setiap

Kisah terbaik daripada Fazura Terbaharu baru saja berlalu menemani anda. Jadi hari ini biarlah kita merekodkan sesuatu yang terbaik buat diri kita, untuk keluarga, untuk negara kan. Apapun, semoga dipermudahkan segala urusan. Selamat beriada untuk anda yang memilih untuk melakukan aktiviti riada seawal pagi hari ini. Ada yang berjalan kaki, ada yang berjoging, ada yang berbasikal, ada juga yang senaman ringan, ada juga yang ambil masa untuk membersihkan halaman rumah, tengok-tengok pokok bunga tu kan. Itulah aktiviti yang menyihatkan sambil menikmati udara segar. Dapat juga gerakan badan perlahan-lahan. Jangan lupa kalau mau berlari sebelum lakukan aktiviti harian riadah anda, anda lakukan pemanasan terlebih dahulu. Aktiviti riadah bukan sahaja untuk kesihatan tubuh, tapi juga membantu kita untuk menenangkan fikiran, mengurangkan tekanan. Tinggalkan seketika beban kerja sekejap saja, dan perkara yang mengganggu fikiran, fokus kepada langkah hamurang. Perlahan-perlahan kan, dengan suasana indah nikmati di sekeliling anda. Tidak perlu paksa diri kita, yang penting badan bergerak, hati rasa gembira, dan semoga selepas beriada anda berasa lebih segar, tenang dan juga bersemangat untuk meneruskan hari anda hari ini. Selamat bersenam, jaga keselamatan. Ayo jom terus berhibur bersama dengan kami di Kering FM. Sebab apa? Sebab anda cute pagi hari ini. So cute daripada Hausa terus menemani anda. Inilah Rentas Segar Kering FM, hebat syoknya.

0: kita negeri Sabah.
1: Dikongsikan harga kita untuk edisi hari ini, susu kita RM9.07 kilogram, getah kepingan tidak diasap grade 1 RM4.70, getah kepingan tidak diasap grade 2 RM3.95, kentalan grade 1 RM4.47, kentalan grade 2 RM3.73, dan getah sekara pada harga RM1.05 sekilogram. Sekali lagi kita kongsikan kepada anda harga getah untuk hari ini 17 hari bulan 7 2026, susu getah RM9.07 sekilogram, getah kepingan tidak diasap grade 1 RM4.70, getah kepingan tidak diasap grade 2 RM3.95, kentalan grade 1 RM4.47, kentalan grade 2 RM3.73, dan sekarang pada harga RM1.05 sekilogram.
0: Harga getah hari ini dikeluarkan oleh Lembaga Industri Getah

6.50 minit pagi waktu ketika ini berada di penghujung waktu untuk pusingan yang pertama 6 hingga 7 pagi. Yang baru sahaja mengikuti siaran pagi hari ini, anda ditemani bersama dengan saya, rakan penyampai anda. Nama saya Hex, hanya aku cinta kamu orang semua, bersama dengan rakan teknikal Haryanti Jaim. Ada yang memilih untuk bergerak seawal pagi hari ini ke destinasi anda. Baguslah, bahkan awal bergerak, awal juga sampai, dapat tengok mana yang kurang, mana yang tiada lagi yang perlu untuk anda lengkapkan. Tapi sebelum anda melangkah keluar rumah pagi hari ini, cuba periksa semula barangan penting anda. Telefon sudah bawa, dompet, kad pengenalan, lesen memandu, kunci rumah kan, kunci kenderaan semuanya ada. Tengok juga di kawasan sekitar rumah anda, pintu tingkap telah dikunci, karen, suis elektrik perlu dimatikan. Tengok juga di dapur, di gas tu, manalah tahu tadi ada kasih panas air, lupa sudah. Jadi semua perlu ditengok terlebih dahulu sebelum keluar daripada rumah anda. Bagi yang ada urusan rasmi, pastikan dokumen penting anda tidak tertinggal. Jangan lupa juga bawa bekalan air, terutama jika perjalanan agak jauh atau cuaca panas hari ini. Kadang-kadang kerana terlalu tergesa-gesa, kelam kabut kan, perkara kecil inilah yang mudah kita lupa. Ambil masa beberapa saat untuk buat pemeriksaan terakhir sebelum anda tutup pintu. Lebih baik periksa sekarang daripada terpaksa anda pusing balik, patah balik. Kemudian pastikan juga, itulah kita bilang, pintu tingkap peralatan elektrik berada dalam keadaan yang selamat. Semoga perjalanan saudara pagi hari ini berjalan lancar, selamat, dan semoga urusan dipermudahkan. 7 pagi nanti kita terbang ke Kuala Lumpur untuk mengikuti bersama berita utama

doa memohon kebaikan di dunia dan di akhirat. Bismillahirrahmanirrahim.

Wahai Tuhan kami, wahai Tuhan kami, berilah kami kebaikan. Berilah kami kebaikan di dunia, dan berikanlah kami kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami, lindungilah kami dari seksa neraka-Mu.

16 Julai 2014, tragedi nahas MH17. Pada hari ini, dalam tahun 2014, negara dikejutkan dengan insiden pesawat MH17 Boeing 777-200 milik penerbangan Malaysia MAS yang ditembak jatuh di Kharkov, Donetsk, Ukraine berhampiran sempadan Rusia. Pesawat malang yang membawa 298 orang penumpang termasuk 15 kru itu sedang dalam penerbangan dari Amsterdam, Belanda ke Kuala Lumpur. Seramai 43 orang daripadanya merupakan warga negara Malaysia, termasuklah 2 orang bayi. MH17 ditembak oleh puak pemisah dengan menggunakan peluru berpandu PUK buatan Rusia. Selepas hampir 6 tahun, pada 9 Mac 2020, kes MH17 akhirnya dibawa ke muka pengadilan dan mula dibicarakan di Kompleks Kehakiman Schiphol, Amsterdam. Setahun kemudian, iaitu pada 7 Jun 2021, perbicaraan penuh pula mula dijalankan. Pada 13 Mei 2025, Majlis Pertubuhan Penerbangan Awam Antarabangsa ICAO memutuskan bahawa Rusia bertanggungjawab terhadap insiden tembakan ke atas pesawat tersebut.

Siaran radio 94.7 94.7 Ketenam, Tambunan, Nabawan dan Keningau sekarang sedia menghiburkan anda dari 6 pagi hingga 7 malam. Terima kasih memilih siaran Keningau FM. Hebat syoknya. Baik, kita kembali bersama Menerusi Rantai Segar telah pun masuki pusingan yang kedua 7 hingga 8 pagi edisi 17 Julai 2026 bersama anda dengan dua Safar 1448 Hijrah. Apa khabar pagi hari Jumaat hari ini? Semoga happy, tenang anda. Almaklumlah hari 5 kan, besok hujung minggu. Ditemani bersama dengan saya, rakan penyampai anda, nama saya Hex. Hanya aku cinta kamu orang semua. 6 pagi tadi hinggalah ke detik ini sehingga ke pukul 9 pagi nanti bersama dengan rakan teknikal Haryanti Jain, kami temani anda. Ramai yang telah bergerak ke tempat kerja, ada yang hantar anak ke nursery, tunggu pula pergi kebun, ada yang menjalankan pelbagai urusan harian. Apapun destinasi pagi anda, semoga perjalanan berjalan lancar, semua urusan dipermudahkan. Hati-hati ketika memandu, patuhi had laju, jaga jarak yang selamat. Pilih juga laluan apabila diperlukan. Elakkan memotong secara berbahaya, terutama di kawasan selekoh atau jalan yang sibuk. Paling penting, jangan kamu guna telefon ketika memandu. Mesej tu boleh lagi tunggu. Kalau mau juga, berhentilah di tempat yang selamat. Reply-lah apa yang patut, jawablah apa yang patut, dan teruskan perjalanan anda. Pandu dengan tenang, biar lambat sedikit, asalkan selamat sampai ke destinasi anda. Terima kasih. Selamat pagi rakan kita Li Ling Lim. Good morning untuk anda. Terima kasih juga si Timbul di Tawau. Selamat pagi, salam Jumaat semua rakan-rakan Kering FM buat DJ Hex dan juga juru teknik. Selamat bertugas. Hai juga, selamat pagi buat rakan kita LVS Samai Paran. Hello-hello semua rakan-rakan setia Kening FM. Apa khabar? Semoga semuanya kekal sihat di samping tugasan harian. Salam persahabatan kekal selamanya. Cuaca di tempat dia sejuk, dia bilang. Terima kasih dengan perkongsian ucapan di ruangan WhatsApp 0195896868. 7.30 minit pagi nanti bersama menerusi Wata Berita Keningau FM. Ayu jom terus berhibur bersama dengan lagu dalam susunan atur kita. Inilah Ruta Sekar Kening FM. Hebat syoknya.

0: di Radio RTM. Satu jiwa, seduta sorakan.
1: Siaran Keningau FM 94.7 MHz di tandem Keningau Napawan dan Tambunan FR Show.

0: ikuti Info Sukan di Kedengar FM.
1: Baik, kita bawa perkongsian kepada anda info sukan untuk edisi 17 Julai 2026. Saya mulakan dengan berita sukan tempatan impian skuad Melayan Tigers untuk memburu slot ke separuh akhir Piala AFF Wanita 2026 tidak kesampaian apabila tewas 1-3 kepada Singapura pada aksi terakhir kumpulan B di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur Ceras. Kekalahan itu menyaksikan Singapura bimbingan Mihoko Sugawara muncul juara kumpulan dengan mengumpul 4 mata diikuti Laos selaku naib juara dengan 2 mata, manakala Malaysia menghuni tangga tercorot dengan 1 mata selepas seri 1-1 dengan Laos pada Jumaat lepas. 2 pasukan teratas setiap kumpulan layak ke separuh akhir yang dijadual berlangsung Ahad ini, manakala perlawanan akhir serta penentuan tempat ketiga akan diadakan pada Rabu depan. Sambutan Hari Sukan Negara HSN 2026 yang akan berlangsung selama 3 hari bermula 9 hingga 11 Oktober ini menyasarkan penyertaan lebih 5.3 juta rakyat Malaysia menerusi pelbagai program sukan dan rekreasi di peringkat daerah, negeri dan kebangsaan. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari berkata HSN 2026 tampil dengan logo baharu serta bertemakan teknologi digital dan kecerdasan buatan AI, memberi penekanan kepada penerapan dua aspek tersebut dalam pembangunan sukan serta meningkatkan penglibatan masyarakat dalam aktiviti sukan selaras dengan perkembangan teknologi semasa. Beliau berkata, pra-pelancaran HSN tahun ini turut menampilkan kelainan menerusi penggunaan teknologi realiti maya VR bagi mencerminkan agenda pendigitalan yang ingin diterapkan dalam pembangunan sukan negara. Lagi kita kongsikan berita sukan tempatan. Majlis Sukan Negara MSN kini menggunakan pendekatan baharu dengan menetapkan sasaran pingat emas secara khusus sebagai petunjuk prestasi utama KPI kepada kontingen dan atlet negara pada temasya sukan utama. Ketua Pengarah MSN Jeffrey Ngadirin berkata pendekatan itu bertujuan memberikan sasaran yang jelas kepada kontingen dan atlet terutama ketika negara membuat persiapan sebagai tuan rumah sukan si tahun hadapan. Kita beralih ke berita sukan luar negara. Puluhan ribu penyokong Argentina membanjiri jalan raya di Buenos Aires bagi meraihkan kejayaan skuad Las Abel Chelsea mara ke final Piala Dunia FIFA 2026. Tumpuan penyokong terarah ke Monument Obelisk, lokasi tradisi sambutan kejayaan sukan negara itu sejurus Argentina bangkit menewaskan England 2-1 pada aksi separuh akhir. Suasana di sekitar ibu negara yang sebelum itu lengang ketika perlawanan berlangsung bertukar meriah. Kejayaan tersebut menyaksikan juara bertahan itu menghidupkan peluang memburu kejuaraan dunia buat kali keempat. Argentina dijadual berdepan Spanyol dalam perlawanan akhir pada awal pagi Isnin waktu Malaysia. Dan kita akhiri berita sukan. Pengurus England Thomas Tuchel mengakui Argentina lebih layak mara ke final Piala Dunia FIFA 2026 selepas bangkit menewaskan pasukannya 2-1 pada aksi separuh akhir. Menurut beliau, England menguasai permainan pada babak pertama dan wajar mendahului, namun Argentina tampil lebih baik selepas berjaya menyamakan kedudukan. Kami menghormati pencapaian mereka dan perlu menerima keputusan ini. Tuchel berkata kekalahan itu amat menyakitkan, namun pemain yang telah memberikan segala-galanya sepanjang perlawanan. Dalam pada itu, beliau turut mempertahankan keputusan pertukaran pemain yang dibuat sepanjang perlawanan sambil mengakui kritikan adalah lumrah apabila sesebuah pasukan tewas. Berita sukan edisi 17 Julai 2026.

Baik, saudara, tidak semua rezeki dalam bentuk wang. Ada yang hadir sebagai kesihatan, ketenangan, kan, kekeluargaan, sahabat ikhlas, juga urusan yang dipermudahkan. Kadang-kadang kita sudah jadi kaya betul, cuma belum sedar. Okey, baik, 8 pagi nanti kita singgah sebentar ke Sabah FM untuk mengikuti berita Sabah. Terus layan bersama dengan lagu ini, Kita Ada Pujaan Hatiku. Inilah Haruda Segar, Kering FM, hebat syoknya.